0: Ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Penahanan terhadap tiga tersangka tadi di klaster yang pertama. Tiga tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada tiga yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada empat tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada satu yang kemudian berhalangan.
0: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Ya, mohon maaf, enggak bisa berkata apa-apa.
3: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Dari rumah sadar, Pak?
2: Enggak ada. Tanya
4: Pak, dari Pak Luar. Pak Luar kan jadi tersangka juga, ketakut, Pak, ngomong, Pak.
2: Enggak.
3: Bapak siapa, Pak?
2: Mohon maaf.
0: Ya, Bapak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK, standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Serse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan demand reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis Dawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
14: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya, Rabu 22 Juli 2026, menjelaskan kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
15: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
14: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
16: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya, kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi, yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
14: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
2: Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
3: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
2: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tengtong-tengtong mungkin di itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program Makan Bergizi Gratis.
2: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini.
2: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mariman Darto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program Gizi Nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

berita-berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar Pro 1 RRI Lux Maui, kita akan mengikuti kabar Aceh dari Korea Nusantara 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Kembali kami menghadirkan program Kabar Aceh untuk edisi hari ini ya, Kamis 23 Juli 2026. Ya, kembali di kesempatan hari ini ya bersama host dari RRI Sabang. Tentunya saat ini saya sudah tersambung melalui line Zoom bersama rekan-rekan Scroll Aceh di pagi ini ya, yang bertugas dari Banda Aceh ada Bang Dimas, dari Los Sumawi ada Bang Robi, kemudian dari Melabu ada Kak Maiza ya, dan juga ini dari Takengon bersama Bang Ari. Baik, untuk BMKG-nya sudah ready ya Bang Dimas. Halo Bang Dimas. Oke, baik. Mari kita menantikan informasi cuaca di hari ini. Mungkin Nadi langsung sapa aja ya untuk rekan-rekan yang sudah standby di pagi ini. Mungkin diawali dari Kak Maiza ya di Melabu. Assalamualaikum Kak Maiza. Halo Kak Maiza, suaranya kedengeran Kak? Kedengeran Bang Robi suara Nadia?
1: Kedengeran. Bang Robi kedengeran. Maiza mungkin kedengeran suaranya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Selamat pagi kembali. Maiza,
0: suaranya kedengeran Kak?
2: Iya. Ini kedengeran enggak suara Maiza?
0: Dengar, udah. Damai. Iya, udah Kak. Kedengeran Bang Robi suara Nadia?
1: Kedengeran.
2: Suara Maiza.
1: Maiza mungkin kedengeran suaranya.
2: Terdengar. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali.
0: Suaranya kedengeran Kak?
1: Iya, mungkin ini dari dari Melabu mungkin dikondisikan dulu nih.
0: Iya, udah. Kedengeran Bang Robi suara dia?
1: Kedengeran.
2: Suara
1: Maiza. Maiza mungkin kedengeran suaranya.
2: Terdengar. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali.
0: Suaranya kedengeran Kak?
1: Ya, mungkin ada bantuan suara dari Melabu mungkin.
3: Bantuannya ini turunkan teknik ya mungkin. Agak ada trouble suaranya ya.
1: Bisa mungkin kedengaran suaranya.
3: Mungkin kita beralih dulu aja ya. Bang Robi boleh ya dimulai dulu nih pertama teknik ya mungkin.
1: Boleh, baik ya. Terima kasih Nadia. Kayaknya Melabu perlu dikondisikan dulu, tuh ya.
0: Ya, langsung yang kurang pas ya Bang.
1: Oke, langsung ke info.
0: Boleh,
1: baik.
0: Kabar Bang Robi dulu lah nih.
1: Sehat. Alhamdulillah, kalau Bang Robi sehat, cuacanya pun alhamdulillah Lok Semawe cerah, cenderung siang nanti panas kayaknya ya, karena ada beberapa hari kebelakang nih panasnya lumayan terik nih di Lok Semawe.
0: Panas-panasnya ya. Begitu juga nih Bang Robi.
1: Iya.
0: Baik, Bang Robi, silakan ada informasi apa dari Lok Semawe.
1: Nadia dan juga pendengar RRI di seluruh Korwil Nusantara 17 Aceh, dari Lok Semawe ini dapat kami kabarkan kegiatan penguatan peradilan adat diselenggarakan oleh Majelis Adat Aceh Kota Lok Semawe di hari Rabu kemarin 22 Juli 2026, kegiatan yang mengusung tema musyawarah dalam adat, damai dalam masyarakat, dan penguatan peradilan adat Aceh. Dan acara ini diikuti oleh unsur pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, aparatur kampung, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Bertujuan memperkuat pemahaman dan implementasi peradilan adat sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di tengah masyarakat Aceh secara damai, bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai adat serta syariat Islam. Pemerintah Kota Lok Semawe senantiasa mendukung terhadap upaya pelestarian adat istiadat Aceh yang sejalan dengan pelaksanaan syariat Islam. Sinergi antara lembaga adat dan pemerintah dinilai penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib, serta mampu menyelesaikan persoalan melalui musyawarah dan mufakat. Jadi melalui kegiatan ini diharapkan peran lembaga adat di tingkat kampung semakin optimal dalam menjalankan fungsi peradilan adat, sehingga berbagai persoalan sosial dapat diselesaikan secara bijaksana dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal, menjaga persatuan, serta memperkuat ketentraman masyarakat di Kota Lok Semawe. Informasi dari Lok Semawe, Nadia.
0: Ya, baik Bang Robi, terima kasih untuk informasinya di pagi ini. Sudah mengawali kabar Aceh kita juga ya.
1: Oke.
4: Kak Nadia, ini dari BMKG kita sudah terhubung ya. Boleh disapa.
0: Baik, terima kasih Bang Dimas. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik Bang, silakan untuk informasi cuaca di pagi ini.
5: Iya, baik, dapat kami informasikan dari BMKG untuk menginformasikan kondisi cuaca untuk edisi hari ini ya, tanggal 23 Juni 2026. Khusus untuk wilayah Sabang, Aceh Besar, kemudian PD-PD Jaya, untuk kondisi hari ini itu kondisinya mulai dari pagi hingga menjelang sore dan malam hari itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan ya. Gitu juga halnya dengan wilayah pesisir utara dan timur Aceh, juga kami prediksi kondisinya itu antara berawan hingga cerah berawan, namun menjelang sore ataupun malam hari memang ada beberapa daerah, khususnya untuk daerah Gayolues serta daerah Aceh Tenggara, itu memang adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Begitu juga halnya dengan wilayah pesisir barat dan selatan seperti daerah Aceh Singkil, kemudian daerah Sumbul Salam juga adanya potensi lokal hujan lokal ya, sudah terjadi di sana pada saat menjelang sore hingga malam hari dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk wilayah pesisir Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, dan wilayah Aceh Besar itu kami perkirakan juga hari ini itu cerah berawan hingga berawan dengan suhu rata-rata ya untuk setiap daerah itu di kisaran antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius, dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan untuk arah angin itu umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Sedangkan untuk wilayah tengah umumnya berawan hingga berawan tebal ya. Dan untuk suhu rata-ratanya juga berkisar antara maksud saya antara 23 hingga mencapai 27 derajat Celcius. Iya, seperti itu.
0: Iya, baik Bang, untuk pelayaran Sabang Madaya Aceh sendiri untuk hari ini bagaimana Bang? Aman?
5: Iya. Untuk perkiraan cuaca maritim khususnya perairan utara dan timur Aceh juga kami prediksi cukup kondusif, yaitu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya. Begitu juga halnya dengan perairan barat dan selatan, itu kami perkirakan antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meter. Begitu juga dengan perairan Sabang Melayati, juga kami perkirakan ketinggian gelombang itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75 meternya. Dan untuk ketinggian gelombang melebihi dari 1,5 meter terjadi di wilayah selatan Semenu ya, dan begitu juga utara Sabang ya.
0: Iya, baik Bang, untuk cuaca yang beberapa hari ini cukup panas ya di wilayah Aceh, adakah himbauan kepada masyarakat Bang?
5: Ya, untuk himbauannya sendiri memang untuk 1 hingga 2 hari ke depan kondisi wilayah kita masih cukup panas ya, ini memungkinkan terjadinya atau terbentuknya titik hotspot. Dan untuk hotspot hari ini juga memang ada terpantau sekitar 51 atau 52 titik hotspot. Tingkat kepercayaannya itu terjadi di wilayah PD ya, ada satu titik hotspot yang cukup besar. Dan untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat dalam melakukan pembersihan lahan untuk berhati-hati, karena kebakaran lahan itu cukup mudah terjadi ya. Yeah.
0: Iya, baik Bang, terima kasih banyak untuk informasi cuacanya di kesempatan hari ini. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik pendengar dan rekan-rekan semuanya, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama informasi perakiran cuaca wilayah Aceh untuk kesempatan hari ini bersama perakirawan dari BMKG Belang Bintang Aceh Besar. Baik, kembali nanti dilanjutkan ya untuk program Kabar Aceh kesempatan hari ini. Kita kembali lagi ke Melaboh, Kak Meiza, bagaimana, udah amankah di sana? Halo Kak Meiza. Sepertinya masih prepare ya. Kalau begitu kita ke Takengon ya bersama Bang Ari. Halo, assalamualaikum Bang Ari.
6: Waalaikumsalam Kak Nadia. Ya,
0: Iya, apa kabarnya, Bang?
2: Coba lagi ya.
0: Halo, Kak Meiza.
2: Ya, halo. Udah kedengar enggak suara Meizanya?
0: Sepertinya masih prepare ya.
2: Masih.
0: Kalau begitu kita
2: belum
0: kita ya? On ya
2: dengar,
0: bersama Bang Ari.
2: Tapi suaranya masih Bang Ari. Mental gitu. Berarti belum kedengar ya suara Meiza ya?
6: Assalamualaikum salam Kak Nadia. Iya.
0: Iya, apa kabarnya, Bang?
2: Coba lagi ya.
0: Halo, Kak Meiza.
2: Ya, halo. Udah kedengar enggak suara Meizanya?
0: Sepertinya iya, Kak Meiza mungkin bisa tolong di set ulang ya, suaranya masih mental ini Kak. Jadi kita ke Takengon dulu ya bersama Bang Ari. Silakan ya. Bang Ari, untuk informasinya Bang.
6: Iya boleh Kak Nadia, ini ada informasi ya dari Komandan Kodim atau Dandim 0119 Benar Meriah, Letkol ARH Febri Adianto SH, menerima audiensi puluhan reje atau kepala desa sekecamatan Sia Utama yang datang ke Makodim 0119 Benar Meriah, Rabu 27 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, para reje menyampaikan aspirasi serta harapan masyarakat terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur penghubung berupa jembatan Keken yang berada di antara Desa Ratamulia dan Desa Blangpanu, Kecamatan Sia Utama, Kabupaten Benar Meriah. Para reje mengusulkan agar pembangunan jembatan tersebut menggunakan konstruksi jembatan Bailey, mengingat akses penghubung antar wilayah saat ini terputus dan telah memberikan dampak besar terhadap aktivitas masyarakat. Menurut para reje, kondisi tersebut telah lama dirasakan oleh warga, terutama dalam proses pengangkutan hasil pertanian, akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan, serta aktivitas pendidikan masyarakat sehari-hari. Keberadaan jembatan Keken dinilai sangat penting untuk membuka kembali konektivitas antar wilayah dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sia Utama. Menanggapi aspirasi tersebut, Dandim 0119 Kabupaten Benar Meriah Letkol ARH Febri Adianto SH menyambut baik kedatangan para reje dan mengapresiasi langkah masyarakat yang menyampaikan kebutuhan secara langsung. Pihaknya memahami kesulitan yang dirasakan masyarakat terkait terputusnya akses jembatan ini. Aspirasi dan harapan yang telah disampaikan akan dikoordinasikan serta usulkan kepada pimpinan dan instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dandim juga mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar, menjaga persatuan, serta mempertahankan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Sia Utama. Ya, gitu berita di Takengon nih, Kak Nadia.
0: Iya, baik. Terima kasih Bang Ari ya untuk informasi dari Takengon. Sebenarnya baru ketemu juga kita ya di Kabar Aceh.
6: Iya nih, Kak.
0: Biasanya sama rekan-rekan yang cewek-cewek ya. Baik, terima kasih Bang. Insyaallah jumpa lagi di lain kesempatan. Ya. Oke, selanjutnya Nadia ke Aceh Singkil ya bersama Bang Mulyadi Simanjunta. Assalamualaikum Bang Mulyadi.
7: Waalaikumsalam Nadia.
0: Iya, gimana kabarnya Bang? Seger kali ya yang pagi ini ya? Pasti udah ngopi nih Bang Mul.
7: Udah ngopi. Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat Bang Mul.
7: Alhamdulillah ya.
0: Iya, gimana nih cuaca di Singkil dan silakan Bang untuk informasinya.
7: Cuaca di Singkil pagi ini cerah Nadia, dan informasi lain yang akan kami hadirkan pagi ini terkait warga desak Pemkab untuk tuntaskan ganti rugi lahan Jalan Kuala Baru Blue Sema. Sejumlah perwakilan warga dari Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil mendesak komitmen pemerintah untuk menuntaskan biaya ganti rugi lahan masyarakat untuk pembangunan jalan lintas Provinsi Kuala Baru Aceh Singkil menuju Blue Sema Trumon Aceh Selatan. Desakan tersebut disampaikan perwakilan warga dari Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil melalui kegiatan rapat dengar pendapat ataupun RDP yang digelar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Komisi 1 dan 3 bersama dinas terkait. Camat Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil, Mansurdin, mengungkapkan realisasi pembayaran ataupun pelunasan ganti rugi lahan masyarakat sepanjang 1,7 km dari Desa Sukajaya menuju Simpang 4 Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil dinilai sangat penting dan prioritas untuk mendukung wacana pelaksanaan pembangunan atau proyek strategis Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Singkil. Sebab dari nilai sebelumnya sekitar 1,2 miliar lebih biaya pembebasan lahan warga untuk pembangunan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil, Blusema, Aceh Selatan yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik ataupun KJJP, baru separuh biaya tersebut terrealisasikan pada akhir tahun 2024 lalu. Kemudian, tambah Mansurdin, pemerintah warga kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tentang ganti rugi lahan yang belum tuntas tersebut. Tidak ada niat untuk menghalang-halangi program-program pemerintah untuk peningkatan Jalan Kuala Baru. Baik program dari pemerintah kabupaten ataupun program dari provinsi. Itu saja dari Aceh Singkil.
0: Kata dia. Ya, baik. Bang Mulyadi, terima kasih Bang untuk informasinya di hari ini.
7: Sama-sama.
0: Iya. Oke, sepertinya Kak Meisa masih di prepare ya. Kita ke Bang Dimas aja ya di Banda Aceh. Assalamualaikum Bang Dimas.
4: Waalaikumsalam, apa kabar Kak Nadia?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Dimas gimana kabarnya?
4: Sehat juga, alhamdulillah ya, luar biasa.
0: Masih di prepare ya. Halo? Kita ke Bang Dimas aja ya di Banda Aceh.
3: Halo Kak Meisa.
4: Waalaikumsalam, apa kabar Kak Nadia?
0: Iya, alhamdulillah sehat. Bang Dimas gimana kabarnya?
3: Kita udah masuk melabuh jadinya suaranya mental lagi ya. Apakah yang salah?
4: Oke, tadi saya sempat dengar suara saya sendiri ini. Oke, baik. Kenapa melabuh, kenapa? Boleh cek lagi ya, mungkin bisa gabung ulang begitu ya. Oke, dari Banda Aceh untuk informasi cuaca luar biasa cerah pagi hari ini. Dan satu informasi dari Banda Aceh terkait Festival Kenduri Laut dan Kenduri Anak Nelayan Aceh. Ini menjadi momentum untuk memperkuat pelestarian hukum adat laut sekaligus mengenalkan pentingnya menjaga ekosistem pesisir kepada generasi muda. Wali Kota Banda Aceh, Liza Sajudin Jamal, mengatakan kenduri laut bukan hanya tradisi masyarakat pesisir, tetapi juga mengandung nilai keislaman, sosial, budaya, dan kepedulian terhadap lingkungan yang perlu terus dijaga. Menurutnya, tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ini merupakan bentuk rasa syukur nelayan atas hasil laut, sekaligus menjadi sarana mempererat kebersamaan dan mengedukasi masyarakat tentang pemanfaatan laut yang berkelanjutan berdasarkan hukum adat. Dan festival ini diisi dengan zikir dan doa bersama, kenduri anak yatim, memasak kuah belangong, pertunjukan seni, lomba fotografi pesisir, hingga pelayaran di perairan Ulelu. Sementara itu Panglima Laut Luk Kuala Cangkoy Syafaat mengatakan kenduri laut ini merupakan ungkapan syukur kepada Allah SWT atas rezeki dari laut. Dalam rangkaian kegiatan juga dilakukan pelepasan umpan ikan sebagai simbol sedekah di laut, serta mengajak anak-anak yatim belajar agar mengenal budaya maritim sejak dini. Dan Syafaat berharap tradisi kenduri laut ini terus dilestarikan dengan melibatkan keluarga nelayan, dan sehingga nilai-nilai adat dan juga kepedulian terhadap kelestarian laut dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Kalau untuk info dialog kita dari seberang, dari Sabang ya pagi ini.
0: Iya Bang Dimas, siap. Oke, itu aja infonya, gak ada lagi nih. Mungkin ada tambahan.
4: Udah cukup lah ya.
0: Udah cukup ya. Oke, baik. Sambil menunggu Kak Meiza ya. Nanti langsung bacain aja info dari Sabang pagi ini. Mengenai Kapolres Sabang perkuat sinergi dengan BPKS dukung iklim investasi. Kapolres Sabang KBP Ahmad Faisal Pasaribu.
3: Oke, baik. Sambil menunggu
2: Kak
0: Meiza ya.
2: Bisa dengar
0: nggak? Nanti langsung bacain aja info dari
3: suara kakak dengar, Sabang, tapi suara kami mantul lagi.
0: Mengenai Kapolres Sabang perkuat sinergi dengan BPKS dukung iklim investasi. Kapolres Sabang KBP Ahmad Faisal Pasaribu.
3: Oke, baik. Sambil menunggu
2: Kak
0: Meiza ya.
2: Bisa dengar nggak?
0: Nanti langsung bacain aja info dari
3: suara kakak Meiza. Mungkin boleh dimun aja dulu ya kak. Biar Nadia lanjutin dulu informasinya.
0: Dukung iklim investasi.
3: Kak Meza.
8: Sabang ke BP Ahmad Faisal.
3: Di modul aja ya, Kak.
8: Baik, sambil menunggu.
2: Halo, Cek.
8: Meza ya.
2: Bisa dengar enggak? Nadia
8: sama Cek Meza info dari.
3: Suara Kak Meza, mungkin boleh di mute aja dulu ya, Kak. Biar Nadia lanjutin dulu informasinya.
8: Dukung iklim investasi.
3: Kak Meza.
8: Sabang ke BP Ahmad
3: Faisal. Mungkin boleh dibantu mute
8: nih. Sambil menunggu.
3: Halo, Bang Iman. Boleh di oh udah oke. Makasih ya. Oke, mungkin masih ada trouble ya di Melabo. Nah, dilanjutin aja informasi dari Kota Sabang mengenai Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu bersilaturahmi dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, BPKS Iskandar Zulkarnain. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan juga kerjasama antar instansi. Difokuskan untuk mempererat sinergi antara Polres Sabang dan juga BPKS tentunya dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Kemudian kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu mendorong kelancaran pembangunan serta peningkatan investasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang. Kapolres Sabang juga menyebut sinergi lintas instansi merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan Kota Sabang yang aman, maju, dan juga berdaya saing. Stabilitas keamanan menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan pembangunan dan pertumbuhan investasi. Ya, baik, mungkin itu saja informasi dari Kota Sabang di pagi ini ya. Untuk cuaca juga sama seperti daerah Aceh lainnya, cukup cerah karena memang belakangan ini lagi panas-panasnya ya. Oke, mungkin untuk Melabo di kesempatan hari ini belum bisa bergabung ya karena ada trouble nih suaranya. Jadi untuk itu, nah diakhiri saja ya untuk program Kabar Aceh di hari ini. Terima kasih banyak untuk Bang Rimas di Banda Aceh, Bang Ari di Takengon, Bang Robi di Loksemawe, dan juga Bang Mulyadi di Aceh Singkil. Insya Allah kita bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nah, diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar Pro 1 RRI Leksemawe, kabar Aceh ya, dari seluruh Aceh. Ini teman-teman di seluruh Aceh sudah memberikan kabar di arah masing-masing. Dan kabar Leksemawe, seputaran Leksemawe juga masih ada dalam dialog pagi hari ini. Pendengar, peringati Hari Anak Nasional, kita mengangkat judul meningkatkan kepedulian dan perlindungan terhadap anak. Oke, tetap bersama kami di sini dan Robi hadir setelah kita dengarkan hiburan yang berikut ini.

WRRI Luxmawi di jam 8 waktu Indonesia Barat. Saat ini sebelum kita memulai program dialog pagi untuk peringatan Hari Anak Nasional pada pagi hari ini, pendengar, seperti biasa informasi cuaca juga akan kami hadirkan di pagi hari ini. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang ada di jalan dengan Kapro 1 mendengarkan di mobil ya. Hati-hati masuk ke Talok Semawi juga masih pada, dan kegiatan hari ini juga kehadiran orang besar di Indonesia ya. Ada Bapak Surya Paloh yang kabarnya hadir di Sekolah Sukma Bangsa Talok Semawi untuk memperingati 20 tahun Sekolah Sukma, terbentuknya Sekolah Sukma di Aceh ya, di Lok Semawi khususnya. Pendengar, dan sekali lagi selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Saat lagi kita akan mendengarkan informasi-informasi lain di Pro 1 RRI Lok Semawi.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Loksemawe, di jam 8 waktu Indonesia Barat, saat ini kita akan mendengarkan info cuaca dari BMKG Maliko Saleh Aceh Utara. Dan pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Febri. Selamat pagi.
1: Ya, kabar Pak.
0: Oke. Gimana nih info cuaca untuk hari Kamis ini?
1: Baik. Selamat pagi pemirsa dari Utara. Hari ini kita akan beri info cuaca mulai dari pagi sampai dengan sore hari nanti. Mm-hmm. Hari ini kita prediksi di wilayah kota Loksemawe dan sekitarnya itu cuacanya cerah berawan hingga berawan dengan suhu sekitar 24 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian di 5 kabupaten kota lainnya juga sama, mulai dari Biren sampai dengan Langsa cuacanya cenderung cerah berawan hingga berawan dengan suhu di Biren Meriah sendiri sekitar 15 sampai 24 derajat Celcius. Gitu, Bang.
0: Oke, cenderung panas ya untuk hari ini ya.
1: Iya, betul, Bang.
0: Oke, Febri, terkait dengan hotspot gimana Loksemawe dan sekitarnya nih?
1: Gimana, Bang?
0: Kalau terkait dengan hotspot, titik panas sudah terpantau?
1: Oh. Untuk hari ini, di data update terakhir di pukul 8.07 WIB, itu terpantau secara keseluruhan ada 51 titik di Provinsi Aceh. Di kita, itu terpantau di 3 titik di Biren, kemudian 4 titik di Aceh Timur. Gitu, Pak.
0: Oke, untuk hotspot. Ya, kalau di perairan hari ini cuacanya bagaimana?
1: Kalau di hari ini itu gelombangnya sekitar 0,2 sampai saatnya 10 sampai jam di pagi sampai sore hari, Bang.
0: 0,2 sampai berapa? Lalu Febri?
1: 1 meter.
0: 1 meter ya?
1: Iya, Bang.
0: Oke, baik. Ini dari pagi sampai sore sama ini?
1: Iya.
0: Iya, kalau kecepatan iya, angin, betul, kecepatan angin?
1: Kecepatan anginnya hari ini di laut 10 sampai 30 meter per jam.
0: Ini aman atau bahaya bagi nelayan?
1: Aman, Bang.
0: Aman ya, baik. Oke. Himbauan apa, Febri, untuk masyarakat terkait cuaca hari ini di cuaca yang panas?
1: Iya. Jadi kita himbau masyarakat yang pertama untuk mengkonsumsi air putih secukupnya untuk cegah kemungkinan terjadi dehidrasi karena cuaca lumayan panas. Kalau mau beraktivitas di luar ruangan siang hari, pakai sunscreen lebih baik. Kemudian juga kita pantau hotspot. Semakin tinggi frekuensi terjadinya, jadi kita himbau masyarakat untuk tidak membuka lahan sembarangan, terutama dengan cara membakar di lahan-lahan gambut. Gitu, Bang.
0: Oke, baik. Febri, terima kasih ya info cuacanya di pagi hari ini. Febri, selamat bertugas. Selamat pagi.
1: Sama-sama, Bang. Selamat pagi.
2: Demikian info cuaca.
0: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Loksemawe dan dialog pagi hari ini kita berbicara tentang meningkatkan kepedulian dan perlindungan terhadap anak di Hari Anak Nasional pada hari ini. Dengar tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Loksemawe.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Loksemawe, dan kita dalam program Dialog Pagi untuk hari ini dan berbicara tentang meningkatkan kepedulian dan perlindungan terhadap anak. Pendengar, saat ini kita sudah tersambung dengan dua narasumber. Nih ada Bang T. Muhammad Nurdia Ihsan SHMH, beliau adalah Direktur Biro Psikolog Asakita Loksemawe. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan juga ada Diana Rosa ST, Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3 AP2KB Kota Loksemawe. Diana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Anak di 2026 ini sudah 42 tahun ya, kalau dari usia ini bukan anak-anak lagi nih. Sudah bapak-bapak nih ya. Kalau dari sisi psikologi ini, menggambarkan anak, khususnya anak pada umumnya lah, anak di Indonesia di tahun 2026 ini seperti apa, Nurdia?
1: Baik, secara gambaran umum belum terlalu menggembirakan sih anak-anak di Indonesia ini, karena hak-haknya belum terpenuhi sebagaimana yang diamanakan oleh konstitusi.
0: Okay.
1: Artian hari ini masih ada anak-anak yang belum bisa mengakses pendidikan sebagaimana mestinya. Uh-huh. Masih ada anak-anak yang dilibatkan dalam dunia kerja. Uh-huh. Masih ada juga anak-anak yang pergaulannya itu bukan untuk usianya.
0: Okay.
1: Jadi banyak hal, sehingga secara psikologis mereka terganggu. Karena aspek psikologis itu bukan hanya ketika dia perundungan, ketika dia dilecehkan dan sebagainya. Bukan itu baru terganggu psikologis. Tanpa kita sadari, anak-anak kita hari ini sudah sangat susah untuk bisa beradaptasi, menjalin hubungan dengan yang lain. Uh-huh. Itu juga secara aspek psikologi sudah terganggu. Uh-huh. Apalagi kita di zaman teknologi ini, yeah, dengan gen alpha dan sebagainya, yeah. individualistis ini sebenarnya secara psikologi sudah udah menjadi penyebab, salah satu indikator psikologinya sudah tidak baik-baik saja. Uh-huh. Gitu. Belum lagi kita lihat anak-anak hari ini yang kota kita ini, mungkin yang karena kita konsen juga di Loksemawe ini, anak-anak usianya sudah pada ada yang speed delay dan sebagainya. Yeah. Ketika speed delay, dia kan akan ditinggalkan oleh lingkungannya, oleh teman-temannya, sehingga nantinya perkembangan tidak akan sesuai dengan usianya. Uh-huh. Walaupun pertumbuhan secara fisiknya bagus, tapi secara mentalitasnya itu sudah terganggu. Uh-huh. Begitu, Mas.
0: Uh-huh. Okay. Jadi anak-anak di zaman sekarang ini belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya, gitu ya. Mungkin kalau kita bilang hak anak yang pertama itu adalah pendidikan, karena mereka harus menimba pendidikan seperti itu. Di dunia pendidikan juga sepertinya kurang baik-baik saja gitu ya, belum menerima sepenuhnya gitu. Kalau kita di media sosial juga masih banyak nggak diterima di sekolah ini, nggak diterima sekolah itu, karena ini, karena itu. Ini gimana Ihsan memandangnya,
1: itu,
0: melihatnya?
1: Itu faktor pasca dia tidak terima. Hmm. Bukan hanya itu, pasca keterima pun menjadi masalah, pembulian dan sebagainya. Okay. Itu terjadi di sekolah.
0: Uh-huh.
1: Karena tadi secara undang-undang itu, undang-undang nomor tadi 32 konsensus tahun 2014 itu, kewajiban itu ada di semua gitu.
0: Uh-huh.
1: Mulai dari orang tua, pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah uh-huh. daerah, lingkungan dan sebagainya, wajib memberi hak, pemenuhan hak terhadap anak.
0: Uh-huh.
1: Ini tidak, tanpa kita sadari, ini tidak kita lakukan dengan baik.
0: Uh-huh.
1: Ya, di satu sisi pemerintah sudah menuju ke sana. Tadi saya baru googling sih, saya melihat salah satu indikatornya kan ada aturan hukum yang tingkat perda atau kanun kita itu mengatur tentang hak-hak atau perlindungan anak.
0: Hmm.
1: Itu di kita baru ada, kalau nggak salah saya, di 2026 ini berpisahkan sebuah kanunnya. Artinya apa? Pemerintah sudah mulai sadar sih, kalau menurut saya. Seharusnya ini memang harus sadar jauh sebelum ini gitu.
0: Yeah.
1: Sudah mulai sadar bahwa memang ini hak anak ini memang benar-benar harus menjadi perhatian khusus gitu.
0: Uh-huh.
1: Karena bukan hanya dia setelah lahir, sebelum lahir sekalipun dia sudah punya hak secara aturan, apalagi secara konstitusi, mereka punya, sudah punya hak. Artinya apa? Bayi itu kan tidak mudah, tidak sembarangan kita boleh menggugurkan, ya kan? Itu kan sudah ketika cinta menjadi ini sudah menjadi subjek hukum kalau bahasa hukum seperti itu. Sampai di usia 18, belum lagi kita lihat hari ini pergaulan yang bebas, usia 15 sampai 18 itu paling banyak menjadi korban dari penggunaan zat-zat adiktif itu, belum lagi dengan pergaulan bebas dan sebagainya yang juga sampai berhubungan di luar nikah sebagainya juga anak-anak. Jadi kondisi ini benar-benar menjadi prihatin. Jadi saya sampaikan di awal tadi, apa yang mungkin kita pikir baik-baik saja, tapi hari tidak sungguh menjadi sebuah hal yang harus menjadi perhatian khusus. Jika ingin memang kita capai seperti yang diinginkan oleh pemerintah di tahun 2045 itu menjadi Indonesia emas. Tapi yang terjadi hari ini adalah Indonesia cemas, Mas. Kita harus mencemaskan masa itu, baru kita bisa sampai ke masa emas. Tapi kalau kita menganggap ini baik-baik saja, mungkin emas itu akan berubah menjadi cemas nantinya.
0: Ya, Ihsan, jadi dari sudut pandang psikologi, ini pemenuhan anak ini bagaimana kita penuhi hak-hak dia untuk saat ini?
1: Ya, kewajiban itu ada pada pada intinya pada orang tua. Ya kan, selain pemerintah, orang tua harus memberikan sesuai dengan usianya gitu. Artinya anak-anak harus diberi waktu istirahat yang cukup. Anak-anak harus dipenuhi gizi yang nutrisi yang cukup. Anak-anak harus mendapat pendidikan yang layak, ya, yang inklusif dan sebagainya. Jadi itu hak dari orang, kewajiban dari orang tua. Tapi itu kan tidak tertutup juga harus ada dukungan dari pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah juga harus menyediakan seluruh fasilitas yang memang layak untuk sebuah kota yang layak, katakanlah kota layak anak. Katakanlah ada ruang terbuka yang bisa anak-anak berinteraksi di sana, anak-anak saling mengenal, anak-anak masih bisa bermain di alam bebas. Hari ini kan tidak terjadi. Kita pergi ke ruang publik misalnya, ke warung kopi. Ada warung kopi yang menempel no smoking di warung kopi ini. Tidak. Nah, yang paling menjijikkan lagi tempatnya, kesadaran itu belum ada gitu. Kita lihat dilarang merokok, di ruang berasi pun masih ada orang yang merokok. Jadi itu hal-hal yang kecil tapi efeknya sangat besar. Selain merusak secara kesehatan dia tadi, tapi juga meniru anak-anak bahwa perbuatan yang kita sadari bahwa itu perbuatan tidak baik, itu menjadi sebuah tontonan yang biasa sehingga itu ditiru oleh anak-anak. Jadi kemudian hari yang hari ini kita anggap sebagai biasa menjadi masalah baru lagi. Psikologis melihat sampai ke situ. Artinya di sana ada perilaku yang harus diperbaiki. Bukan hanya oleh anak, tetapi juga bagi panutan anak-anak. Baikkah orang tuanya, baikkah gurunya, baikkah abangnya di rumah dan sebagainya, lingkungannya. Kita harus lihat. Sehari ini siapa yang percaya dengan lingkungan sekitar? Kalau anak kita tempatkan situ tidak akan terjadi apa-apa. Paling minimal terpapar asap rokok, paling minimal. Itu juga ada sebuah kelayakan yang maaf cakap yang belum tercapai sampai hari ini gitu. Saya belum membaca sebagai bagaimana, karena kan antara tadi kebetulan saya ini Bang Robi? Saya juga berbasis hukum, jadi antara psikologi hukum itu bersinggungan. Artian ketika ini sudah kita bicarakan, berarti kita harus memenuhi haknya dulu gitu. Baru bisa mengevaluasi. Kalau ini tidak ada, artinya infrastrukturnya tidak mencukupi, apa yang kita evaluasi gitu. Seperti itu.
0: Baik, kita berbicara bersama pemerintah sekarangnya, ada Diana Rosa ini dari P23 KP Info dari pemerintah. Diana, yang sudah dikatakan Ihsan tadi ya, banyak ternyata anak-anak sekarang yang belum mendapatkan hak-haknya sepenuhnya. Ini dari dinas sendiri, pemerintah, bagaimana mengatasinya atau melihat hal ini, Diana? Karena masih banyak di tempat kita juga yang anak-anak masih kerja gitu sampai malam, juga ada juga masih anak yang belum sekolah. Ini bagaimana penanganannya, Diana?
3: Baik, terima kasih. Memang kita dengar atau yang kita lihat sekarang ini, seperti Pak Ihsan juga sampaikan tadi, memang sangat benar ya. Jadi pemerintah juga di sini juga sesuai dengan kota layak anak kita kan, ini kan sebagai informasi Bang, Loksmawe itu sudah mendapat predikat NIDIA untuk kota layak anak. Jadi kita di pemerintah juga sekarang sedang memang menggalakkan untuk memberikan perlindungan kepada anak dengan melakukan sosialisasi. Kita gunakan anak forum anak, mereka kan 2P bang, pelapor dan pelopor dan pelapor. Jadi mereka dari mereka lah, karena bahasa anak-anak dengan bahasa kita itu kan berbeda. Jadi forum kita kan ada forum anak Kota Loksmawe. Jadi forum anak Kota Loksmawe ini juga terdiri dari anak-anak dari kampung juga. Kemudian mereka memang sekarang sedang kita bekerja sama dengan kita di DP3 kedua untuk mensosialisasikan dengan teman mereka tentang perlindungan khususnya bullying, karena di sekolah yang kita lihat sekarang bang, memang banyak laporan itu ya, kasus bullying, kemudian yang kemudian adalah pornografi. Nah seperti itu bang. Jadi kita di dinas juga berusaha agar anak-anak kita di Kota Loksmawe ini semua terpenuhi hak-haknya. Artinya kita sesuai dengan temahan tahun ini bang, yaitu sayangi, lindungi, dan bangun masa depan, yang berarti bahwa kalau kita sayang anak itu tidak hanya berupa materi, tapi diwujudkan dengan pengasuhan dari keluarga yang positif, gizinya juga baik, komunikasi dengan lingkungan keluarga juga aktif seperti itu. Dan kalau kita yang kedua adalah lindungi, berarti tanggung jawab kita untuk membentengi anak itu dari segala bentuk kekerasan seperti bullying, diskriminasi, perkawinan anak juga seperti itu. Yang kemudian yang ketiga adalah bangun masa depan, yaitu kita ingin membangun masa depan anak dengan memfasilitasi pendidikan yang inklusif dan berkualitas, juga literasi digitalnya juga kita sikapi, karena dengan literasi digital ini kita lihat sekarang bang, anak-anak sekarang budaya membacanya itu sangat ini ya, karena dengan ada gadget ya, mereka lebih gadget daripada mereka membaca seperti itu. Kita kan siap-siap nyongsong Indonesia emas, seperti Pak Izan ini takutnya Indonesia cemas nih yang ke depan mata ini. Kita Indonesia emas. Mungkin seperti itu.
0: Diana, hubungan-hubungan yang tadi permasalahan-permasalahan tadi, dinas sendiri sudah melakukan hubungan-hubungan ataupun kerjasama gitu ya, kayak di dunia pendidikan, tenaga kerjaan gitu, udah dilakukan?
3: Jadi kita kan setiap kita punya UPTD PPA Pak. UPTD itu berarti pengaduan untuk bagi korban-korban kekerasan, baik kekerasan diskriminasi itu kita ada UPTD. Jadi masyarakat itu gratis. Itu semua memang ditanggung negara. Artinya bagi masyarakat ataupun anak yang merasa pernah dilecehkan atau merasa diskriminasi itu silakan melapor ke kami. Jadi kita langsung ada tindakan seperti itu, kita ada konseling bang. Jadi di situ juga ada proses dari fisik dan mentalnya juga kita bantu bang. Jadi kalau dengan secara kita kerjasama dengan OPD, juga dengan dinas ketenagakerjaan juga kita selalu berkoordinasi tentang pekerjaan anak. Jadi bang, kalau data sebenarnya kalau pekerjaan anak itu nggak ada di kita, karena pekerjaan anak dia kan informal, artinya mereka bekerja tidak terdata, sedangkan kita data itu kan yang informal gitu. Artinya misal perusahaan, gak ada perusahaan yang memperkerjakan anak di bawah umur, tapi mereka ini, anak-anak ini bekerja, mereka kan di tempat yang informal, misalnya ditaruhlah di rumah makan seperti itu, atau mereka menjadi gepeng seperti jadi tidak ada datanya, padahal ada memang data pekerjaan anak, pekerjaan di Loksmawe itu ada, cuman berhubung data itu tidak pernah ada, karena di dinas itu kan secara informal, secara formal bang. Kalau informal kan kita memang tidak ada pendataan, dan seperti tadi saya bilang kan, mereka bekerja mungkin di informal itu di rumah makan kah, atau di gepeng, di tempat-tempat mungkin yang tidak pernah dilaporkan tentang ketenagakerjaan, mungkin seperti itu bang. Tapi tetap kita madinas juga bersosialisasi, mereka juga selalu mendatangi tempat-tempat UMKM, perusahaan, selalu mensosialisasikan tentang pekerjaan anak.
0: Iya. Iya, tapi Diana kalau kita menunggu gitu, jadi ada tempat pelaporan gitu ya. Biasa orang daerah ini malu gitu, apabila terjadi permasalahan-permasalahan gitu, apalagi pelecehan-pelecehan, takutnya menjadi apa ya, bulian orang lain juga nanti permasalahan ini. Itu gimana, Diana?
3: Oh, kita kan tidak akan merilis atau wajahnya tetap kita ada kode etiknya, wajah si pelapor juga kita blurkan, identitas dia juga tidak kita sebar luaskan. Jadi bagi masyarakat tidak perlu takut mereka untuk melapor, nanti takutnya laporan itu dikencam dengan masyarakat, itu tidak perlu takut karena kita memang punya SOP sendiri dalam menangani korban. Mungkin seperti itu.
0: Oke. Kalau dari sisi hukum nih, Iksan, perlindungan dari kekerasan ini seperti apa untuk anak?
1: Ya, perlindungan itu memang

0: tas yang memang harus dimiliki oleh anak.
1: Mm-hmm.
0: Hari ini kan anak itu kan hanya anak normal. Kita kurang ini ya, kurang perhatian mungkin. Difabel sekalipun itu juga bagian dari anak. Mereka juga harus perhatian khusus. Di sini tempat kita ada nggak, Swa? Katakan jangankan sekolah, tempat yang fasilitas umum yang ada fasilitas untuk mereka gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi kita melihat hanya dalam bentuk, kalau saya lihat, belum kepada substantif, hanya sekedar prosedural gitu.
1: Mm-hmm.
0: Tapi ada jauh jauh lebih penting bagi pemerintah itu menyediakan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh anak itu sendiri gitu, yeah. Siapapun. Karena kan tadi bukan hanya anak kecil, tapi cobalah misalnya ada nggak tempat kita ini tempat yang tempat gaulnya anak-anak lah, duduknya anak-anak di situ, ngobrol bawa bawa apa cerita, kan nggak ada. Walaupun kadang-kadang tempat orang tua sama tempat anak-anak tidak nggak terpisahkan tadi lagi di tempat kita.
1: Yeah.
0: Jadi kalau dalam konteks hukum ini juga merupakan ada sebuah pembiaran dari pemerintah. Pemerintah tidak melaksanakan bagaimana semestinya gitu. Ya, yang paling bertanggung jawab yang bisa diminta pertanggungjawaban pemerintah, sedangkan masyarakat hanya bisa memberi saran atau memberi pengawasan. Ya kan? Itu kondisinya. Sehingga satu hal lagi, saya pikir nggak ada orang tua yang ingin anaknya itu dipekerjakan belum pada waktunya.
1: Iya.
0: Tetapi karena tuntutan ekonomi, karena ketidakmampuan orang tuanya memenuhi haknya, maka dibiarkanlah anak itu bekerja. Ketika anak-anak bekerja belum di usianya bekerja, maka banyak eksploitasi di sana. Saya pernah mendengar cerita itu anak-anak dipekerjakan di tempat kita ini. Pekerjaannya maaf di warung itu sebagai ya cuci piring lah bahasa kasar itu bilang. Di gajinya itu hanya 300 ribu, kerjanya berapa jam per hari. Itu juga harus lakukan pengawasan. Mungkin dalam hal ini mungkin konteksnya kalau tadi Ibu Diana sampaikan tidak ada apa data, berarti kan hanya menunggu data. Seharusnya itu dikumpulkan. Saya kepingin itu ya Irajia itu bukan hanya PNS yang duduk di warung kopi, tapi anak-anak yang dipekerjakan di warung itu belum layak itu nggak bisa dirajia. Yang dikenakan bukan anaknya sih, si pemberi kerja tadi gitu. Itu kan diatur secara hukum, bisa lari ke eksploitasi dan sebagainya. Banyak hal yang harus kita lakukan. Satu hal kita mengapresiasi pemerintah sudah mendapatkan apa tadi kota layak anak di dia dan sebagainya. Tapi kita juga harus sadar bahwa banyak hal yang harus kita penuhi untuk layaknya kita sandang itu gitu. Nah, kita harus sadar ini mungkin sedikit masukan juga ke pemerintah. Kondisinya seperti itu karena banyak case-case maaf dangkal yang datang di tempat kita ini itu tidak terselesaikan gitu. Mereka sudah pernah datang ke tempat lain, maaf cakap, tapi tidak terselesaikan. Karena di tempat kita layanannya bukan layanan yang bersifat sosial, kita memang, maaf cakap, lembaga memang profit, ya kita juga terbatas itu. Kami juga tidak menutup menutup diri untuk bisa berkontribusi lebih lah.
1: Yeah.
0: Artinya ada yang mensupport kami, ketika kami menggunakan tenaga profesional sesuai dengan keahlian dan sebagainya, kami berikan haknya sesuai dengan apa yang harus kami berikan gitu. Itu kondisinya. Jadi dalam konteks ini antara hukum psikologis dengan kelayakan anak ini sangat bersinggungan gitu. Kita melihat aspek ini kan preventifnya jauh lebih penting daripada represifnya gitu. Kalau anak-anak yang datang ke UPTD, maaf cakap, saya beberapa kali ini diskusi dengan seperti ini baik secara langsung atau apa, selalu yang tunjukkan UPTD dan sebagainya. Oh, di UPTD itu tersedia enggak tenaga profesional yang sesuai dengan disiplin ilmunya untuk menangani itu, apakah dari sisi hukumnya, apakah dari sisi psikologisnya, atau rehabilitasi seperti apa gitu, ataukah hanya datang ke situ mengisi biodata lalu eksklusinya seperti apa, kita nggak pernah tahu gitu. Itu yang harus kita lihat ke depan. Jadi karena saya berbicara ini mungkin lebih semangat dibandingkan yang lain. Kenapa? Melihat kondisi makin hari, di satu sisi kita mendapatkan dia, tapi fakta di lapangan anak-anak ini semakin parah gitu. Beberapa waktu lalu saya ada diskusi dengan salah satu rumah rehab di Lok Sumawe ini, itu anak SMP sudah terpapar narkoba.
1: Masya Allah.
0: Anak SMP, ada anak yang kelas 5 SD sudah tahu ganja. Itu kondisinya di kota kita gitu. Maksudnya satu sisi kan miris ini kita. Kadang itulah satu sisi orang tua harus beri pemahaman yang lebih gitu. Jangan dia menganggap itu sebagai aib sehingga ini ditutupi-tutupi. Belum lagi yang korban dari pelecehan. Baik di tempat pendidikan, tempat dia menuntut ilmu agama semacam itu banyak perundungan. Itu belum terselesaikan.

0: kan.
1: Sedih itu.
0: Iya.
1: Ada yang pernah anak SMP datang ke tempat kita ini, sempat mau membunuh diri. Itu kondisinya. Ada nggak data itu di dinas?
0: Iya.
1: Sejauh
0: Iya.
1: mana dinas melakukan hal-hal yang maaf cakap hari ini, mungkin dia selalu, alhamdulillah kita bukan menutup mata, kita mengapresiasi apa yang sudah didapatkan dengan susah payah, tapi banyak hal yang harus dilengkapi gitu. Benar-benar secara substansi, bukan hanya secara prosedural saja gitu. Indeks 24 yang kota layak ini ada berapa yang dipenuhi di Loksmawe ini?
0: Oke. Hal-hal ini, Iksan, kemajuan, apa karena kemajuan-kemajuan yang luar biasa pesat. Jadi anak-anak sekarang pun lebih cepat mengetahui apa yang bukan saatnya.
1: Bahasa sederhananya, kita tidak boleh, tidak mungkin menolak perkembangan zaman.
0: Yeah.
1: Kita tidak mungkin melawan arus.
0: Yeah.
1: Kita boleh mengikuti arus, tapi kita bisa berenang bahasanya. Artian apa? Pemahaman di keluarga, dibekali dengan agama dan sebagainya. Hari ini Bang Robi lihat nggak kejadian seperti apa di tempat kita? Bang Robi pergi ke warung nih.
0: Yeah.
1: Ada satu keluarga kumpul nih, satu meja keluarga, ada mama, ada ibu, anak-anak, dua, tiga gitu. Kasihan nggak anak dengan ibu berbicara nggak di situ? Atau sibuk main HP masing-masing?
0: Itu yang kita lihat sekarang.
1: Kondisi itu terjadi, kita pikir hal-hal yang kecil gitu. Anak-anak yang usianya masih setahun, mungkin dua tahun sudah dikasih HP seperti itu, sampai anak yang sudah besar sekalipun. Itu jadi kondisi seperti, jadi dia nggak peduli lagi dengan kondisi sosial. Jangankan dengan orang lain, dengan diri sendiri dia nggak mau lagi. Anak yang sampai anak yang apa namanya gamer itu, gila game itu, ada yang nggak mandi saking asik dia main game. Itu udah sampai ke tingkat itu, kalau udah psikologisnya benar-benar terganggu gitu. Tapi kan kita mungkin itu perlu apa namanya, perlu dilakukan detek yang lebih mendalam lah, baru ketahuan. Tapi secara pemerintah sebagai yang punya kewenangan untuk mengatur apa yang terjadi di ruang publik ini harus lebih getol gitu. Bagaimana koordinasi antara dinas pemberdayaan perempuan dengan diskominfo itu yang punya kewenangan, mungkin bisa memblokir, bisa membatasi. Bagaimana antara PPA dengan dinas pendidikan? Bagaimana sosialisasi masalah bullying di sekolah? Apakah berjalan sendiri-sendiri? Atau hanya menonjolkan taring masing-masing gitu? Nah, itu kondisi tempat kita. Saya pikir ini karena memang pekerjaan kolektif harus diselesaikan secara kolektif.
0: Iya.
1: Bagaimana keterlibatan tokoh masyarakat? Tadi kita lihat sering digembar-gemborkan apa tadi? Kegiatan apa kelompok anak ya? Apa tadi yang disampaikan itu? Pelopor dan sebagainya.
2: Anak forum.
1: Forum anak. Forum anak itu sering enggak, maaf cakap, sekarang kita melihat salah satu yang ramai anak-anak itu di Ahad Festival. Mereka muncul enggak di sana? Sering enggak buat kegiatan di sana? Jangan kegiatan mereka hanya datang ke acara nasional, mereka dapat penghargaan, pulang kemari selesai, nggak seperti itu juga.
0: Yeah.
1: Atau mereka membuat kegiatan hanya bisa tersentuh kelas-kelas tertentu. Jadi mungkin yang sudah ada ini kembali diberdayakan, biar menyentuh dari lingkungan paling terendah sampai ke atas tadi. Kita sepakat tadi, inklusif itu harus kita ciptakan, nggak mungkin tercipta sendiri gitu. Ya di sini fungsi pemerintah sangat penting. Kenapa? Ketika bergerak ya butuh anggaran lagi kan. Yang bisa menyupport itu ya pemerintah.
0: Yeah.
1: Pemerintah pasti punya sumber atau punya koneksi yang bisa membantu itu. Sedangkan kami di pihak swasta seperti ini hanya bisa ya semampu kami. Nah, kembali lagi, penanganan harus, kalau memang mau selesaikan, kalau memang secara psikologis, harus dilakukan oleh tenaga profesional yang berizin.
0: Iya.
1: Jangan sering, nah ini kesalahan di tempat kita juga, sering orang mengklaim bahwa kami gini, tapi faktanya nggak seperti itu. Jadi masalahnya nggak terselesaikan gitu.
0: Oke.
1: Itu banyak hal yang harus
0: juga. Jadi permasalahan-permasalahan besar ini sebenarnya tugas-tugas kita semua ya. Tugas kita bersama.
1: Seharusnya.
0: Ya,
1: dan undang-undang juga seperti itu. Tapi bahasa pertamanya itu kewajiban pemerintah. Baru baik pemerintah daerah, pemerintah pusat. Baru diikuti oleh yang lain.
0: Iya.
1: Berarti kalau kita, maaf cakap, kalau bahasa Pak Prabowo kan dimulai dari atas tadi. Jadi eksekusi itu ada di mereka.
0: Ya.
1: Itu. Mungkin seperti itu, Bang.
0: Iya,
1: Robi.
0: Iya. Jelas sekali ya nih dari Bang Iksan. Permasalahan sekarang bukan hanya langsung ya, sekarang perkembangan era digital ini luar biasa, Bu Diana. Ya, kalau dari dinas sendiri kan dunia digital ini perundungan-perundungan juga sudah terjadi ya. Anak-anak sekarang yang masih kecil sudah pegang gadget gitu. Permasalahan juga terjadi.
1: maaf ya, kan eksploitasi juga terjadi di dunia maya itu. Banyak anak-anak yang disuruh buat konten dan sebagainya yang digunakan untuk punya. Itu kan secara, kalau kita ngomong secara hukum, itu eksploitasi.
0: Oke.
1: Okay. Uh-huh. Ya, walaupun jadi bahan lelucon, tapi ada nggak penguasaan dari pemerintah? Mungkin Bu Diana udah memahami PPA itu jauh lebih dalam, tapi secara konteks hukum itu sebuah eksploitasi gitu. Okay. Karena apa? Dia kan menghasilkan uang di sana itu. Dibuat konten, buat lucu dengan bahasa-bahasa belum sesuai dengan usia dan sebagainya. Jadi bahan tertawaan. Besok dilihat mana lain itu menjadi keteladanan. Besok di 40 tahun gitulah generasi kita.
0: Bu Diana, Dinas sendiri sudah melakukan perlindungan terhadap digital ini, perlindungan melalui digital?
2: Jadi kan Bang, kita kan baru ada kanun nomor 4 tahun 2020 kan baru disahkan tentang perlindungan anak. Jadi inilah kanun ini yang akan baru di, sudah lama nih kanun ini ya, tapi baru bisa disahkan itu di dari 2026, mungkin dari 2023 ya, proses penggodokan kanun ini. Jadi kita juga sudah bekerja sama atau berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan karena mereka yang memang ranahnya mereka untuk ke sekolah-sekolah. Jadi kami sering bekerja sama itu dalam hal melakukan sosialisasi kampanye tentang perundungan, tentang bahayanya gadget. Jadi sekolah-sekolah juga kan sudah membuat peraturan tidak boleh membawa gadget. Nah, artinya ini kerjasama juga antara orang tua juga dengan kita. Jadi orang tua juga pengawasan di orang tua juga. Jadi kita ini kalau di sekolah itu dari jam 8 sampai jam paling 2.14 itu berada di pengawasan sekolah. Sekolah itu mereka kan ini pulang rumah. Nah, disinilah peran orang tua lebih banyak sebenarnya. Pengawasan orang tua itu lebih banyak untuk anak-anaknya. Jadi kalau seperti Pak Ihsan sebutkan tadi, pemerintah sudah memberikan perlindungan, sudah berupaya. Tetapi ini tadi, kita memang kerjasama. Jadi tidak bisa disalahkan ini salah pemerintah karena kurangnya pemerintah dalam hal pengawasan atau dalam hal regulasi. Tapi ini memang PR, bukan terjadi di Indonesia. Ini memang PR kita bersama, bukan hanya kota Lok Sumawaya, tetapi seluruh kota, seluruh daerah di Indonesia juga sama. Permasalahannya seperti kita, anak-anak ini mereka memang generasi sekarang ini mereka lebih pintar. Ada saja cara mereka. Jadi kalau di sekolah itu tidak diperbolehkan membawa gadget, tapi seperti apa saya tidak pernah sekolah guru-guru menceritakan mereka tuh bisa ada gadget. Bagaimana kalau ada razia tapi nggak ada gadgetnya? Itulah yang saya bilang. Pintar kali, pintarnya seperti makanya saya jadi mereka kadang kalaupun anak-anak sekarang kalau ditegur juga oleh guru itu mereka kadang marah karena diambil, misalnya gadgetnya diambil gitu. Mereka marah seperti orang kecanduan gitu kalau diambil sesuatu yang mereka barang yang mereka suka itu tiba-tiba direbut gitu. Jadi kasusnya ada seperti kemarin di, saya bilang di suatu SMP, salah satu SMP negeri. Jadi ada razia, jadi kemudian anak itu marah sehingga melawan guru. Kemudian orang tua juga dipanggil gitu, diceritakan permasalahan. Kemudian juga sekolah juga mempunyai peraturan sehingga si anak harus keluar. Kalau tidak keluar berarti dia tinggal di kelas. Nah, di sini orang tua juga merasa bahwa ini tidak adil bagi anaknya. Kenapa? Jadi kita juga di sini di dinas juga sebagai mediasi, melakukan mediasi itu kan tidak bisa mengambil ini seperti apa, kami cuma hanya bisa memediasi pihak keluarga dengan si sekolah karena aturan sekolah juga sudah jelas. Apa, orang tua juga sudah menekan sewaktu pertama sekali masuk sekolah kan ada itu fakta integritas atau perjanjian anak-anak di sekolah. Jadi berarti orang tua harus mengikuti aturan yang sudah ditandatangani. Tapi alhamdulillah itu selesai. Jadi itu satu contoh yang saya ungkapkan ini bahwa anak-anak kita memang udah di tahap sangat parah untuk gadget itu. Jadi ini PR yang sangat-sangat sulit karena kita selalu mensosialisasikan, sekolah juga selalu membuat peraturan, tetapi itu lepas, karena itu yang tadi saya bilang pengawasan itu lebih banyak di rumah, di keluarga. Nah itu kami juga sudah mensosialisasikan kepada ada layanan Puspaga, jadi di keluarga juga kita juga sudah memberikan sosialisasi bahwa pentingnya hubungan komunikasi antara orang tua. Jadi sekarang orang tua nih kan di rumah itu mereka sendiri, orang tua juga dengan jejet, si anak juga dengan jejet, jadi tidak ada komunikasi gitu. Seperti itu mungkin keadaan kita di lab. Jadi kalau kita bilang salah ini salah itu, jadi kita nggak mungkin saling salah, tapi kita memang ini adalah memperbaiki. Kami di pemerintah juga mencoba memperbaiki, mencari apa solusi yang tepat guna untuk meredam semua konflik-konflik, untuk semoga anak-anak ini terpenuhi hak-haknya.
0: Iya, mungkin seperti itu. Benar, permasalahan anak ini bukan tanggung jawab orang luar, yang pasti keluarga juga di sini orang tua ya. Ihsan memandang sekarang parenting itu penting katanya ya. Kadang-kadang ada yang fatherless gitu ya. Ada bapak tapi enggak ada perhatian gitu.
1: Banyak.
0: Iya, dari sisi psikologi silakan gimana?
1: Kondisi real seperti itu. Yeah. Hari ini kan makin kemari makin susah. Tadi yang saya contohkan di awal, udah jarang ketemu nih. Yeah. Mungkin bapak kerja, mama kerja. Sesekali aja. Keluar. Bukan, ini gak cerita sorry nih yang saya cerita tadi. Seminggu sekali duduk di warung kopi. Pas duduk seperti itu kondisinya. Itu ada gangguan lah bahasa saya. Semua ingin tidak saling mengisi lah jadinya ya. Jadi ketika komunikasi ini tidak terjalin, maka anak orang tua nggak pernah tahu anak seperti apa, anak ada masalah apa, ya kan? Seperti kita ya, seorang suami lah, kita nggak ajak ngomong istri kita, walaupun kita penuhi semua, ya kan? Bukan hanya apa namanya kebutuhan primer saja, tersier sekalipun juga kita penuhi, tapi kalau tanpa komunikasi juga nggak terselesaikan apa-apa, ya kan? Kalau bahasa yang sering digunakan, perang diawali dari komunikasi, perdamaian juga dengan komunikasi. Kondisi hari juga seperti itu. Tadi Bu Diana udah mencontohkan salah satu anak yang sampai mau pukul gurunya gara HP. Kembali lagi, itu kan gak serta-merta terjadi di sekolah. Sekolah sudah melakukan tadi tidak mengizinkan bawa HP ke sekolah. HP itu kan gak mungkin anak yang beli, pasti orang tua mau beli. Jadi saya bilang tadi, preventif itu yang harus diberikan, bukan hanya ketika sudah lahir anak. Mungkin ini juga harus menjadi kerja kolektif. Saat mungkin sekarang kan mau nikah, ada yang namanya apa nama tuh, yang ke KUA itu, ikut-ikut itu, itu juga materi-materi. Itu mungkin harus dibekali materi-materi seperti itu. Kita pahami memang kondisi hari ini bukan hanya terjadi di pada keluarga yang kelas pendidikannya rendah, pendidikan tinggi sekalipun kejadiannya terjadi gitu. Jadi anak-anak yang kecanduan HP itu memang selain komunikasi tadi yang rusak, dia tingkat ada korteks, batang otak ini seharusnya dia bisa bekerja di umur sudah dewasa, dia sudah bekerja lebih cepat. Dia memiliki kenikmatan, ada cairan yang cair di kepala sehingga menjadi sebuah kecanduan. Ketika kecanduan itu terjadi, jangankan orang lain, ibunya sendiri pun dipukul. Banyak anak-anak yang TK yang sampai merusak barang, nggak dikasih HP di rumah. Itu kondisi yang terjadi. Makanya saya bilang kerja kolektif. Penekanan itu, kenapa tadi saya tekankan pemerintah, yang bisa melakukan itu kan pemerintah. Harus kalau memang maaf cakap ikut bimbingan itu ece-ecean, sertifikasi itu betul-betul teruji kompetensi lah bahasanya. Bukan melarang orang tidak menikah, tapi setelah menikah menjadi masalah kan juga nggak diberikan juga. Agama kita tuh apa? Menjaga keturunan kan, menikah itu. Menjaga keturunan itu kan bukan hanya untuk melahirkan, tapi pasca melahirkan itu jauh lebih penting gitu. Itu yang tidak disadari oleh banyak orang. Makanya ini nggak bisa kita kerja sendiri gitu. Kenapa saya tekankan tadi ke pemerintah, mungkin Bu Diana sudah sedikit ada eksepsi lah pembinaan, bukan apa, saya pahami itu, memang itu kewenangan ada di pemerintah. Tapi ini yang bisa lakukan pemerintah, kalau yang lain mencuap-cuap, kugabukan, kan itu bahasanya. Kalau pemerintah yang berbicara, memang mau nggak mau dengar gitu, minimal di tingkat kantor itu sendiri dulu seperti apa.
0: Oke.
1: Kalau Bu Diana mungkin memperkecil, mungkin banyak di kantor Bu Diana itu yang baru berkeluarga dan sebagainya. Ada nggak anak yang kejaduan HP? Lingkungan kita perkecil, kita nggak usah kita bahas yang terlalu luas itu. Kondisinya seperti itu. Kadang-kadang dipasintasi nih, dikasih uang 5.000 pergi ke warung kopi, main HP karena di sana ada wifi itu. Kalau di rumah ribut sama adik. Hmm. Jadi orang tua mau beres, kalau enggak mama enggak bisa kerja, enggak bisa masak dan sepertinya. Itu yang terjadi. Kalau kita hari ini tidak mau diganggu dalam usia emas dia, berarti siaplah kita menjadi tongkat dia selamanya ketika dia tidak bisa lagi nanti menjadi manusia yang normal. Kita sudah melihat beberapa fakta anak yang tangannya bergerak-gerak aja. Sudah ada itu. Sudah real. Ya. Yang mereka mungkin yang bergerak itu sejak lahir mempunyai HP. Dia dapat HP mungkin di usia udah SD atau SMP lah. Tapi anak-anak yang lahir belakangan ini, yang lahir 2000 tahun 2010 ke atas itu mungkin sejak kandungan sudah terpapar HP, ibunya mungkin sering HP dan sebagainya. Itu yang terjadi.
2: Ya, benar.
1: Makanya saya bilang, ketika mungkin kerja masa Pol PP, warung kopi jam sekian harus tutup. Yang buka atau apa, atau akses wifi-nya ditutup. Ini kan makin larut malam makin rame orang di warung kopi. Apa yang diakses kita nggak pernah tahu gitu. Itu Bu Diana saya bilang. Makanya kerja ini kolektif Bu Diana. Saya sampaikan tadi, mungkin saya makanya saya, berarti betul saya cross check lagi tadi. Emang kanunnya baru lahir gitu. Berarti kan kita baru sadar ini. Sempuluk semuanya lahirnya tahun 1999 kalau nggak salah saya. Ya, kalau sudah maaf cakap ini udah usia maaf cakap udah udah bukan lagi ini udah dewasa lah di usia hari ini. Baru ada kanun tentang perlindungan anak. Itu kondisinya, itu kondisi yang harus kita pahami. Jadi kolektif itu bukan kan pemerintah ini bukan hanya eksekutif, legislatif juga harus ada perhatian kemari gitu. Jangan nanti ketika kenapa seperti ini, kenapa kan kita bergerak itu ketika ada landasannya, alasannya apa? Aturan hukum, baik undang-undang, kanun dan sebagainya, gitu.
0: Oke, baik, Bang Isan. Ini kita sudah di penghujung nih ya, dapat terasa nih. Di hari anak nasional di ke-42 Bang Isan, dari sisi psikologis apa yang ingin Bang Isan katakan sebagai closing statement pada hari ini?
1: Anak-anak, masa depan, ini khusus anak-anak, masa depan Indonesia, masa depan kita ada di usia kalian semua. Mau kemana kita tentukan dari sekarang, pergunakan waktu sebaiknya, bangun menggunakan waktu sebaiknya, belajar dengan baik, permantap ilmu agama dan sebagainya, karena menuju Indonesia emas atau cemas ada di tangan kalian. Itu seperti itu.
0: Oke, baik itu Diana, silakan apa yang ingin disampaikan Diana di Hari Anak Nasional 2026.
2: Kita berharap bahwa anak-anak harus lebih lebih bijak lagi dalam menggunakan gadget. Mereka harus bisa melawan itu. Mereka lebih banyak membaca, menggunakan literasi, jangan digital boleh. Kemudian pengawasan dari orang tua juga. Saya berharap orang tua bisa menjaga anak-anak dan memberi pengawasan penuh, menjalin komunikasi dengan anak. Sayangi anak, lindungi mereka karena masa depan di tangan mereka. Jadi anak itu adalah sebuah seperti kertas putih. Apa yang kita tulis itulah yang akan mereka jadi mereka. Jadi harapan kita ke depan bahwa di Indonesia kita menuju menyongsong Indonesia emas, anak-anak kita tiap artinya dalam digital juga mereka tidak ketinggalan zaman, tetapi juga tidak meninggalkan kondisi di lapangan juga sekarang ini yang kita lihat kemanusiaan itu mereka lebih artinya anak-anak sekarang ini kalau saya lihat tingkat kemanusiaan itu sangat rendah. Jadi misalkan ada terjadi sesuatu itu mereka bukannya malah membantu tapi malah memvideokan itu. Jadi tingkat kemanusiaannya juga sangat rendah. Jadi harapannya ke depan bahwa ini sama-sama kami di pemerintah dan masyarakat juga di komunitas seperti anak forum anak juga saling bekerja sama demi tercapainya generasi kita untuk menuju Indonesia emas. Mungkin segitu Mas.
0: Baik, Diana Rosa, terima kasih dari DP3 AP2KB ya, Kabid Pemenuhan Hak Anak TM Nurdia Ihsan. Terima kasih Ihsan untuk hari ini waktunya ya. Semoga bermanfaatlah untuk pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe di hari anak ini. Kepedulian dan perlindungan terhadap anak, ada lagi masalah-masalah untuk anak ya. Terima kasih sekali lagi dua-duanya narasumber yang luar biasa hebat hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Loksma, selesai sudah untuk program dialog kita di pagi hari ini. Peringatan Hari Anak Nasional untuk meningkatkan kepedulian dan perlindungan terhadap anak. Dan pukul 8 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat, Robi pamit untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

ini di Loksemawe pagi ini. Mari Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami persiapkan dan tentunya lagu-lagu koleksi Persatu RRI Loksemawe.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Nah, pendengar, ini lagu lama ya dari Kotak. Sudah saya hadirkan untuk menemani suasana aktivitas Anda di pagi hari. Apapun yang Anda kerjakan, harapan saya hingga saat ini bisa Anda handle atau bisa Anda atasi dengan baik. Anda kerjakan sendiri. Wah, seperti lagu Kotak ya. Baiklah. Dan kalau memang Anda sudah mengerjakannya sendiri tapi ada sedikit kendala, tidak perlu ragu dan sungkan untuk bertanya. Mungkin ada rekan Anda yang bisa mengatasi masalah Anda ya. Gak perlu gengsi. Karena pada dasarnya kalau kita bekerja, selain untuk mencari penghasilan, tapi ada hikmah, bisa kita ambil hikmah lah ya. Apalagi kalau kita melakukannya itu secara ikhlas. Karena setiap pekerjaan itu, di setiap pekerjaan yang kita lakukan ya, ada kesempatan untuk kita buat belajar, untuk tumbuh berkembang lagi. Dan tentunya ada hal yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, bagaimana dengan Anda? Selama ini sudah berapa tahun Anda beraktivitas di tempat Anda bekerja? Ada perubahan-perubahan mungkin yang Anda tanpa sadari terjadi pada diri Anda ya. Mungkin sebelumnya pribadi yang masih apa ya, tingkat disiplinnya kurang, tapi setelah Anda beraktivitas, berbaur dengan lingkungan kerja ya, melakukan hal-hal yang menuntut Anda untuk bekerja secara tim, secara kelompok. Nah, itu bisa menjadi menjadikan Anda pribadi yang mungkin lebih baik lagi, bisa bersosialisasi dengan baik ya, bisa bertumbuh dengan baik, banyak kesempatan untuk Anda belajar juga. Nah, nikmati ya momen-momen seperti itu selama Anda masih produktif, masih bisa melakukan hal, masih bisa berkarya. Nikmati ya setiap momennya. Saya hadirkan satu lama berikut lagu lama berikutnya. Ini lagu yang mungkin mengingatkan Anda di tahun berapa ini ya? 2000-an ya. Tapi asik lah. Saya khususkan ya untuk yang sedang beraktivitas.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas, kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional, menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Mendengar untuk menjadi diri sendiri baik sekali ya, bagus sekali. Boleh sih mencontoh atau meniru seseorang yang mungkin Anda idolakan ya. Tapi jadilah diri sendiri, siapa Anda? Karena untuk menjadi diri sendiri itu sulit. Kita belum tentu tahu bagaimana diri kita. Tapi kalau memang Anda sudah tahu, sudah paham seperti apa Anda, jati diri Anda, wah itu luar biasa sekali. Balik lagi ya, kalau kita belajar dari seperti yang sudah saya sebutkan tadi, belajar untuk bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik, terutama dalam pekerjaan kita. Kalau hari ini Anda sudah mengetahui seperti apa kemampuan Anda, skill Anda, dan kalau memang ada kendala sedikit, jangan khawatir ya. Apapun itu, walaupun tidak sesempurna yang Anda harapkan, bersyukur saja. Karena sebenarnya rasa syukur itu yang akan membuat kita menjalani pekerjaan dengan lebih ringan, lebih penuh makna. Jadi jangan menunggu untuk berhasil dulu baru bersyukur ya. Tapi bersyukur dulu, dengan bersyukur kita akan menjalani pekerjaan itu tanpa beban. Karena memang setiap tugas yang kita selesaikan dengan penuh hati yang ikhlas, ini menjadi sebuah investasi. Jadi investasi itu bukan hanya emas dan lain sebagainya. Nah, pekerjaan yang kita kerjakan dengan sepenuh hati ini juga bisa merupakan investasi bagi masa depan kita ya. Karena sesuatu hal yang besar itu dimulai dari langkah-langkah yang kecil, asalkan dilakukan dengan konsisten. Oke? Okay? Oke lah ya, tetap semangat untuk pagi hari ini. Saya hadirkan terus lagu-lagu koleksi Pro 1 RRI Lok Semawe yang menemani

0: Bau apa nih ya? Kok kayak bau gas ya? Apa ada yang bocor nih gasnya ya?
1: Tahukah Anda bahwa gas alam yang kita gunakan sehari-hari aslinya tidak punya aroma apapun? Aroma menyengat yang sering Anda cium saat terjadi kebocoran bukan bau asli gas, melainkan zat khusus bernama etil merkaptan yang sengaja ditambahkan agar Anda bisa mendeteksi kebocoran dengan cepat. Jadi, kalau Anda mencium bau menyengat seperti telur busuk di sekitar kompor atau tabung gas, segera matikan aliran gas, buka ventilasi, dan jauhi sumber api.

0: Jon.
1: Gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: kalau kita berbicara mengenai perkembangan-perkembangan yang sudah kita capai, ya, target-target yang sudah kita capai, ada perubahan-perubahan yang terjadi. Mudah-mudahan hari ini ada target dan ada capaian yang mudah-mudahan nanti bisa Anda capai, ya. Dan untuk itu pendengar, kita beralih ke laporan reporter RRI Loks Mawe, ada Maimun Akbar yang akan melakukan wawancara langsung bersama anggota Dewan Pengawas LPP RRI Muhammad Kusnaini mengenai peresmian studio rekaman RRI Loks Mawe yang baru. Kita akan dengarkan laporan langsung dari Maimun Akbar.
1: Berita terkini.
2: Baik, pendengar, saat ini baru saja RRI Loks Mawe telah memiliki studio rekaman, ya, yang baru saja diresmikan oleh Dewas LPP RRI, ada Pak Muhammad Kusnaini. Baik, selamat siang Pak.
3: Siang.
2: Pak Kus, ini sejauh mana pentingnya sebuah studio rekaman khususnya bagi RRI?
3: Ya, kita tahu selama ini kan bahwa era media ini sudah bergeser ke era multiplatform, ya. Sehingga siaran radio itu tidak hanya dapat dijangkau oleh masyarakat melalui siaran radio terestrial, tapi juga melalui platform yang lain, ya. Ada melalui YouTube, melalui media sosial, melalui streaming. Dan karena itu kita juga bisa perlu menyesuaikan layanan siaran kita tidak hanya melalui platform siaran terestrial, tapi juga melalui platform yang mudah dijangkau oleh platform yang lain. Nah, selain itu jangan lupa bahwa radio ini juga berkembang dan tidak hanya memberikan layanan berupa siaran dari ruang siar, ya. Radio juga perlu memberi warna yang lebih beragam melalui produk-produk audio, ya, terutama produk audio yang kemasannya berbeda, bukan hanya berupa siaran, tapi bisa juga bisa berupa drama, bisa berupa podcast, bisa berupa cerita anak, bisa juga berupa wejangan, tausiah, nilai-nilai kehidupan. Dan itu produksinya tidak harus dilakukan di ruang siar, tapi di tempat studio rekaman seperti ini. Jangan lupa masih ada produk yang lain juga seperti iklan layanan masyarakat, dokumenter, filler, macam-macam. Karena itu memang dibutuhkan sebuah studio rekaman yang representatif, supaya produknya itu bisa menghasilkan kualitas yang bagus, terutama dari sisi audio.
2: Iya. Harapannya ke depan untuk RRI Loks Mawe, Pak Kus.
3: Dengan adanya studio ini mudah-mudahan bisa lebih mampu memenuhi kebutuhan audiens di Loks Mawe, ya. Utamakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sini. Masyarakat Loks Mawe mungkin kebutuhan produknya berbeda dengan di Bandung, beda dengan di Palembang. Kalaupun cerita rakyat Loks Mawe. Kalau perlu disajikan dengan gaya bertutur setempat, ya, dialek setempat. Sehingga lebih mudah menjangkau audiens di mana kita bersiaran. Tapi paling penting menurut saya, manfaatkan semaksimal mungkin, hasilkan produk sebanyak mungkin, sehingga RRI Loks Mawe semakin dekat di hati masyarakat.
2: Baik, terima kasih Pak.
3: Sama-sama.
2: Kusnaini. Pernikahan, demikian wawancara singkat kita, ya, terkait dengan RRI Loks Mawe, kini sudah memiliki studio rekaman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Loks Mawe. RRI Pro 1.
0: Maimun Akbar mengenai peresmian studio rekaman RRI Loks Mawe yang baru. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Loks Mawe.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Arwajo, siap.
1: Siap.
0: Mulai dari satu.
2: Untuk proses hukuman cambuk pertama kali dilakukan di Aceh itu pada tahun 2005, tepatnya di Kabupaten Birun.
3: Saya sudah dari 2013 jadi algojo cambuk. Ada beberapa orang lah yang saya cambuk, lupa saya jumlahnya. Ada yang pingsan, ada yang marah saat dicambuk, macam-macam lah.
4: Lewat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, pemerintah Indonesia memberikan keistimewaan untuk Provinsi Aceh dalam menerapkan hukum pidana Islam atau disebut hukum jinayat. Para pelanggar Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sesuai putusan Hakim Mahkamah Syariah akan dieksekusi cambuk. Jumlah cambukan yang diterima pelanggar sesuai kanun tersebut yakni 100 kali bagi pelanggar khalwat atau mesum, 12 kali bagi pelanggar maisir atau perjudian, dan 40 kali cambuk untuk pelanggar khamar atau mabuk. Para pelanggar dicambuk pada bagian punggung menggunakan rotan dengan ukuran panjang 0,75 sampai 1 meter. Para algojo cambuk menggunakan baju menutupi seluruh tubuhnya kecuali mata. Prosesi hukuman dilakukan di tempat terbuka, biasanya di halaman masjid, dan anak-anak dilarang untuk menyaksikan prosesi hukum cambuk tersebut. Lantas, apa yang dirasakan pelanggar syariat yang pernah dicambuk?
5: Saya dicambuk kasus judi sekitar 20 kali ada. Akhir kali bang, gak akan saya buat lagi. Jera saya.
6: Saya dicambuk kasus jarima. Malu kali saya dicambuk di depan orang ramai. Gak akan saya buat lagi bang.
4: Hukum cambuk tidak berlaku bagi non-muslim. Namun demikian, hukuman cambuk yang diberlakukan di Aceh telah membuat pelanggarnya jera akan perbuatan mereka.

siapa saja ya. Dan yang membedakan orang yang berhasil dengan yang menyerah itu adalah kemampuan untuk tetap melangkah walaupun keadaan gak selalu mudah untuk dijalani. Karena kadang-kadang ya mengucapkan itu lebih mudah ya daripada menjalannya. Tapi kalau memang ada kendala, ada rasa lelah dan bosan, bahkan kecewa yang sudah saya sampaikan tadi, tapi Anda tetap melangkah dan menjalannya dengan konsisten, nah ini luar biasa sekali. Jangan terlalu sibuk ya untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi kita lebih baik fokus aja, fokus dengan pekerjaan kita, gak usah membanding-bandingkan. Lakukan dengan ikhlas ya. Setiap orang itu memiliki waktu dan jalan suksesnya masing-masing. Oke, untuk Anda semuanya di siang hari ini, tentunya Pro 1 RRI Loksmai masih terus menghadirkan lagu-lagu yang memberikan suasana lebih baik lagi, harapan saya ya, untuk Anda menjalankan aktivitas. Kali ini ada lagu Dewa 19.

0: Mau kemana?
1: Mau ke pasar sebentar.
0: Ikut.
1: Ngapain ikut? Cuma sebentar loh, Dek.
0: Ye, ikutlah. Kebetulan tomat habis.
1: Ya udah, sini naik, yuk.
0: Tapi tunggu, bentar.
1: Apalagi sih, Dek?
0: Aku mau ambil helm dulu.
1: Alah, ngapain pakai helm? Cuma sebentar, Dek.
0: Enggak. Mau sebentar, mau lama. Kalau di atas motor, aku harus pakai helm.
1: Ih, kamu ini keras kepala ya?
0: Hah? Keras kepala, abang bilang. Bang, pikir, sekeras-keras kepala aku ini, kalau jatuh kena aspal, pecah, bang. Jadi keras mana? Kepala aku atau aspal?
2: Jangan abaikan keselamatan Anda dalam berkendara.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 89,3 PGS. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama Pusat Pemberitaan untuk mendengarkan dinamika olahraga.
1: Saatnya kita ikuti

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Snelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nikosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nikosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi tangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
4: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
4: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Urasbaktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Got a chance here.
6: That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
5: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
6: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
6: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jasper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 17 and I was
2: Jasper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
3: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
2: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
3: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
2: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar, Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Cabangnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U, 12, U, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasana melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPTPN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madinah City. Tiga pas sudah masuk grup besar. Nah, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini NCM 8 ya, 17 tanggal 8.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, kalah di selisih gol, tapi secara poin sama, beruntung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang sama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemainnya tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan tolak ukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim Nasional Voli Putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita penentukan. Masih agak capek dari barang jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini untuk Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kita kurang puas. Semua malam kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak
1: lepas. Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal. Cuman kita tadi juga nyoba ngepush diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih ngepush lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai ketiga.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

club. Boleh lah, waktu Malaysia Barat. Bercorolah, ya. Lagu dari Berge Anu Dadu. Nah, Anu Dadu, nah, anu lain je, ya. Lain je. Asik lagu je. Dan, berhabar, rakan-rakan mandu. Dan, mantan dalam keadaan sehat. Lihat, anak mau kita bopi. Dan dengan lagu-lagu dari daerah Tanyo, daerah Aceh, akan lebih bersemangat. Nyocut kemala hayati.

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Cina Iza di Bantuan Ngepegah Bang Lo nuputa lagu Sabobo. Salam kebantu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Loksemawe, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Lagu dari Ayu Kartika tadi kita dengar bacoronya balasan cinta double ya kapoh 12 lebih 20 menit kawateji istirahat menyewate istirahat ya nanti kembali beraktivitas setelah masa

sakit. Sakit, hanya diduakan. Tapi kalau ditigakan, sakit sih. Kendabelnya triple. Okelah, nyepat lagu La Enjina, Cupa Band.

menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamre, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Radio Sejenak untuk acara Bungong Jaro dengan lagu-lagu dari daerah Aceh. Katiba Wate, kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Lok Semaidan sekitar. Jadi setelah kumandang azan zuhur, tadengar lagu-lagu Aceh, kata sama kok

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah ibunya jadi perhatian semua orang termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang. Bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi, dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian ia berteriak dan berkata kasar. Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya. Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang? Kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam.
Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Saudara yang di desa dan di kota, untuk acara lagu-lagu Aceh kali tadenge dan Mbak Pohleb Lahwatu Indonesia Barat na informasi dalam bahasa Aceh yang je nedenge Mbak Coronyo untuk haba uronyo.

Dari Lok Smawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia Gepesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu putruh niba Uronyo diantara jih, pemenuhan hak anu merupakan saboh muara dari sistem pembangunan berbasis hak anu. Rawan atau bencana Aceh Utara haruh na kader tangguh bencana bak daya. Haba selengkap jih Gepesampo le ulun tuan Amalia. Haba yang ke fon, saudara, pemenuhan hak anu merupakan saboh muara dari sistem pembangunan berbasis hak anu melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program kegiatan untuk menjamin terpenuhi hak dan perlindungan anu. Direktur LBH Apik Roslina Gepegah, salah saboh untuk gedukung perlindungan atuh hak ane naji program Kota Laya Ane. Sebab Kota Laya Ane nyanlah yang teji akan gepenuhi mandum kebutuhan hak-hak ane, lagi hak perlindungan dari kekerasan ane, pendidikan ane, dan hak tumbuh kembang ane, dan juga lain sebagai ji. Kenyan manteng, dengan program Kota Laya Ane nyo, pemerintah pi haru gejamin bahwa lingkungan sikula haru ramah terhadap ane. Lebih lanjut, Gepesampo Le Roslina, Direktur LBH Apik, untuk pemenuhan hak ane, dibutuhkan saboh instrumen untuk memotret dan genilai kondisi saboh kabupaten kota terkait perlindungan dan pemenuhan hak ane. Instrumennya, kadibinan evaluasi KLA yang dilakukan Tipton, hasil evaluasinya yang teji akan menggambarkan tingkatan KLA di sebuah kabupaten kota. Haba lain ji, Kabupaten Aceh Utara adalah sabo daerah yang rawan terhadap bencana banjir, longsor dan lain sebagai ji, serta na pertuh 28 dayah atau pesantren, maka perle untuk geciptakan atau gelahikan kader tangguh bencana mbak padu-padu lokasinya. Lage gesampaikan li Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Utara, Mulyadi, mbak RRI. Menurut gopnya, pesantren atau dayah adalah saboh wadah pendidikan yang saatnya jit ke tempat le urung mesapat untuk getuntut ilme. Bahkan nasyid para santri yang serta beraktivitas ba lokasi pesantren. Sehingga dengan status Aceh Utara yang rawan bencana, hana menutup kemungkinan akan terimbas udayah-dayah. Maka ji pesantren harus natim atau santri yang tangguh berwawasan tanggap bencana. Hanya perle sebab bagian dari mitigasi bencana.

Haba sinele. Saudara, lantaran mantang kurung jih peran pemerintah daerah dalam melestarikan kesenian Aceh, pelaku seni berharap pemerintah daerah ikut berperan aktif dalam melestarikan kesenian Aceh. Hainyan ngepegah lisalah sidro pelaku seni Romi Pasla tentang pelestarian kesenian Aceh di kalangan milenial. Menurut Gopnyan, masyarakat lebih-lebih pelaku seni cukup berkeinginan untuk melestarikan kesenian daerah. Tetapi pemerintah terkadang cukup ubud geberi ruang ke pelaku seni. Lagi contoh, waktu kegiatan Expo UMKM Aceh yang berlangsung di Kabupaten Aceh Utara Padumuro yang kalepah. Lebih ini banyak gepegah pemerintah daerah melalui dinah terkait geharap didata kelompok-kelompok kesenian yang nan di daerah. Hainyo penting, selain untuk mengetahui keberadaan kelompok kesenian di daerah, lebih-lebih jid dipakat tampil menyana kegiatan-kegiatan di daerah. Saudara Ono Dilehaba Uronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia, Luxmawe.

Halo Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas, kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional, menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk, hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

hari ini ada tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda cinta untuk Anda semuanya ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Saya hadirkan lagu yang menemani Anda yang sudah mulai kembali beraktivitas, sudah siap-siap ya ingin melanjutkan pekerjaan yang tertunda, dan sudah kembali fresh. Baik, ya mudah-mudahan ya hari ini menjadi hari yang produktif, ada keberkahan yang kita dapatkan, dan tentunya tetap jaga kesehatan. Apapun itu pekerjaan Anda, kesehatan lebih utama ya. Oke lah, ada lagu yang mungkin masih berkesan untuk Anda. Coba saya tawarkan di kesempatan kali ini, ada Evi Tamala.

Nah, pendengar, sampai kita di lagu berikutnya, dan ini merupakan lagu terakhir kebersamaan saya dengan Anda. Tapi jangan khawatir ya, untuk lagu-lagu dangdut masih akan terus hadir menemani Anda di Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengarkan lainnya. Saya Mali ya, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Lok Sumawi dimanapun Anda berada. Selamat siang paling panas hari ini. Berada di berapa derajat sih kita hari ini? Terlalu panas, terlalu terik ya. Apalagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan. Yuna ingin memberikan semangat untuk para kurir, untuk pekerja bangunan, untuk Anda yang juga harus mondar-mandir berwarawiri di luar dengan cuaca yang super duper panas ini. Nah, berterima kasih dan bersyukurlah Anda yang masih bisa bekerja di dalam ruangan, apalagi ruangannya ber-AC. Kalau misalnya sambil setrika, sambil laundry ya, khususnya pekerja laundry juga ternyata banyak sekali yang mendengarkan RRI, juga yang sedang belanja di supermarket ingin berlama-lama karena adem, padahal cuma mau beli satu atau dua barang tapi sengaja lama-lama, karena memang tujuannya bukan beli barang, tapi lebih kepada ngadem. Sepanas itu. Dan biasanya juga di jam segini adalah jam yang paling susah kita untuk kembali fokus setelah seharian, setengah hari udah fokus. Dan juga kita sekarang berada di tengah derasnya arus informasi digital, jadi banyak orang yang merasa sulit untuk mempertahankan fokus dalam waktu yang lama. Misalnya kita sedang membaca buku atau lagi ikut rapat gitu ya, terganggu gitu dengan notifikasi yang menjadi tantangan tersendiri di era zaman now. Jadi tidak sedikit orang yang tanpa sadar berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain hanya dalam hitungan menit saja. Nah, fenomena ini menimbulkan pertanyaan, apakah kemampuan fokus manusia memang sudah berubah, sudah serentan itu, tidak mudah lagi untuk bisa fokus pada satu kegiatan. Agar makin fokus, Anda akan Yuna temani di program Pro Dangdut sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yuna buka kesempatan untuk yang ingin bergabung, ingin request dan salam-salam di program Pro Dangdut kita siang hari ini. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah Cito.
0: Nyan, udah lama gak ikut gabung, akhirnya gabung kembali Tante Mon.
1: Oh, Tante Mon, lagi ada kegiatan loh.
0: Oh,
1: di apa? Di tempat niaga.
0: Oh, kabar berniaga, Gino, ke Malaysia.
1: Iya, berniaga selalu nih. Oh. Di tempat Tante Mona, Mon.
0: Oh, tapi enggak kecapean atau kayak butuh vitamin gitu enggak sih?
1: Kecapean sih, mana kasih tahu.
0: Cuma enggak bilang.
1: Kita enggak bisa bantu Kak Ina, kalau kecapean dan terus.
0: Kita kan kasih tahu yang senang-senangnya aja, ya kan?
1: Oh, ya dong.
0: Ya, oke. Okay.
1: Ya kayak Kak Ina udah menanti-nantimu, Kak Ina.
0: Sabar
1: dari
0: dong.
1: Seminggu yang lalu ya.
0: Sabar
1: kalau
0: dong.
1: Kalau enggak ada Kak Ina enggak bisa ngomong sepatah kata sampai ke Langsa ya.
0: Iya dong.
1: lagi cuti Kak Ina.
0: Kemarin iya, tapi sekarang udah kembali lagi kok.
1: Iya, kembali lagi dengan daun merahnya di sini tunggu ya.
0: Oh my god. Oh iya, kado ulang tahun lupa Yuna tuh.
1: Gak ambil tempat Tante Mona.
0: Ya jelas.
1: Di COD gak ada nomornya.
0: Iya jelas, besok pagi dong. Besok kan Yuna dinas pagi tuh jam 9.
1: Iya, ketemu ya kita ya.
0: Insya Allah panjang umur.
1: Mudah rezeki.
0: Amin ya.
1: Sehat badan.
0: Amin ya Allah. Ceria
1: selalu.
0: Amin
1: ya Rabbal. Hatinya senang. Berdampingan dengan waze, dengan maze di rumah.
0: Aso, keluarga. Tante, lagu apa kita putar siang ini, Tante? Biar semangat.
1: Akan diputarin.
0: Mm-mm.
1: Lagunya.
0: Mm-mm.

0: Allahu Akbar. Sabe lah genyan.
1: Sabe lah genyan. Ya, akhirnya. Ini lagi-lagi panas kita ini kan. Sama meraih susah.
0: Iya,
1: susah
0: tapi
1: meraih panas banget ini.
0: Tapi lagu-lagu yang tadi Tante Mona nyanyiin itu lagu slow rock, pop Melayu, Melayu bukan dangdut.
1: Ah, lagi merindukan kan bisa juga.
0: Kan banyak lagu merindukan loh.
1: Oh, terserah Kak Ina lah. Ah. Yang mana yang diputarin nanti ya.
0: Pokoknya tentang kerinduan ya.
1: Iya.
0: Oh, rindu dengan Bang Jol Angkasa ya.
1: Iya dong, dia udah sakit. Bukan.
0: Dia sakit. Iya, kirimin dong. Oh iya iya iya iya. Oke. Okay. Silakan, silakan.
1: Yang bilang saya. Ayam itu.
0: Kok tiba-tiba suaranya putus-putus nih Tante Mon? Kenapa ya?
1: Itulah enggak tahu lah.
0: Hilang sih.
1: Kalau enggak ini aja. Salam-salam semuanya kalau putus-putus ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi salam banget. Semoga sehat selalu. Mudah-mudahan ada.
0: Oke deh.
1: Iya dong.
0: Terima kasih, Tante Mon. Ditunggu aja lagunya ya. Tante suaranya udah mulai sangat-sangat gak jelas ini, Tante.
1: Oh ya.
0: Putus-putus kali. Oke, Tante Mon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudutnya tadi Tante Mon milihnya yang berhubungan atau bertemakan kerinduan. Sebenarnya banyak ya, dari Selvia Ma juga ada, sampaikan rindu, Evita Mala kerinduan atau dalam kerinduan juga ada. Tapi nanti kita pilih yang Roma Irama aja apa? Kerinduan, ada yang di cover sama Dara Ayu featuring Wandra. Di sini untuknya Tante Mona yang sedang selalu merindu kepada Bang Jel Angkasa. Di pesan WhatsApp juga sudah masuk ya, pendengar setia kami. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Rere. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Salam sehat selalu untuk Mbak Yuna, untuk operator dan seluruh pendengar RRI Pro 1 Lok Sumawe. Ditunggu lagu-lagu dangdut yang bikin happy. Ada request dari Mbak Rere untuk lagu Selfie Yamah ada di mana-mana. Oke, terima kasih. Ditunggu aja lagunya ya Mbak ya. Request boleh langsung ikut bergabung bersama kami di nomor WhatsApp atau nomor telepon yang sama di 0811671583. Ya, kalau misalnya nggak bisa nelpon, boleh kirim pesan WhatsApp aja. Kalau misalnya masih malu-malu untuk bisa bersuara di sini, kirim WA aja atau bisa langsung telepon. Yuna tunggu, Yuna ulangi sekali lagi nomornya, tolong dicatat dulu. Untuk yang belum catat dan belum simpan nomornya di 0811671583. Sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, Yuna coba terima lagi penelpon yang sudah masuk di WhatsApp kami. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pro dangdut. Kok lemas sekali. Belum Pak Johbu ya? Jadi pakang-pakang kelemah lagenya. Pak ya Pak Johbu buah-buahan nyo lagenyan. Iji meno mesti kan kata rek tak uro tacok jubah putih. Ah menan ke ataupun oh semangko.
1: Bok kuyun
0: yang kan minta nyau bak batu kiban kan soalnya
1: dari Cedar di Sawang.
0: Cedar di Sawang kok dah beda suara Cedar
1: ya?
0: Cedar kok dah beda suaranya
1: di Sawang.
0: Oh ya, di Sawang ya, Cedar di Sawang. Oke, okay. Cik Dar, ini mau request lagu dangdut, lagu apa Cik Dar?
1: Lagu dari Ona Sutra.
0: Ona Sutra, judulnya apa?
1: Terbayang-bayang ya.
0: Kayak mana lagunya?
1: Lagu bola gendor hayati itu, terbayang-bayang ya.
0: Oh, terbayang-bayang gak itu?
1: Di mata... Kaluput dari pandana.
0: Oh, kak gekem, lagu nyanyi gekem kerop. Apa kemanan? Malah, no? Terbayang-bayang dari Ona Sutra. Jut-jut.
1: Kamu.
0: Oke, Cik Dar. Udah, itu aja. Amin, amin ya Allah. Terima kasih. KB.
1: KB ini si Ane.
0: Kajut. Nepreh lagu bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Cik Dar yang ada di Sawang ya. Selanjutnya siapa lagi? Boleh Yuna terima satu atau dua lagi? Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tak lemah-lemah surung ronyo lepakan le. Cuma Yuna yang bersemangat di hari ini. Dengan siapa ini?
2: Dari Uro kayaknya. Dengan Bang Rahmat.
0: Bang Rahmat di mana Bang?
2: Mana ada di negeri dingin ni, di negeri lepi ya.
0: Buno ne pedaleh le tarik uronya kena pegah di negeri dingin. Yang betul yang mana sih? Bingung lah.
2: ini kayaknya lagi panas nih, walaupun negeri dingin.
0: Rona negeri dingin, tapi cuaca panas juga ya di sana ya?
2: Iya.
0: Oh, menan. Lagi di Takengon, Bener Meriah, Beras Tagi, di mana?
2: Bener Meriah.
0: Bener Meriah. Biasa Bener Meriah, bentar lagi udah mau hujan dia. Nepreh jusiatnya adem bacut, ha? Huh?
2: Tadi ini sekarang lagi panas sekali.
0: Hmm. Tadi oh sekarang lagi panas. Ya udah, ambil petik kelapa muda terus belakang rumah.
2: Oh.
0: Request lagu apa Bang Rahmat?
2: Ini lagu apa?
0: Hmm.
2: Dari kita mana aja lah.
0: Judulnya apa tuh?
2: Enggak tahu.
0: J. Long pilih man. Kan pilih-pilih bukan sekedar kata, segenap hati, menepuk air di dulang atau belahan jiwa, atau aku cinta padamu.
2: Aku cinta padamu aja.
0: Ihi, emangnya udah ada aku cinta padamu karena urang? Karena urang yang mencintai Rona.
2: Karena. Enak satu enggak kak Ina.
0: Anjit lagi yang tanya pesedih-sedih dro. Padahal Ina gepesom sit.
2: Nah, ada aku.
0: Nah. Oke. Ditunggu aja lagunya ya. Lagu Aku Cinta Padamu dari Evita Mala. Beh.
2: Oke,
0: Ina. Oke deh. Terima kasih Bang Rahmat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Rahmat udah ikut gabung ya. Salam kenal Bang Rahmat yang sedang berada di kota dingin bener meriah. Katanya masih pantau terus siaran RRI Loksmawe untuk Prodangdut siang ini. Kepadamu. Ini lagu Ona Sutra juga, tapi bukan Terbayang-Bayang, Titip Cintaku. Nanti kita ganti ya, sesuai dengan requestnya Cik Dar tadi di Sawang. Untuk Bang Rahmat juga, untuk siapa lagi tadi, ada Mbak Rere juga, ada Tante Mona. Satu lagi boleh ya, satu lagi aja nih. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Nurdin Rusukun.
0: Oh, Bang Nurdin di Losukun, mau request lagu apa Bang Nurdin?
1: Lagu dari Roma Irama.
0: Judulnya apa tuh?
1: Kucur Bangke.
0: Hah?
1: Kucur Bangke.
0: Hah?
1: Sekucur Bangke.
0: Oh, sebujur Bangke. Ya, gogop. Begok.
1: Ini pendatang baru nih.
0: Selamat datang di Pro 1 RRI Loksmawe.
1: Salam kenal gue, Kak Yuna ya.
0: Salam kenal kembali. Semoga betah mendengarkan siaran kami, berita-berita, informasi, dan juga lagu-lagu ya.
1: Setiap hari mendengarkannya.
0: Oh iya, boleh sebutkan 3 nama penyiar yang Anda tahu?
1: Kak Yuna.
0: Betul, 1.
1: Kak Robi.
0: Bang Robi.
1: Bang Robi ya.
0: 2. Satu
1: Dewi
0: lagi
1: Mohata.
0: 3.
1: Apalagi tadi yang barusan nyar tuh Nanda ya.
0: Yang barusan Nanda ya. Nanda apa Lia?
1: Oh Lia ya, betul.
0: Nah kan, sampai terbalik-balik. Mirip suaranya enggak kan?
1: Ya agak mirip sama Kak Dewi.
0: Mirip sama Kak Dewi? Oh, nanti kita suruh ganti suaranya. Ya. Yang penting berita-berita informasi selalu didapatkan dari RRI ya.
1: Dapatkan ya, waktu siaran bola pun selalu dengerin.
0: Ih, mantap kali. Memang dengerin radio?
1: Dengerin radio nih.
0: Mantap. Salam buat teman-teman yang juga lagi dengerin dan selalu mendengarkan RRI ya. Ini
1: salam
0: dari
1: salam kenal sudah Kak. Iya. Semuanya hormat sama.
0: Oke, terima kasih Bang Nurdin. Sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dapat lagi pendatang baru tapi pendengar lama. Sampai hafal semua nama-nama penyiar Pro 1 RRI Loksmawe. Tadi dapat salam, katanya salam untuk semua-semuanya sebagai pendatang baru yang baru berani nelpon sekarang. Padahal udah sering dengerin RRI, bahkan siaran bola pun dengernya melalui RRI. Luar biasa. Ya sudah, langsung saja Yuna putarkan lagu Sebujur Bangkai dari Roma Irama. Kemudian lagu Aku Cinta Padamu dari Evie Tamala. Kemudian ada Selfie Yama dengan Ada Di Mana-Mana. Ada lagu Terbayang-Bayang dari Haji Ona Sutra. Tapi sebelumnya untuk yang sedang merindu, ada Tante Mona yang selalu rindu dengan Yuna. Oh bukan, dengan Bang Jel Angkasa katanya ya. Kita pilih lagu Kerinduan dari Dara Ayu untuk Tante Mona dan untuk seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Loksmawe.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

101 RRI Love Semawe. Kembali Anda bersama kami di sesi terakhir. Udah gak sempat lagi request-request dan salam-salam karena tinggal 2 menit lagi waktunya. Dan hari ini juga adalah hari Kamis seperti biasanya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan. Dan hari ini yang akan memberikan tayangan serta informasi dari daerah masing-masing adalah RRI Manado, RRI Wamena, RRI Merauke, dan RRI Samarinda. Sebelum itu, ada satu informasi ingin Yuna sampaikan. Ini berita gembira ya, dari Kabupaten Aceh Utara, bahwa Jembatan Langa, lintasan Medan Banda Aceh, tepatnya di Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, kembali dibuka tutup. Loh, ini berita menyenangkan apa menyedihkan ini? Kemarin kan sudah dibuka ya, sudah full akses gitu, tapi ternyata pantauan RRI jam 11 siang tadi, kendaraan dari Medan Banda Aceh dan sebaliknya harus kembali antri karena diberlakukan sistem buka tutup. Waduh, kenapa? Ya, jadi sesuai pantauan ya, salah seorang petugas di lapangan juga dikonfirmasi RRI itu menjawab ada sedikit perbaikan, ada pemasangan plat baja. Jadi harus diaktifkan lagi sistem buka tutupnya. Salah seorang warga bernama Nurdin juga berharap agar jembatan tersebut segera normal kembali dan dapat dilintasi kendaraan tanpa harus antri lagi. Untuk Anda yang ingin mendapatkan berita dan informasi terupdate, bisa langsung kunjungi website kami rri.co.id. Kita tutup program Pro Dangdut edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Yuna langsung ajak Anda untuk sama-sama kita bergabung dalam Beranda Asta Cita Berjaringan bersama RRI Manado, RRI Wamena, RRI Merauke, dan RRI Samarinda. Akan kembali lagi untuk menemani Anda pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Yuna juga akan hadirkan info cuaca bersama BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan, selamat mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan.

0: Di setiap Kamis dan sekarang tanggal 23 Juli 2026 saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini dari RRI Manado dengan judul Gerakan Ayah Teladan dalam Membangun Keluarga. Mari bersama kita dengarkan.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Beranda Asta Cita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
3: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait Gerakan Ayah Teladan dalam pembangunan keluarga. Kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang Pak Koba.
4: Ya, selamat siang.
3: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
4: Sudah Pak.
3: Sudah Pak. Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
4: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja. Ya betul, jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
3: Oke, okay, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan cara itu kurang.
4: Sosok.
3: Iya, sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu gak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada. Jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu.
4: Iya,
3: berarti ya.
4: Betul.
3: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendikbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh sebenarnya, itu seperti apa kalau dari
4: mungkin sebelum kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
3: 20,9%
4: ya. Datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
3: Betul,
4: ya,
3: betul.
4: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
3: Iya.
4: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
3: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
4: Ya, jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu, dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan, dan tidak percaya diri.
3: Mental kemudian, health ya kalau kata anak sekarang.
4: Betul,
3: ya.
4: Mental health. Kemudian anak perempuan, jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
3: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
4: Ya, dampak fatherless.
3: Nah, ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi, itu kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, gerakan ayah teladan.
4: Betul.
3: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri, tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
4: Baik. Jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama, programnya kita yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan. Jadi kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
3: Betul ya, kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan Ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa merenge-renge papa-papa, mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKK kan bagaimana supaya mau masuk di sini sementara orang budayanya seperti itu.
4: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu, ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu adalah ada 4 indikator. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
3: Boleh,
4: contoh,
3: boleh.
4: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Contoh. Kemudian itu kan interaksi, atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi betul. Sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
3: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pa," langsung, "Aduh, tanya aja Pa Mama."
4: Ya, ya,
3: kan itu seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
4: Betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir itu, terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu. Ayah jarang gitu.
3: Ibu.
4: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu, tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan mungkin.
3: Oke, hal seperti itu ya. Oke.
2: Dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Anda Astacita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam beranda Astacita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wesaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene, Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga. Ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dari kami, dari situlah kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya. Dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa tuh kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami bersama ini sudah 20 tahun.
0: Wow.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
0: Oh, iya,
1: ya, mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca Keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honewene ini?
1: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga, menyangkut dengan literasi rumah baca Hunai Wene. Itu memang kami konsep bersama ya untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunai Wene ini. Ini satu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu yang penting anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi. Kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga sepertinya tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami karena memang sudah direncanakan dari malam besok kita buat apa. Oh, besok ada Hunai Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama kami langsung bagi. Mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, mungkin kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah dibanyak ini dan beda sifat, beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana, ya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar. Anak-anak besar itu yang perempuan itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak kita 60-70 satu kali pertemuan.
0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Hunai Wene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain. Dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu mama, kita punya PR. Oh, mari, mama bantu. Ha. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Okay, yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya. Ha. Tidak mandi, ha, langsung datang. Jadi datang ke sini, ya sudah kita urus mereka. Kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi. Kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Ha, kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk. Ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya, coba baca air minum. Ayo, sudah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk ya. Mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat. Itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengertilah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
0: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
2: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
0: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokoknya selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya ada di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi suatu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
0: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga rumah

0: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam Beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa. Tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non-formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini enggak seperti generasi-generasi yang enggak punya keahlian, enggak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
1: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya Pak?
0: Nah itu tadi, pokoknya selama kita utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya. Ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
1: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
0: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga. Terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
1: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi nih Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ini?
0: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modali yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat ketika ada problem

0: urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill, dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, paras dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak. Itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau, punya semangat, punya skill, punya kemauan. Itu kunci sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
1: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman, peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini Pak, pentingnya?
0: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud, adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis. Selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita mas itu.
1: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
0: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu, yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang. Ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah. Kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu tidak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, orang bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara Al-Qur'an dikatakan wa'an laisa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Dia sedang terjadi atau dan lain sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. Kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin, karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak peteng, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
1: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga ini Pak Abdul?
0: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti tidak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu juga banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi, sehingga itu nanti pengaruh nenggoni psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari, kadang-kadang itu anak kita itu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah keluar kamar, itu orang tua bangga. Tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal. Sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
1: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan? Ya, terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini.
0: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
1: Demikian pendengar, bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
4: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri, akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman, sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga, perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
6: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026, setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Ayatam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
7: Iya.
6: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
7: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
6: ya
7: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendukbangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
6: Betul.
7: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting, karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya, kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Madel.
6: Siap.
7: Nah, kemudian kami Kemendukbangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
6: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
7: Iya.
6: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter, dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemendukbangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah
1: Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini, Pak Dokter?
7: Oke, kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Gak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak.
1: Proaktif gitu ya?
7: Proaktif, bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini, yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
1: Kalau dulu mungkin kita kenal gen ota, Pak.
7: Ya, gen ota. Okay. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Yeah. Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun di dalam perjalanannya intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Padel. Nah, jadi Genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami, terutama ini desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemah ripah loh jinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
8: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Loksmawi, kembali Anda bersama kami setelah tadi kita mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan dari Pro 1 Jakarta yang juga diisi oleh RRI Manado, Wamena, Merauke dan juga Samarinda. Untuk info cuaca kami akan hadirkan untuk Anda pendengar. Kita akan menghubungi BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara karena azan asar juga akan berkumandang sesaat lagi. Jadi kami langsung saja hadirkan info cuaca untuk sore hari ini.
1: Info cuaca.
0: Ya, ada Febrianto di ujung telepon, kita sapa terlebih dahulu. Halo Febrianto.
2: Halo Kak.
0: Iya, selamat sore.
2: Sore Kak, sore.
0: Iya, kami ingin mendapatkan update info cuaca sepanjang sore sampai dengan malam hari nanti, seperti apa?
2: Baik, untuk hari ini di wilayah Loksmawe dan sekitarnya, kita prediksi cuacanya akan cerah berawan hingga berawan dengan suhu sekitar 24-32 derajat Celcius. Kelembaban udara hari ini sekitar 60-100%. Hari ini di malam hari berpotensi turun hujan di Bener Meriah, di Biren dan Langsa dengan intensitas ringan. Sementara di wilayah Aceh Timur, kemudian Bener Meriah, Aceh Utara, itu kita prediksi cuacanya akan cenderung cerah berawan hingga berawan di sore dan malam hari ini. Gitu kan?
0: Iya, ada daerah-daerah yang berpotensi hujan di sore hari.
2: Malam hari, Kak.
0: Oh, di malam hari. Boleh diulangi untuk suhu berkisar berapa?
2: 24-32 derajat Celcius.
0: Berapa? 24-32. Iya. Jadi untuk daerah lainnya masih aman, hanya ada prediksi hujan ringan di Biren dan Langsa dan Bener Meriah ya di malam hari nanti. Untuk informasi daerah pesisir seperti apa sore hari ini?
2: Tinggi gelombangnya hari ini 0,2-1 meter, kemudian kecepatan anginnya hari ini 12-30 km per jam.
0: 12-30 km per jam. Ini kecepatan angin, untuk tinggi gelombangnya?
2: 0,2-1 meter.
0: Sampai 1 meter. Ada himbauan apa yang ingin disampaikan, Febri?
2: Ya, karena kita masih dalam periode musim kemarau, kita himbau masyarakat yang pertama untuk jaga kondisi tubuh karena cuaca cenderung terik panas di siang hari, konsumsi atau minum air putih secukupnya agar terhindar dari dehidrasi. Kemudian juga satu hal yang menjadi concern kita adalah mengenai potensi kebakaran hutan dan lahan mengingat cuaca yang lumayan panas. Jadi kita himbau masyarakat untuk tidak membuka atau membakar lahan sembarangan untuk terutama di lahan-lahan gambut yang mudah terbakar.
0: Iya.
2: Gitu, Kak.
0: Selalu kita ingatkan dan informasikan kepada masyarakat untuk selalu waspada ya, Febri. Terima kasih untuk update info cuaca yang Anda sampaikan. Semoga ini bisa menjadi acuan juga untuk masyarakat yang ingin beraktivitas di luar ruangan. Terima kasih, Febri. Selamat sore.
2: Sama-sama, Kak. Selamat sore.
0: Ya, itu tadi pendengar ya, semoga bisa menambah salah satu acuan juga walaupun kondisi cuaca yang dinamis nanti akan bisa berubah sewaktu-waktu. Anda bisa terus dapatkan berita dan informasi terupdate lainnya di Pro 1 RRI Loksmawe. Saat ini pukul 16:05 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Loksmawe dan sekitarnya. Yuna tutup info cuaca.
1: Demikian info cuaca.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Titik inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Saya Yunari,
3: saya Nanda,
4: saya Robi,
5: dan saya Dewi Mohatang.

MHz Pro 1 RRI Lok Sumawe pukul 16.23 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore, selamat menunaikan ibadah salat asar. Ada yang masih memilih untuk sholat di tempat kerja dulu sebelum pulang, namun ada juga yang memilih untuk mandi dulu biar segar, biar lebih khusyuk. Jadi kayak apa ya, beda-beda sih ya. Kalau memang jalan pulangnya terlalu jauh, sebaiknya sholat dulu. Tapi kalau misalnya memang 5 langkah dari rumah, ya boleh pulang dulu, mandi dulu, bersih-bersih dulu ya, biar lebih khusyuk aja ibadahnya. Mengucapin terima kasih banyak untuk Mood Booster hari ini. Sore hari ini dapat Mood Booster luar biasa. Tapi gak boleh sebut nama, sorry ya. Ini adalah mood booster sekaligus imunitas tubuh yang semakin menyala karena sudah minum kopi sore-sore. Emang kopi lovers bukan sih? Kalau Yuna sih enggak, seringnya diajak ngopi ke warung kopi atau juga ke kafe tuh pesannya jus. Jadi bukan ngopi judulnya, tapi di warung kopi. Gimana tuh? Karena udah gak baik-baik aja lambungnya untuk bisa minum kopi hitam atau juga kopi yang memang terlalu, apa namanya tuh, strong ya. Paling bisa cappuccino gitu, kopi susu ya. Tapi kopinya dikit aja, banyakin susunya. Loh, nanti kan jadi gundut, gimana tuh? Nikmati hidup ini. Kalau Yuna sih prinsipnya gitu ya, nikmati hidup, jadilah pribadi yang baik gitu. Kalau mau dibalas baik sama orang, alhamdulillah. Mau orang gak balas, gak apa-apa. Tapi kalau dijahatin, ya Yuna balas. Jangan ya. Jangan jadi jahat, gimana caranya? Tapi orang jahat sama kita. Tapi kita gak boleh jahat sama orang. Kayak mana? Sesekali banggalah pada dirimu sendiri karena tidak semua orang mampu melewati apa yang sudah kamu lalui. Dan tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana rasanya menjadi dirimu setiap hari. Seberapa berat beban yang kita pikul, beban pekerjaan, beban pikiran, beban modal, beban ya semuanya cuma kita dan Allah yang tahu. Makanya sesekali harus ngasih reward. Terus kalau berbuat baik juga gak usah milih-milih gitu ya. Sama siapa, berbuat baiknya berapa jumlahnya, gak usah. Kadang kita baru ngasih kopi ke orang terus dibalas empe-empe. Bisa jadi. Kita gak tahu ya, bumi ini terus berputar, dunia ini terus berjalan. Kehidupan ini ya gitu. Kalau kebaikan yang kita berikan, kebaikan juga yang akan kita dapatkan. Walaupun jumlahnya beda, walaupun bentuknya juga beda, tapi kebaikan lagi yang balik ke kita. Ya seperti itulah ya, kalau kita ngasih gorengan baliknya empe-empe. Kalau kita ngasih senyuman baliknya nanti berupa rekening yang terus bertambah, bisa jadi. Makanya jangan capek, jangan bosan berbuat baik, teruslah berbuat baik dan tulus pastinya. Jangan berbuat baik karena sesuatu, gak bagus ya. Yuna mau putar lagu dulu dong, yang ngebit-ngebit aja Yuna, jangan yang slow-slow. Baik, kita pilih lagu-lagu upbeat-nya yang memang sebenarnya di sini sudah tersusun rapi. Yuna langsung saja putarkan salah satu lagu terbaik dari Ada Band. Maunya Kamu, lagu di tahun 2011. Selamat mendengarkan, tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Lok Sumawe.

Halo Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas, kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional, menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk, hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

disampaikan oleh BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara tadi, pendengar, bahwa hari ini cuaca panas masih akan terus terjadi ya, di sepanjang siang sampai dengan sore hari ini. Namun ada beberapa daerah yang akan diguyur hujan nanti malam, yaitu daerah Benar Meriah, Biren, dan Kota Langsa dengan intensitas ringan. Namun ada satu informasi juga, ya, mengingat cuaca panas yang melanda Kota Loksmawe dalam beberapa hari terakhir meningkatkan resiko terjadinya kebakaran lahan. Kondisi tersebut kembali terlihat saat kebakaran melanda lahan seluas 1 hektar di Desa Payalu, Kecamatan Muara II pada hari Rabu pagi kemarin. Berdasarkan laporan pemadam kebakaran dan BPBD Kota Loksmawe, kebakaran yang diduga dipicu oleh pembakaran lahan. Dengan kondisi cuaca yang panas dan lahan yang kering, api dengan cepat membesar sehingga membutuhkan penanganan segera agar tidak meluas ke area sekitar. Setelah menerima laporan, Regu C Damkar Kota Loksmawe yang dipimpin Danru Zulfazli langsung mengerahkan 3 unit armada ke lokasi. Dan di saat petugas tiba, sekitar waktu 10 menit, segera menyemprotkan air ke titik api, dan setelah bekerja keras selama lebih kurang 20 menit, kobaran api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam kejadian tersebut. Namun Damkar Kota Loksmawe menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, atau mungkin hanya sekedar membersihkan, jangan dibakar ya, terutama saat cuaca panas karena api sangat mudah menyebar dan memicu kebakaran yang lebih besar. Jadi jangan sembarangan ya membuka lahan yang kering. Nah, untuk lahan yang terbakar ini tadi di desa mana tadi nama daerahnya, lupa lagi Yuna tuh kan. Ini laporan dari masyarakat di Kecamatan Muara II, Desa Payalu. Dan selain itu juga ternyata ada kebakaran lagi yang terjadi di rumah warga, ini akibat korsleting. Dan tim pemadam kebakaran di Desa Alulim juga sudah berhasil bergerak cepat memadamkan kebakaran lahan yang terjadi di Kecamatan Muara II, Desa Alulim. Ini respon cepat dari petugas, api berhasil dipadamkan dalam waktu 10 menit. Kebakaran yang menghanguskan lahan seluas sekitar 700 meter persegi. Berdasarkan laporan awal, kebakaran diduga dipicu oleh unsur kesengajaan atau pembakaran lahan. Penyebab pasti memerlukan penelusuran yang lebih lanjut. Nah, ini menjadi catatan penting ya, walaupun tidak ada korban jiwa atau juga kerugian material, namun kecepatan respon dari petugas untuk mencegah api menjalar ke lahan maupun ke permukiman di sekitar lokasi kebakaran juga patut kita acungi jempol. Ini kerja keras yang luar biasa. Lagi-lagi himbauan untuk tidak membakar sampah kemudian ditinggal, ini juga pernah terjadi, bahkan sering ya. Sering terjadi ada lahan kosong, ada rumah di sebelah kiri, kemudian ada lahan kosong di tengah-tengah, ada rumah lagi di sebelah kanan. Dibakar karena rumputnya sudah panjang atau sudah banyak sampahnya. Sebaiknya jika pun memang dibakar itu dijaga atau ditungguin, jangan ditinggal. Karena api dan juga angin yang berhembus bisa membuat kobaran api semakin besar dan pastinya membahayakan. Itu dia informasinya untuk Anda di sore hari ini, pendengar. Silakan jika Anda ingin mendapatkan berita dan informasi lainnya, langsung saja kunjungi website kami di rri.co.id.

kendaraan sering sekali terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Biasanya, kemacetan di Jakarta terjadi hanya beberapa menit saja. Namun, tahukah Anda, kemacetan kendaraan terparah pernah terjadi di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di kota Châtillon, Belgia. Diperkirakan 500 mobil itu milik warga Amerika yang ingin meninggalkan Belgia secara terburu-buru. Namun, akibat kedua ujung jalan terblokir, semua pengemudi mobil turun dan membiarkan kendaraan mereka hingga 70 tahun lamanya. Karena di tahun 2010, pemerintah Belgia baru mengevakuasi mobil tersebut.

Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita hentikan lagu-lagu hiburan karena saatnya Yuna akan ajak Anda untuk sama-sama kita mendengarkan berita daerah berjaringan, dan kita akan bergabung bersama teman-teman di Korwil Lintas 17 Banda Aceh. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Di Aceh tinjau pelaksanaan tahun ajaran 2026-2027. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional, BNN Aceh perkuat komitmen wujudkan generasi emas bebas narkoba. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh mengikuti peringatan HANI secara serentak bersama seluruh kantor wilayah BNN di Indonesia melalui Zoom yang diikuti jajaran BNN dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda pada Kamis 23 Juli 2026. Hari Anti Narkotika Internasional diperingati sebagai bentuk keprihatinan dunia terhadap meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran narkotika khususnya yang menyasar generasi muda. Melalui peringatan ini, pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba demi melindungi masa depan bangsa. Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani SIK MSI mengatakan generasi muda Indonesia harus dipersiapkan menjadi generasi emas yang sehat, produktif, dan terbebas dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Pada kesempatan tersebut, Dedi juga memaparkan salah satu program unggulan BNN yakni Grand Design Alternative Development atau GDAD. Program ini merupakan strategi BNN untuk mengurangi produksi narkotika dengan mengalihkan mata pencaharian mantan petani ganja di Aceh ke sektor pertanian legal yang memiliki nilai ekonomi.
2: Ya, di Provinsi Aceh, BNN Provinsi Aceh juga sudah melaksanakan program GDAD, pengganti tanaman ganja pada tanaman kopi. Dan itu sudah mewadahi petani-petani kopi yang dulunya petani narkotika sebanyak 130 hektar dan sudah memiliki 2 buah pabrik kecil dan sudah diekspor ke Starbucks Meksiko.
1: BNN Aceh berharap berbagai upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum dapat terus diperkuat sehingga Aceh terbebas dari ancaman narkoba. BNN juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjauhi narkotika karena penyalahgunaannya tidak hanya merusak masa depan individu, tetapi juga menghancurkan harapan keluarga, daerah, dan bangsa. Melalui peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2026, BNN Aceh berharap terbangun kesadaran bersama bahwa perang melawan narkoba merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan Aceh dan Indonesia yang bersih dari narkotika serta melahirkan generasi penerus yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala Mudin, menggiatkan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan tahun ajaran 2026-2027 ke berbagai sekolah. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menggiatkan peninjauan langsung pelaksanaan tahun ajaran baru 2026-2027 ke berbagai sekolah serta turut memberikan motivasi agar peserta didik terus bersemangat dalam belajar, membangun karakter, mempersiapkan diri menjadi generasi yang unggul dan berdaya saing. Murtala Mudin berpesan bahwa cita-cita dapat diraih dengan kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Untuk itu belajar maupun berkarya harus selalu dilakukan demi masa depan yang lebih baik.
4: Kalau berani bercerita, ini yang perempuan juga, jangan mengada ngaji dengan neracin. Tak nonton neracin, tak. Jadi ini besok kita lihat ini sudah jadi, ada yang jadi pekerja, bos muda, abrasi, jadi bos muda.
3: Peserta didik juga diminta untuk tidak pernah ragu dengan kemampuan diri, termasuk berupaya mengukir berbagai prestasi, serta yang terpenting memiliki akhlak yang baik. Adapun di antara sekolah yang sudah ditinjau langsung pada pekan ini adalah Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 14 Iskandar Muda, serta SMA Negeri 15 Adi Dharma Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Wali Kota Banda Aceh dukung UMKM parfum. Siapkan Banda Aceh sebagai kota parfum. Selengkapnya kembali dilaporkan rekan Cindy Novita.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah. Salah satu sektor yang kini mendapat perhatian khusus adalah industri parfum lokal yang dipersiapkan menjadi ikon baru Kota Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengunjungi salah satu pelaku UMKM parfum lokal, Kimi Parfum di kawasan Lampineng, Banda Aceh pada Rabu 22 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri parfum lokal yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang hingga ke pasar nasional maupun internasional.
5: Kita juga sudah bekerja sama dengan Kota Grasse di Prancis. Ini memberikan motivasi, semangat untuk para ini UMKM kita di bidang parfum ini. Dengan saya berkunjung, lihat langsung, ketemu langsung, tentu ini akan memberikan dampak manfaat juga untuk semangat, karena kan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi di sekaligus saya juga mempromosikan produk-produk parfum ini.
1: Ia menjelaskan kerjasama dengan Kota Grasse yang dikenal sebagai pusat industri parfum dunia diharapkan dapat membuka peluang peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan produk hingga memperluas jaringan pemasaran bagi pelaku UMKM parfum di Banda Aceh. Iliza juga mengungkapkan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh dalam waktu dekat akan meluncurkan program Banda Aceh sebagai kota parfum. Program tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperkuat ekonomi kreatif sekaligus memperkenalkan potensi unggulan daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Pada kesempatan itu, Iliza turun mencoba dan mempromosikan sejumlah produk parfum yang diproduksi oleh UMKM Kimi. Menurutnya, kualitas parfum lokal Banda Aceh tidak kalah dengan produk dari luar negeri, baik dari segi aroma, ketahanan, maupun kemasan. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang bangga menggunakan produk lokal sehingga mampu meningkatkan daya saing UMKM Aceh di pasar yang lebih luas. Melalui penguatan sektor UMKM, khususnya industri parfum, pemerintah Kota Banda Aceh berharap mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menjadikan Banda Aceh sebagai salah satu pusat industri parfum unggulan di Indonesia. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh mengajak insan pers berkolaborasi menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui workshop wartawan yang digelar di BSI UMKM Center Banda Aceh. Kegiatan tersebut diikuti puluhan wartawan dari berbagai media di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
6: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh mengajak insan pers berkolaborasi menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui workshop wartawan yang digelar di BSI UMKM Center Banda Aceh Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti puluhan wartawan dari berbagai media di Aceh. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Aceh, Tasdik, mengatakan media memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi 2026. Pihaknya mengajak seluruh insan media untuk berkolaborasi menyukseskan sensus ekonomi 2026 khususnya di Aceh. Melalui sensus ini kita dapat melihat struktur ekonomi Aceh sebagai dasar penyusunan kebijakan. Yang menegaskan hasil sensus tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tapi juga bagi masyarakat dan dunia usaha.
7: Oke, hari ini kami mengajak kepada para wartawan, para penggiat media khususnya media online, kita ingin mengajak mereka berkolaborasi bagaimana mensukseskan sensus ekonomi 2026 khususnya di Aceh. Kita tahu bahwa kegiatan sensus ekonomi sangat penting untuk melihat struktur ekonomi di daerah Aceh khususnya dan bagaimana kita melakukan pengembangan ke depan. Kita akan tahu apa yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha dan kita juga akan lebih mudah menggerakkan kegiatan ekonomi bagaimana memajukan ekonomi daerah.
6: Sementara itu, Ketua Tim Statistik Distribusi BPS Provinsi Aceh, Ahmad Sugito, mengatakan tantangan utama dalam pelaksanaan sensus adalah membangun kepercayaan masyarakat agar bersedia memberikan data yang benar kepada petugas.
8: Jadi sekarang tantangan petugas kami itu terkait dengan penerimaan atau respon dari keluarga. Gitu ya. Jadi harapkan dengan adanya kegiatan ini bisa minimal mengimbangi berita-berita yang sekarang ini banyak berseliweran di media sosial yang cenderung menyudutkan kegiatan ini. Jadi kami ingin berkolaborasi dengan para media ini supaya bisa memberikan informasi atau mengimbangi informasi yang tersebut dengan informasi yang benar, yang betul, yang bisa menyejukkan di media sehingga tidak ada penolakan, tidak ada lagi antipati dari responden atau penanya. Jadi petugas kami bisa diterima dengan baik untuk mengisi data yang ditanyakan.
6: Menurutnya BPS juga menerima berbagai masukan dari peserta workshop, salah satunya terkait peningkatan kemampuan komunikasi petugas sensus. Dia mengaku akan berkolaborasi dengan insan media untuk memperkuat metode komunikasi sehingga pelaksanaan sensus dapat berjalan lebih baik. Workshop tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ketua Tim Statistik Distribusi BPS Provinsi Aceh, Ahmad Sugito, dengan materi Sensus Ekonomi 2026. Kemudian Guru Besar Ilmu Ekonomi Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syekh Kuala, Profesor Dr. Alia Sudin, serta Ketua Aji Kota Banda Aceh, Reza DJ Nawir, yang memaparkan materi tantangan jurnalis ekonomi dalam menyajikan berita sensus ekonomi. Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan praktik penulisan berita bertema sensus ekonomi 2026 dan diskusi mengenai penyajian informasi yang komunikatif, akurat, dan
0: baik. Pendengar dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah gelar upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 serta aneka lomba permainan tradisional di SD Negeri Kute Kering. Selengkapnya dilaporkan rekan Alfi Syahrin.
9: Pemerintah daerah melalui Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana atau DP3AKB peringati Hari Anak Nasional ke-42 melalui upacara dan aneka lomba permainan tradisional di SD Negeri Kute Kering. Wakil Bupati Bener Meriah Armia bertindak sebagai pembina upacara dan mengatakan pemerintah berkomitmen melindungi seluruh anak Indonesia, memberikan rasa aman dan memberi ruang berpendapat.
10: Kemudian pemerintah komitmen untuk melindungi anak dari kekerasan dan memberikan perlindungan yang maksimal kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
9: Kepada orang tua, Armia berpesan agar selalu menyayangi sang buah hati sebagai generasi muda dengan tidak melakukan hal yang dapat merugikan anak. Sementara itu, Kepala DP3AKB Edi Jaswin menyebut upacara peringatan dilakukan secara serentak di Kabupaten Kopi tersebut.
10: Yang kedua adalah nanti ada perlombaan permainan tradisional yang dilakukan oleh anak-anak dan guru di SD Negeri Kute Kering. Dan di hari Sabtu kita akan ada kegiatan siaga pramuka dengan berbagai macam rangkaian kegiatan. Ada tes MBG, yaitu adalah tes untuk minat bakat gratis, ada rehat itu adalah konsultasi masalah hati, dan cash flow ceria, dan pendampingan psikososial.
9: Pantauan RRI, siswa dan guru sangat antusias mengikuti upacara peringatan dan berbagai permainan tradisional untuk memeriahkan Hari Anak Nasional itu. Alfi Syahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Asisten 1 Sedat Gayo Lewis ajukan surat pengunduran diri dari jabatan setelah video anggota keluarga viral di media sosial. Selengkapnya dilaporkan rekan Muhammad Sanusi.
11: Asisten 1 Gelos Dr. Nevi Rizal resmi mengundurkan diri dari jabatan setelah video viral anggota keluarga di medsos. Surat pengunduran diri itu diserahkan ke Wakil Bupati Haji Maliki kemarin. Nevi Rizal menyebut pengunduran diri itu bentuk tanggung jawab moral sebagai pejabat publik dalam menyikapi persoalan yang melibatkan salah satu anggota keluarga yang dinilai berpotensi mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Nevi Rizal juga menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan masyarakat Gailus atas kegaduhan yang terjadi.
12: Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarga saya yang menimbulkan polemik dan telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi tempat saya mengabdi.
11: Wakil Bupati Gelus Haji Maliki menyatakan pemerintah Gelus telah menerima surat pengunduran diri tersebut dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. pemerintah daerah katanya menyatakan komitmen penanganan persoalan tersebut secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
13: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Eh. Pendengar, Kota Sabang dapat tambahan dana 70 miliar rupiah. Seluruh dana tambahan dari pusat ini dikunci hanya untuk program pencegahan bencana. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
14: Pemerintah Kota Sabang memperoleh tambahan alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun 2026 sebesar 70,07 miliar rupiah. Tambahan anggaran dari pemerintah pusat ini dikhususkan untuk kegiatan mitigasi bencana dan tidak diperbolehkan untuk belanja pegawai. Penyesuaian anggaran ini diberikan pemerintah pusat setelah penataan pasca bencana di sejumlah wilayah di Aceh. Meskipun Kota Sabang tidak tergolong daerah terdampak bencana secara langsung, pemanfaatan dana tersebut tetap diikat oleh potensi teknis yang ketat. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD Kota Sabang, Jufriyadi, menjelaskan tambahan dana ini merupakan pengembalian alokasi yang sebelumnya berdampak pada kebijakan efisiensi pusat. Dari total alokasi pengembalian tersebut, sebanyak 37,52 miliar rupiah telah ditransfer ke kas daerah dan sisanya akan disalurkan secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku.
15: Untuk Kota Sabang sudah dikembalikan oleh pusat sebagaimana angkanya sudah disampaikan dalam sekitar 70 miliar. Dia sudah ditransfer dari pemerintah pusat itu sudah mencapai 37 miliar 5. Itu digunakan untuk penanganan mitigasi bencana. Jadi karena Sabang daerah bukan kenanya, bukan masalah bencana, tidak kena bencana, dia ada yang dikhususan, tidak boleh digunakan untuk belanja pegawai. Jadi digunakan khusus untuk penanganan bencana, mitigasi bencana.
14: Kemudian diterangkan landasan hukum penggunaan dana ini tertuang dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.3/1084/SD tentang penyesuaian transfer ke daerah tahun anggaran 2026 dalam APBD bagi daerah terdampak bencana di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Jufriyadi kemudian menerangkan daerah terdampak bencana memiliki ruang penggunaan anggaran yang lebih luas, sebaliknya Kota Sabang wajib memfokuskan seluruh dana tersebut hanya pada program mitigasi bencana.
15: Kebetulan Sabang ini termasuk daerah non bencana.
0: Tidak masuk bencana banjir kemarin.
15: Iya, kan kita Sabang tidak ada masuklah kategori 5 kabupaten kota di Aceh. Tapi uangnya digunakan sudah di ada juknisnya. Ada yang sampaikan untuk ini untuk mitigasi bencana. Tidak bisa digunakan untuk belanja pegawai.
14: Kemudian diterangkan saat ini pemerintah Kota Sabang telah menyiapkan usulan program mitigasi kepada pemerintah Aceh. Seluruh perangkat daerah terkait sedang menyiapkan skema pelaksanaan agar anggaran tersebut dapat segera diserap secara optimal. Dengan pergerakan anggaran yang sudah dimulai, efektivitas penyerapan alokasi mitigasi bencana ini akan menjadi tolak ukur kesiapan Sabang dalam mengantisipasi potensi risiko di masa depan. Dari Sabang, Irzam Maulana melaporkan.
0: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili. Bakes Bank Pol Aceh dan Kes Bank Pol Subulu Salam gelar sosialisasi penguatan kapasitas ormas agar profesional, transparan, dan berkontribusi terhadap daerah. Selengkapnya dilaporkan rekan Juprianto.
16: Badan Kesepakatan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Aceh bekerja sama dengan Kes Bangpol Kota Subulu Salam menggelar sosialisasi penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan tahun 2026. Langkah itu ditujukan untuk memperkuat peran lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP di Kota Subulu Salam. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Bakes Bangpol Aceh, Muksalmina, ia menekankan pentingnya tertib administrasi serta kontribusi nyata dari setiap lembaga bagi pembangunan daerah. Ia juga mendorong pengurus organisasi agar tidak ragu menyampaikan kritik konstruktif kepada pemerintah.
17: Jadi kalau kami dari Kes Bangpol, mungkin ini sifatnya kalau Tuhan ada yang dari surat,
16: Kegiatan sosialisasi tersebut berlangsung interaktif melalui sesi dialog yang membedah berbagai tantangan serta strategi ormas yang dapat menjalankan fungsi secara optimal di tengah kondisi terkini. Selain itu, Kepala Kesbangpol Kota Sebelu Salam Khairunas menilai upaya pembinaan tersebut sebagai langkah strategis dalam membentuk iklim kemasyarakatan yang sehat. Menurutnya, keberadaan ormas yang kuat sangat mempengaruhi dinamika demokrasi di daerah. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Informasi terakhir, pendengar, warga desak komitmen pemerintah tuntaskan ganti rugi lahan pembangunan Jalan Kuala Baru, Singkil, Bulusema, Aceh Selatan. Selengkapnya dilaporkan rekan Salihin Barus.
18: Mereka dengan Bapak Gubernur Aceh dan pemerintah Aceh itu di tahun 2027 akan dikucurkan dana pembangunannya peningkatan sebesar 20 miliar. Dan untuk anggaran ini bisa dilaksanakan dan dikelola dengan baik, tentunya tugas dan tanggung jawab kita harus membebaskan lahan ini daripada pemilik atau masyarakat. Dan untuk informasi bahwa pemilik tentunya juga tidak bertahan di pendapat mereka bahwa harus selesai dulu baru dikerjakan. Kami sudah juga menyampaikan informasi ini kepada masyarakat bahwa mereka siap melepas lahan tersebut dengan sukarela dengan satu syarat, ada jaminan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tetap melunasi sisa yang masih ada. Baik itu di 2027 maupun di 2028, tapi dengan catatan harus ada surat jaminannya.
19: Sejumlah perwakilan warga dari Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil Aceh mendesak komitmen pemerintah untuk menuntaskan biaya ganti rugi lahan masyarakat. Mendukung pembangunan jalan lintas Provinsi Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusema Trumon Aceh Selatan Aceh. Desakan tersebut disampaikan perwakilan warga dari Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil melalui kegiatan rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Komisi 1 dan 3 bersama dengan dinas terkait Selasa 21 Juli 2026 kemarin. Camat Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil Mansurdin mengungkapkan realisasi pembayaran atau pelunasan ganti rugi atau pembebasan lahan warga masyarakat sepanjang 1,7 km dari Desa Sukajaya menuju Simpang 4, Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil dinilai sangat penting dan prioritas untuk mendukung wacana pelaksanaan pembangunan atau proyek strategis Provinsi Aceh di Aceh Singkil. Sebab dari nilai sebelumnya, sekitar 1,2 miliar lebih biaya pembebasan lahan warga untuk pembangunan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusema Aceh Selatan yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, baru separuh biaya tersebut direalisasikan pada akhir tahun 2024 lalu.
18: Saya mewakili untuk menyampaikan aspirasi dalam forum itu dan tidak menghalangi pembangunan di wilayah Kecamatan Kuala Baru. Artinya kami mendukung penuh, baik yang bersumber dari APBN, provinsi, dan kabupaten. Kami juga selaku pemerintah kecamatan harus fokus terhadap adanya sisa dari pembayaran ganti rugi di jalur jalan provinsi dari Sukajaya sampai Simpang 4. Dari panjang 1,7 km itu sesuai dengan NJOP KJPP terjadi ganti rugi sebagai dana sharing dari pemerintah kabupaten sebesar 1,2 miliar lebih kurangnya.
19: Kemudian tambah Mansurdin, permintaan warga kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tentang ganti rugi lahan untuk lahan yang belum tuntas tersebut. Tidak ada niat untuk menghalang-halangi program pemerintah dalam peningkatan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusema Aceh Selatan, baik program dari pemerintah kabupaten setempat maupun program dari provinsi. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil Samla menerangkan tidak dapat terselesaikannya ganti rugi lahan masyarakat untuk peningkatan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusema Aceh Selatan secara keseluruhan pada tahun 2024 lalu karena keterbatasan anggaran. Sebab tegas Samla, pada tahun yang sama ada 3 agenda pembebasan lahan yang harus diselesaikan, meliputi biaya pembebasan lahan tanah polsek dan lahan untuk lokasi lapangan MTQ di Kecamatan Pulau Banyak Barat Aceh Singkil, serta ganti rugi lahan untuk jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusuma Trumon Aceh Selatan. Sehingga anggaran yang sebelumnya disediakan untuk pembiayaan pembebasan ganti rugi lahan jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusuma Aceh Selatan tersebut secara terpaksa harus dipecah karena dinilai pembebasan lahan sangat urgen dan penting untuk ditindaklanjuti.
20: Mekanisme terhadap ganti rugi tanah jalan Kuala Baru dari Sukajaya sampai ke Simpang 4 pada tahun 2024 ya sudah akhir, itu sudah dilunasi sekitar separuh dari anggaran yang dihitung oleh tim KJPP yang berasal dari Sumatera Utara. Nah, mengapa terjadi tidak bisa didapat? Maksudnya tidak bisa dibayar secara keseluruhan pada waktu itu. Pada tahun yang sama ada 3 agenda kegiatan ganti rugi tanah. Ya, setelah itu di samping yang di Kuala Baru, kemudian ada di Pulau Banyak Barat, yaitu tanah polsek. Kemudian ada tanah lokasi MTQ di Pulau Banyak Barat yang tahun itu difungsikan ketika berkenaan dengan pilkada dan pelaksanaan MTQ. Sehingga mungkin dana yang seharusnya kita bisa klop untuk lunasan di Jalan Nasional Kuala Baru, ini mungkin sedikit terpecah. Dan ini pun tiga-tiga kegiatan ini semuanya masih dibayar separuh-separuh.
19: Kemudian menyikapi permohonan warga melalui camat dalam penyelesaian ganti rugi lahan jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusuma Aceh Selatan Trumon, Samla menilai sangat wajar dan logis untuk diselesaikan demi mendukung kelancaran proses pembangunan jalan lintas provinsi tersebut. Untuk itu, Samla berharap kepada seluruh pihak terkait yang berhubungan dengan pembebasan lahan warga ini dapat bersinergi mencarikan solusi yang efektif sehingga persoalan-persoalan itu tidak berlarut-larut dan mendukung program-program pembangunan di Aceh Singkil. Hasil amatan dalam kegiatan rapat dengar pendapat atau RDP antara perwakilan warga, pemerintah kabupaten melalui dinas terkait, meliputi dinas pertanahan, PUPR, dan Bapeda langsung dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPRK Aceh Singkil, Ramli Boga, dan Wakil Ketua Komisi 3 DPRK Aceh Singkil, Fairuz Ahyar. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI wilayah batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
13: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Mau beli apa, Din?
1: Gula 1 kilo, minyak goreng 1 kilo. Totalnya berapa?
0: Wow. 43.000, Din.
1: Oke, kasbon dulu ya.
0: Huh? Kok kasbon? Itu di tangan ada duit.
1: Udah, nanti aja bayarnya. Itu kasbon kan masih secubit.
0: Secubit? Lama-lama jadi bukit. Din, mending kalau ada uang jangan kasbon. Dibayar aja dulu, biar gak jadi beban di kemudian hari.
2: Hiroshima dan Nagasaki hancur karena dibom. Warung Bu Yun hancur karena kasbon.
3: Saya Yunari,
4: saya Nanda,
5: saya Robi,
6: dan saya Dewi Mohata.

kantor atau juga dari tempat kerja menuju rumah ya, hati-hati di jalan. Ingatlah bahwa di rumah sudah ada keluarga tercinta yang menanti kepulangan Anda. Jadi tetap keselamatan adalah nomor satu. Ya, jangan sampai lengah, tetap fokus, simpan dulu handphonenya. Dengarkan lagu dan informasi hanya dari radio di mobil aja ya. Nanti handphonenya didiamkan dulu, silent dulu agar tidak mengganggu konsentrasi Anda dalam berkendara. Satu informasi dari rri.co.id diberitakan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Utara menjadwalkan penyerahan 852 sepeda motor operasional kepada para imum gampung di seluruh wilayah Aceh Utara pada Senin besok 27 Juli 2026. Penyerahan akan dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Utara di lapangan upacara kantor Bupati Aceh Utara Lok Sukun mulai dari pukul 8 pagi hingga selesai. Agenda yang tertuang dalam surat undangan resmi pemerintah Kabupaten Aceh Utara nomor 005/1048 bahwa acara yang mengundang wakil bupati, sekretaris daerah, staf ahli, asisten setdakap, kepala organisasi perangkat daerah atau OPD, kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara dan para kepala bagian setdakap serta seluruh camat se-Kabupaten Aceh Utara. Ayahwa menyampaikan bahwa penyerahan kendaraan roda 2 ini diharapkan bisa memperlancar mobilitas para imum gampung dalam menjalankan tugas-tugas kemasyarakatan, keagamaan, dan pembinaan moral warga di wilayah masing-masing. Menurut Ayahwa, imum gampung ini punya peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga keharmonisan masyarakat serta memperkuat pelayanan dan pelaksanaan syariat Islam. Karena itu, penyediaan sarana operasional dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Ada 852 unit sepeda motor akan disalurkan kepada 852 imum gampung di seluruh Kabupaten Aceh Utara. Program yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Aceh Utara tahun anggaran 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan pelayanan keagamaan dan pembinaan syariat Islam di tingkat gampung. Pemerintah berharap bantuan ini semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan tokoh agama untuk membangun Aceh Utara yang religius dan sejahtera. Tiada bertepi. Itu dia salah satu informasi yang bisa Anda dapatkan, serta berita-berita lainnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Saat ini pukul 17:45 waktu Indonesia Barat, Yuna sampaikan bahwa lebih kurang 1 jam lagi azan maghrib berkumandang. Nanti pada pukul 18:51 waktu Indonesia Barat. Ada mungkin yang sedang menanti waktu berbuka puasa, ya, puasa Senin Kamis, jadi dari tadi nunggu info jam berapa ya buka puasa hari ini maghribnya jam 18:51. Nanti kami juga akan hadirkan tausiah sore jelang azan maghrib untuk hari ini.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18

0: Selamat sore pendengar dan selamat bergabung dalam program Tausiah Sore edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Dan tidak terasa waktu berjalan menuntun langkah kita menuju penghujung hari ini sembari kita bersiap dan masih menunggu waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah kita nanti akan berkumandang pada pukul 18.51 menit waktu Indonesia Barat. Alangkah indahnya jika kita mengisi kekosongan waktu kita dengan menambah bobot keimanan dan menenangkan hati. Pada sore hari ini telah hadir bersama kami Ustadz Saiful Azhar LCM SHMH yang akan memberikan sebuah tema tausiah yang sangat relevan dan pastinya penting sekali bagi kehidupan kita sehari-hari dengan judul Lisan Itu Mempengaruhi Amal. Kepada Ustadz kami persilahkan.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan ni'matnya. Salawat dan salam kita doakan disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam program acara Tausiah Sore. Tema kita yaitu lisan itu mempengaruhi amal. Ya. Perkataan yang muncul daripada lisan itu adalah akan sangat mempengaruhi, ya, mempengaruhi pada baik dan buruknya amalan kita. Ya. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al Ahzab ayat 70 sampai 71 ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Fawzan azimah, kemenangan yang besar. Ini namanya Fawzan itu menang. Ahmad Fawzan ya, Fawzan menang, kemenangan. Nah ayat ini Allah memerintahkan kita untuk Qulu itu adalah fi'lul amri. Qulu berarti lil jami' lil jam'i, artinya untuk jamak banyak orang. Katakanlah wahai kalian, gitu kan. Qaulan sadida adalah perkataan yang benar. Ya. Kalau kita mengucapkan perkataan yang benar, Allah akan memperbaiki amalan-amalan kita. Makanya dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar orang-orang tua kita itu mengatakan jangan berkata yang tidak baik, ya, gitu kan? Bahkan dia kalau jumpa anak-anak muda, anak-anak kecil dia mengatakan mutuah, gitu, bahasa Aceh ya, ataupun bahasa lainnya sukses, get, jroh, ya kan? Ataupun kata-kata yang sifatnya yang baik-baik. Ya. Jadi ini adalah bukan sekedar adat biasa, kebiasaan, bukan. Ini adalah penuh makna. Ini adalah penuh dengan makna. Karena di situ ada doa, di situ ada keberkahan, di situ ada perintah Allah. Ya. Apa yang sering kita ucapkan itu bakal jadi kenyataan. Ya, apa yang sering kita pikirkan itu cenderung kita ucapkan dan yang kita ucapkan itu menjadi kenyataan. Kalau kita selalu memikirkan, mengucapkan tentang hidup kita ini tidak baik-baik, ya, itu artinya kita tidak mendoakan yang baik. Ya, katakan kata-kata positif, saya pasti sukses. Nah, gitu. Ya, jangan selalu kita mengatakan saya enggak mungkin, kan? Bedalah dengan orang lain kalau saya enggak. Nah, gitu kan. Kita sudah duluan pesimis, ini tidak baik. Nah, kita sendiri tidak mengharapkan, ya. Kalau kita mengharapkan, kita akan terus mengatakan kalau orang lain bisa, saya juga bisa. Gitu kan? Kalau orang lain mampu, saya juga mampu. Mereka punya tangan, saya juga punya tangan. Mereka belajar, saya juga belajar. Ya, mereka makan nasi, saya juga sesekali makan daging. Ha, lebih lagi, nah, masa saya enggak mampu? Ha, gitu. Jadi kata-kata itu akan mempengaruhi dan itu bakal menjadi kenyataan karena perkataan itu adalah doa. Nah, makanya kita kalau memberikan nama pada anak-anak kita, keturunan-keturunan kita itu harus cari tahu dulu artinya. Jangan suka-suka, nanti artinya udah neraka jahanam, kan? Mentang-mentang ada di dalam Al-Quran, narun jahim. Oh, narun jahim ada di Al-Quran itu. Berdebat lagi kita, ada dalam Al-Quran, kan? Artinya apa? Mungkin Allah sedang mengatakan kata-kata laknat misalnya. Kita beri nama yang laknat, ya kan tidak boleh. Ya, makanya kebiasaan adat kita memang bagus juga ya. Orang kalau ingin memberikan nama anaknya, dia bertanya kepada para ulama, ya, bertanya para ustaz. Itu bagus. Jangan memberikan nama anak sendiri kecuali kita memang mampu, ya. Karena memang kita dapatkan ya nama-nama anak di sekolah itu ada yang aneh-aneh. Ada yang aneh-aneh itu. Kita kan sering lihat di sekolah-sekolah ada nama yang artinya itu tidak memberi motivasi, ya. Jadi taruhlah nama, berikan nama yang bagus. Nah, jadi kita waktu memanggil dia itu kan berdoa kita setiap hari. Ya, Fauzan Adima misalnya tadi kan, Fauzan misalnya kan, kemenangan, kan? Kalau nama anak saya itu Ahmad Al-Fatih, gitu kan? Ahmad, saya kenapa berikan nama Ahmad? Ismuhu Ahmad, kan di Al-Quran kan Nabi Muhammad itu kan dipanggil Ahmad dulunya, gitu kan? Akan datang seorang yang bernama Ahmad. Makanya sebaik-baik nama itu Ahmad, Muhammad, ya kan? Itu makanya saya suka kepada Rasulullah, ya saya berikan nama anak saya Ahmad. Setidaknya ya kita cinta Rasul, kan ada sebab sebabnya kenapa saya cinta Rasulullah. Semoga anak kita semualah mengikuti akhlak Rasulullah, mendapat syafaat Rasulullah. Jadi harus ada motivasinya apa, ya kan? Al-Fatih, kemenangan. Kita selalu mendoakan waktu kita panggil Al-Fatih, Ahmad Al-Fatih, kemenangan. Ya, insyaAllah mudah-mudahan menang. Gitu. Nah, jangan sebaliknya, ya. Nah, walaupun nanti dalam kenyataan sehari-hari kan ada juga yang namanya bagus, akhlaknya enggak bagus, itu cerita lain. Ya, kan? Itu cerita lain. Kita tidak melihat yang sifatnya terbalik. Kita melihat teori umum saja, ya. Teori umum saja, karena ada juga yang namanya bagus, akhlaknya tidak bagus. Itu penuh rahasia, kita tidak tahu. Mungkin dia juga berubah nantinya. Gitu kan? Nah, ini adalah perintah Allah, ya. Dalam firman Allah yang lain, surah Al-Kahf, ayat 17-18. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yaminu anil shimal qa'idun ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Yaitu dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seseorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Raqib atid. Nah, raqib atid artinya itu dua malaikat yang selalu ada di sisi kita. Ada di sisi kanan, ada di sisi kiri. Ulama menafsirkan istilahnya, di sisi kanan itu malaikat mencatat kebaikan kita, amal kebaikan. Di sisi kiri, malaikat mencatat amal keburukan. Ya, kan? Jadi kalau kita, apapun yang kita ucapkan itu tercatat. Ya, tercatat. Nah, di saat tercatat, ya, jadi kalau yang baik itu ada pahala, yang tidak baik ada dosa. Jadi tidak akan terlepas. Makanya kita jangan membiasakan diri itu mencaci maki ya. Mengucapkan kata-kata kotor dengan alasan sudah kebiasaan. Kebiasaan kami ini enggak kotor. Ha, janganlah berlindung lagi pada kebiasaan kami. Kalau memang kebiasaannya enggak baik, ya robahlah. Ha, jangan selalu bertahan dengan kami itu enggak apa-apa kalau begini. Kita robah, robah yang baik. Ya, karena perintah Allah itu berlaku seluruh alam, dimanapun. Ya. Kalau memang lingkungan kita sering berkata kotor, misalnya kalau ada ya, ya kita robah untuk menjadi baik. Ya, karena malaikat itu tidak lupa sedikit pun ya, tidak ada yang terlepas ya. Ta'allamu as-sumta kama tata'allamuna al-kalam. Ya, Abu Darda pernah mengatakan ta'allamu as-sumta kama tata'allamuna al-kalam. Terdapat dalam kitab Makarim al-Akhlaq ya. Belajarlah untuk diam sebagaimana kalian belajar untuk berbicara. Ya. Kita kan ada berbicara, public speaking ataupun apa ya, orasi, orator, belajar untuk pidato, belajar untuk dapat berbicara di depan umum, gitu kan. Bahkan anak-anak SD sekarang tuh sudah diajarkan public speaking ya. Supaya dia nanti lancar, mampu, keren ya. Itu bagus ya. Itu adalah bagus supaya kita juga dapat menyampaikan pesan dengan tepat ya. Karena bahasa itu akan menyentuh ke hati. Kalau salah bahasa tidak sampai ke hati. Ya, didengar telinga tapi tidak masuk ke hati karena mungkin bahasanya tidak tepat ya. Saya pun ini bahasanya juga tidak tepat. Saya tidak belajar public speaking ya. Saya cuma baca-baca aja seperti ini ya. Tapi kalau disampaikan mungkin oleh pakar, ya, pakar motivasi, motivator ya, mungkin akan lebih mengena ya, karena cara-cara ya, penting sekali cara. Jadi artinya kita pasti ingin belajar untuk berbicara, tetapi di sini dijelaskan sebagaimana kuatnya keinginan kita untuk belajar tampil prima, ya, belajar berbicara tampil prima. Ya, belajar juga untuk diam. Belajar juga untuk diam. Ya, sebegitu kuatnya kita belajar ingin bicara, kuat juga belajar untuk diam. Ya. Jadi kalau begini apakah ada kontradiksi? Gimana ini? Suruh ada belajar berbicara, ada juga belajar diam. Setidaknya kita dapat mengambil pelajaran begini ya. Kita pertengahan ataupun sedang-sedang saja ataupun profesional gitu ya. Saat memang butuh berbicara, ayo tampilkan. Kita penceramah, ya jangan jadi asumtu, jangan jadi pendiam. Jadi orang udah ribuan hadir, mau dengar apa? Nah, kalau kita posisinya memang untuk menyampaikan, silahkan tampilkan kemampuanmu gitu kan. Nah, tapi di saat-saat tidak perlu, ayo diam, perbanyak diam. Kenapa? Karena lidah itu tidak bertulang. Jadi orang itu kadang-kadang tidak ada batasan ngomong. Dah sakit hati orang lain, kita tidak merasa. Kita akan bilang lagi begini. Enggak, saya kan enggak bermaksud menyakiti hati dia. Kita berlindung di situ. Berlindung tidak maksud. Enggak perlu maksud. Hatinya sudah tersakiti. Kan sakit hati itu enggak perlu maksud. Orang dengar itu kan enggak nanya niat kita. Kamu kan ngomong gitu untuk saya, ada enggak niat supaya saya sakit hati? Orang enggak akan bertanya, tapi hati dia sudah sakit karena hati tidak bertulang, tidak ada batasan dia. Oleh karena itu ya diam. Saat perlu bicara, saat tidak perlu banyak-banyaklah diam. Orang akan lebih banyak selamat. Lisanuka asaduka gitu kan. Lidahmu adalah harimaumu gitu kan. Artinya ya, kalau kita dalam berbicara hati-hati ya, berpikir dahulu sebelum berbicara, bukan berbicara dulu lalu berpikir gitu, itu cenderung kita lebih banyak selamat ya. Tapi terus ngomong dan itu udah harus minta maaf kan gitu kan, akhirnya tampil lah promo. Kalau enggak minta maaf maka akan digugat. Akhirnya kita sudah minta maaf, jadi kenapa kemarin kita. Ya, jadi kita sebelum terjadi seperti itu, biasakanlah untuk menjaga lisan. Ya, menjaga lisan. Bicara seperlunya saja, yang penting-penting. Ya, kalau sifatnya tidak penting, tidak memberi manfaat, lebih baik kita berzikir, diam, merenung, bekerja, ya kan? Jangan ya jangan berlebihan ya. Setiap sikap yang berlebihan itu akan mendatangkan kemudaratan. Setiap yang berlebihan itu pasti ujung-ujungnya tidak baik. Ya. Jadi lebih banyak selamat mana? Ya. Lebih banyak selamat mana orang yang tidak menjaga lisan atau yang menjaga lisan, ya, ya kan? Tentu kita dapat menjawab bahwa orang yang pandai menjaga lisan itu adalah lebih banyak selamat. Ya, lebih banyak selamat ya. Kita bisa melihat langsung dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita ya. Ada orang yang bicaranya suka-suka hati ya. Tidak peduli, cuek, asal ngomong. Ada orang yang sangat hati-hati. Coba lihat. Orang yang tidak hati-hati itu seringkali dia dapat musibah. Seringkali dia misalnya digugat oleh orang. Seringkali diingatin. Kan akhirnya kan nama kita jelek juga kan. Nah gitu kan. Kalau orang sedikit bicaranya, kan tidak timbul menyakiti orang lain. Karena kita menjaga ya. Jadi kita pilih mana? Pilih selamat atau pilih tidak selamat? Tentu kita harus pilih selamat. Kalau pilih selamat, ya belajarlah untuk banyak diam. May yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu al-jannah. Ya, ini adalah riwayat Al-Bukhari. Artinya hadis riwayat Bukhari, hadis sahih ya. Barang siapa yang menjamin untukku sesuatu yang berada di antara jenggotnya dan di antara dua kakinya, maka aku menjamin surga baginya ya. Maksud di sini baina lahyaihi itu adalah menjaga mulut ya, dan maksud baina rijlaihi itu adalah menjaga kemaluan baik lelaki maupun perempuan. Nah, tidak berkata kotor ya, tidak melakukan zina ya, tidak melakukan hal yang fahisyah yang tidak terpuji, nah, maka itu surga jaminannya. Maka itu surga. Makanya kadang-kadang kita berpikir begini ya, saya nggak mungkin masuk surga. Kenapa? Karena amal ibadah saya sedikit. Kadang-kadang ya, kita masuk surga itu juga tidak berdasarkan jumlah amalan yang super banyak. Ya, terkadang tidak demikian. Tetapi lebih juga kepada kita tidak bermaksiat. Ya, kan mudah ke rumusnya. Coba tidak maksiat. Ya, tidak berzina, tidak mencuri, tidak makan riba, tidak mendzalimi orang lain, menjaga lisan, tidak menyakiti hati orang lain. Lalu di mana dosa kita? Kan tidak ada. Istilahnya sedikit lah gitu kan. Nah, lalu amal ibadah kita cukup-cukup. Nah, istilahnya pas ya, cukup. Nilainya C ya gitu kan. Bukan A, tidak kumlot nilainya. C min mungkin ya, bukan C plus ya. Istilahnya begitulah kira-kira. Jadi dengan kita tidak melakukan dosa, walaupun nilainya C kan sudah bagus. Tetapi kita ini amalannya A plus. Ya, menyumbang 1 miliar, ya, dakwah tiap malam, ya, salat, tahajud, sebagainya. Lalu maaf, kita berzina misalnya, maaf ya. Kita makan riba misalnya. Kan gimana? Kan sama juga hilang gitu kan. Sama juga waktu ditimbang tetap lebih banyak dosanya. Makanya kita walaupun dalam satu konsep masuk surga itu tidak mudah, ya benar ya. Tetapi cobalah belajar tidak berbuat dosa. Itu insyaallah mudah. Ya, karena kalau saya dengar dari ceramahnya Gus Baha begini ya. Dia mengatakan begini. Coba lihat Rasulullah. Kapan Rasulullah menghukum ataupun mengecam orang yang sedikit ibadahnya. Justru Rasulullah menegurlah, jangan mengecam ya. Justru Rasulullah menegur orang yang ibadahnya berlebihan. Ya gitu, misalnya sampai dia ibadah enggak makan gitu kan. Sampai enggak tidur-tidur ataupun enggak kawin-kawin gitu kan. Itu kan itu yang Rasulullah kecam. Rasulullah mengatakan bagimu ada hak, bagi keluargamu ada hak, bagi badanmu ada hak, kan gitu. Jadi justru itu yang Rasulullah tegur. Tidak ada tegur Rasulullah menegur kamu kenapa sedikit sekali tahajudnya? Enggak ada itu. Kok sedikit sekali tahajud? Saya ini tahajud sampai bengkak kaki. Kamu bengkak mata, basah mata pun enggak ada. Enggak ada Rasulullah bilang seperti itu. Kita bukan mengatakan tidak perlu banyak amalan, tapi dari sini kita melihat apa? Kita melihat bahwasanya tidak berbuat dosa itu sangat utama ketimbang kita memperbanyak ibadah lalu berbuat dosa. Kita dapat juga masuk surga dengan amalan hanya pas-pasan. Gitu. Yang penting wajib itu tidak ada toleransi ya. Ini yang kita masukkan sunat. Bahkan banyak sekali ya, kalau kita lihat dalam referensi hadis itu ada orang-orang yang disebutkan masuk surga itu tidak nampak dia ahli surga. Jubahnya tidak tinggi ya, kopiahnya tidak hitam 2 meter ke atas, ridak mahal ya. Tidak ada ciri-ciri seperti itu. Rasulullah mengatakan dia itu penghuni surga. Gitu kan? Jadi makanya dalam satu sisi itu masuk surga itu mudah. Satu sisi ya. Syaratnya bagaimana? Jaga jangan berbuat maksiat. Jaga jangan berbuat maksiat karena amal kita ditimbang. Mizan, ada mizan di hari kiamat. Mizan itu timbangan. Kalau kita tidak banyak maksiat, ini logika sederhana lah walaupun tidak pasti. Kalau kita tidak banyak maksiat, waktu ditimbang, kita salat wajib ada. Dengan wajib aja itu sudah sangat besar pahala. Belum tambah sunat ya. Wajib saja kita lakukan, itu sudah super pahala kita. Lalu kita tidak maksiat ataupun minim katakanlah, itu otomatis timbangan kita berat ke kanan. Berat ke kanan. Otomatis ke surga. Ini analogi sederhana lah ya. Bukan pasti ya. Allah yang menentukan surga neraka ya. Jadi kan mudah. Nah, tapi yang susah itu kalau kita penuh maksiat. Jadi kita mengingatkan dari saya sendiri dan juga kita semua. Kalau kita sudah terlanjur banyak maksiat, segera kita istighfar, minta ampun. Kalau kita belum bermaksiat, jangan ingin coba. Jangan ingin coba, apalagi ini ada orang-orang kaya baru ini, hati-hati nih yang kaya-kaya baru. Kalau kaya lama itu biasanya stabil hidupnya. Yang bahaya ini kaya-kaya baru ini. Dia ingin coba ini, coba itu, kesana kemari. Ini kalau enggak hati-hati yang kaya-kaya baru ini peluang dia ya. Karena dia ingin mencoba semuanya kan. Tidak ada batasannya. Ini sering terlibat dalam dosa. Jadi jangan ya. Kita terus menjaga untuk tidak bermaksiat. Karena tidak bermaksiat pun sebenarnya kita ini setiap hari ada maksiat ya, walaupun tidak besar adalah kecil. Kenapa demikian? Karena kita tidak maksum, tidak dijaga oleh Rasulullah, tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Ya. Hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan suatu perkataan yang tidak dipikirkan apa dampaknya yang akan membuatnya terjerumus ke dalam neraka yang di dalamnya lebih jauh dari jarak timur dengan barat. Ya, jadi orang yang berbicara tanpa berpikir itu cenderung dia dampaknya dapat kita dimasukkan ke dalam neraka. Di mana dijelaskan di sini neraka itu luasnya, jaraknya itu lebih jarak lagi timur dan barat. Ya, siapa yang sudah mengelilingi bumi ataupun mungkin yang kita keliling ini pun bukan batasan bumi, bukan batasan dunia yang asli ya. Karena alam ini kan masyrik dan maghrib ya. Alam ini kan tidak hanya bumi. Ya, dia kan ada planet-planet yang lebih luas lagi daripada bumi. Mungkin kalaupun kita keliling kan cuma bumi. Ya, itu bisa diukur sekian. Tapi luasnya dunia ini, alam jagat raya ini melebihi. Bisa saja kita tidak dapat mengukur. Misalnya jarak ke atas, ke langit. Siapa dapat mengukur? Ya, sekalipun ada yang mengatakan sudah dapat mengukurnya, mungkin dia bukan pada batasan yang sebenarnya ya. Bukan batasan yang sangat jauh. Mungkin hanya sebatas kemampuan pesawat ataupun jet ataupun ya alat-alat yang terbang ke angkasa itu tidak sampai kepada batasan yang sebenarnya. Kan? Salamatul insan fi hifdil lisan, ya. Hadis riwayat Bukhari, artinya hadis sahih. Rasulullah pernah bersabda, salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Ya, pada kemampuannya menjaga lisan. Ya, ini sudah banyak kita jelaskan tadi, karena lisan akan berdampak kemana-mana. Ya. Kalau menyinggung perasaan orang lain, sudah masuk kategori dosa dengan orang lain. Kalau menyampaikan berita tentang orang lain, sudah masuk ke ghibah, gitu kan? Kalau kita mencemarkan nama baik, ya, sudah merusak nama orang, dosa lagi, ya. Akhirnya dituntut, ya. Setelah dituntut berperkara, kan enggak selesai-selesai, ya. Jadi banyak negatifnya lah, ya. Banyak negatifnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ya. Kurang lebih bermakna ini hadis dari riwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata yang baik, falyakul khairan. Aw liyasmut, atau diam. Jadi hadis ini memberi dua pilihan, yaitu berkata yang baik atau diam. Jadi kalau kita ingin memilih berbicara, suka berbicara misalnya, enggak apa-apa, cuma kata-kata yang mengandung manfaat, kata-kata yang positif, kata-kata yang menjadi nasihat kepada orang lain, setidaknya kata-kata yang tidak merugikan orang lain. Ya, kata-kata yang tidak menyinggung, berhati-hati sekali, ya. Ya, termasuk saya hari ini misalnya, ataupun kapan saja itu, sebenarnya saya juga sudah sangat berusaha untuk tidak menyinggung. Walaupun ada tersinggung, saya minta maaf, ya. Makanya saya itu jarang sekali membahas topik-topik yang kontroversi. Padahal saya sangat suka itu. Gitu, ya. Tapi tidak mau saya bahas, ya. Karena nanti berbeda pula, tanggapan, cara melihat, mungkin kita maksud A dipahami B, ya. Makanya saya lebih fokus menerangkan yang sederhana saja, berkaitan dengan akhlak, menjelaskan ayat, menjelaskan hadis, bukan yang sifatnya khilafiyah ataupun ikhtilaf yang bisa merusak kerukunan umat beragama ataupun juga kerukunan antar umat beragama, gitu kan? Jadi seluruhnya harus kita jaga, ya, kita jaga sehingga kita dapat bersatu, ya, dapat bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan harmonis, ya, kehidupan yang penuh harmonis, tanggung jawab, sehingga menghasilkan persatuan dan kesatuan yang akhirnya memberikan kemenangan kepada kita semuanya yang ada di Republik ini, ya. Demikian, ya, pertemuan kita pada hari ini, ya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Ini judulnya pun menjaga lisan, ya. Saya juga minta maaf karena begini, sepandai-pandainya kita menjaga, mungkin ada juga tergelincir, ya. Tapi makanya habis berbicara kita selalu minta maaf, ya. Dan semoga Allah mengangkat derajat kita, mengangkat derajat semua orang Muslim, dan semoga kita diberikan kemenangan syafaat di hari kiamat, dan semua kita mudah-mudahan dapat memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
1: Innama tu'aduna lawaqi'.
0: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
1: Fa'idhan nujumu tumisat.
0: Maka, apabila bintang-bintang dihapuskan.
1: Wa'idhas sama'u furijat.
0: Dan apabila langit terbelah.
1: Wa'idhal jibalu nusifat.
0: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu.
1: وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ

0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nuhlikil awwalin.
0: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu?
1: Thumma nutbi'uhumul akhirin.
0: Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian.
1: Kadzalika naf'alu bil mujrimin.
0: Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nakhluqukum min ma'in mahin.
0: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani?
1: Faj'alnahu fi qararin makin.
0: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: Ila qadarin ma'lum.
0: Sampai waktu yang ditentukan.
1: Faqadarna fa ni'mal qadirun.
0: Lalu kami tentukan bentuknya. Maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.
1: Wailun yawma'idhin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam naj'alil arda kifata.
0: Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul?
1: Ahya'an wa amwata.
0: Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati.

Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.

0: akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Inṭaliqū ilā ẓillin dhī thalāthi syu'ab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang.
1: La ẓalīlin wa lā yughnī min al-lahab.
0: Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmī bi syararin kal-qasr.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
1: Ka'annahu jimālatun suf.
0: Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning.
1: Wailun yawma'idhin lil-mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hadza yawmun la yantiqun.
0: Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara.
1: Wa la yu'dhanu lahum fayatadhirun.
0: Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.
1: Wailun yawma'idhin lil-mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hadza yawmul fasli jama'nakum wal-awwalin.
0: Inilah hari keputusan. Pada hari ini

0: kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.
1: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ.
0: Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air.
1: Wa fawakiha mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan yang mereka sukai.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun.
0: Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau rukuk.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.
0: Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Sabbih isma rabbikal a'la.
0: Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi.
1: Alladhi khalaqa fasawwa.
0: Yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya.
1: Walladhi qaddara fahada.
0: Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk.
1: والذي أخرج المرعى.
0: Dan yang menumbuhkan rerumputan.
1: فجعله غثاء أحوى.
0: Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.
1: سنقرئك فلا تنسى.
0: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa.

0: Kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Dan orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya. Yaitu, orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. Selanjutnya dia di sana, tidak mati, dan tidak pula hidup. Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman. Dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat.
1: Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya.
0: Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia.
1: Wal-akhiratu khairun wa abqa.
0: Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
1: Inna hadha lafis suhufil ula.
0: Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu.
1: Suhuf Ibrahim wa Musa.
0: Yaitu, kitab-kitab Ibrahim dan Musa.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: aktual, tajam, terpercaya dari Pro3 RRI.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
3: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
1: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
5: Terpusat di Kopdes.
2: Ini tadi.
4: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
6: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan, energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk
4: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamarli Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Isa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro3, Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
3: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
3: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
7: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
8: Saksi apa?
9: SK Gatot bukan
8: Pak? Tersangka siapa Pak?
9: SK Gatot
8: Heru atau Pak Enos Pak?
10: Pak Gatot
8: ya, berarti Pak Gatot tersangka baru ya Pak ya? Oke, siap.
9: Terima kasih banyak, Pak John.
7: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Isi Toshida itu apa?
12: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Heri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
14: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu? Sudah
12: ya ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
13: Sementara itu advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
14: Permintaan dari siapa dulu nih?
12: Dari Pak Heri ya.
14: Terus?
12: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
14: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
12: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
14: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
12: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja
14: kami. Saksinya mengadang-adang. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa
10: permintaan atensi itu dari terdakwa?
12: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
10: Tidak ada yang menyaksikan.
13: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
15: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
16: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
15: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan, dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Singh, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
18: ABU has put together, well, internally AI policy.
19: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
18: ABU family, over 220, we include some of the very big members who have taken the lead role.
17: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
20: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
17: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
21: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
17: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
21: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
17: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
22: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
17: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida mengungkapkan, 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
23: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
24: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
23: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke konsuleran.
24: Heni menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
0: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
24: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
23: Jadi sampai saat ini kita masih
24: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
1: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
2: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum ASPRO PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
4: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan, yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di berapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
2: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
5: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga ke tingkat nasional.
2: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95 Tunggu Tengah 89,3 MHz Pro 1 R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana pun.

Dan jangan lupa Hijrah juga nanti akan hadir pendengar di pukul 20:10, yaitu bersama Walid Zarkashi, SHIMHI, Ketua Tastafi Kota Loksmawe.

Di formasi pukul 19:47 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam paling baik untuk Anda mendengar yang saat ini sedang bersantap malam bersama keluarga di kesempatan malam hari ini. Semoga apapun yang Anda nikmati, ya ini menjadi sebuah rasa kebersyukuran kita karena Allah masih berikan kita kesehatan, kekuatan di kesempatan hari ini. Baik, pendengar, kita masih hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini, di mana juga bahwasannya untuk ya. Terkait dengan katalog semai pendengar, di mana Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Aceh mengungkap permasalahan pengelolaan belanja rekening penerangan jalan umum PJU pada Dinas Lingkungan Hidup belum tertib pendengar. Dan diketahui pada tahun anggaran 2025, Pemkot Loksmai menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar 187.906.716.615,80 rupiah dengan realisasi 172.450.479.788,10 atau sebesar 91,77% dari anggaran. Dan realisasi tersebut antara lain berupa belanja rekening penerangan jalan umum PJU sebesar 18.223.554.769 rupiah atau sebesar 99,40% dari anggaran sebesar 18.334.102.654 rupiah. Hasil analis dokumen tagihan PJU menunjukkan bahwa penagihan jumlah daya listrik PJU untuk non materisasi berdasarkan berita acara inventarisasi penerangan jalan umum ya 1247/2021 tanggal 14 September 2021 berita acara tersebut mencantumkan bahwa total daya yang menjadi dasar penagihan sebesar 3.054.500 volume ampere per bulan. Namun dokumen tagihan atau invoice yang disampaikan oleh PLN mencantumkan bahwa daya yang ditagih sebesar 3.073.500 volt ampere per bulan. Hal tersebut pendengar menunjukkan bahwa terdapat kelebihan daya pada tagihan sebesar 19.000 volt ampere per bulan. Dan juga di mana pendengar audit BPK ini terkait dengan perhitungan kelebihan tagihan daya dikonversikan ke dalam nilai rupiah. Ini berdasarkan surat edaran dan batas umum tarif tenaga listrik perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus daya per 1000 kali 375 jam nyala dikali dengan Rp1.699,53. Dan berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup diketahui bahwa pada tahun 2023 pernah diajukan permohonan penambahan daya listrik pendengar PJU non-materialisasi sebesar 19.000 volt ampere oleh Dinas Lingkungan Hidup. Namun sampai dengan pemeriksaan berakhir, dokumen surat permohonan dimaksud belum dapat ditunjukkan ya. Dan pastinya pendengar dengan demikian data penagihan daya PJU non-materialisasi yang digunakan sebagai dasar pembayaran selama tahun 2025 tidak menggambarkan kondisi aktual di lapangan. Jadi atas hal tersebut realisasi pembayaran rekening PJU non-materialisasi tahun 2025 belum mencerminkan beban tagihan listrik yang sebenarnya pendengar. Dan BPK menyebut permasalahan ini mengakibatkan realisasi belanja rekening PJU tidak sesuai ya, dengan kondisi sebenarnya dan berpotensi tidak mencerminkan kebutuhan yang real dan pembayaran tagihan listrik PJU atau ID pelanggan non-materialisasi membebani keuangan daerah minimal sebesar Rp163.746.420.

89,3 MHz Pro 1 R Lux Maui. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan jelang kumandang azan sholat isya untuk kawasan kota Lux Maui dan sekitarnya, tepat informasi pukul 20 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wal syaraf wad darajata al 'aliyah ar rafi'ah wa ba'athul maqam al mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Di sebuah rumah panggung sederhana di Sungai Liat, hiduplah Rara bersama neneknya, Mariam. Sejak kecil, Rara belajar membuat kue rintak, salah satu kue tradisional khas Bangka yang terbuat dari tepung, santan, dan gula dengan tekstur renyah yang khas. Namun, di tengah maraknya makanan modern, kue rintak mulai jarang dilirik generasi muda.
1: Pelan-pelan, Ra. Jangan terlalu ditekan.
2: Iya, Nek.
1: Dulu, setiap ada hajatan atau hari besar, kue rintak selalu ada di meja tamu.
2: Sekarang, malah banyak yang gak tahu namanya, Nek.
1: Makanya, harus ada yang menjaga supaya tidak hilang.
0: Mendengar itu, Rara hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, ia mulai ragu. Dagangan kue rintaknya semakin sepi pembeli.
2: Kue rintak khas Bangka.
3: Maaf, Mbak. Saya cari roti kekinian.
4: Ada croissant atau donat?
2: Gak ada.
0: Hari itu, hampir seluruh dagangannya kembali dibawa pulang.
2: Nek, mungkin aku harus jual kue lain deh.
1: Kenapa?
2: Gak ada yang mau beli kue rintak.
1: Kalau bukan kita yang menjaga makanan tradisional Bangka, siapa lagi?
0: Rara terdiam. Ia tahu neneknya benar. Namun kebutuhan hidup tidak bisa menunggu. Beberapa minggu kemudian, digelar festival kuliner tradisional Bangka di Sungai Liat.
5: Selamat datang di Festival Kuliner Tradisional Bangka.
0: Dengan modal seadanya, Rara mengikuti festival tersebut. Ia membawa puluhan toples kue rintak buatan neneknya.
6: Nak, ini kue rintak?
2: Iya, Pak.
6: Sudah lama saya tidak melihat kue ini.
2: Silakan dicoba, Pak.
6: Rasanya persis seperti masa kecil saya.
0: Rara tersenyum. Namun ia tidak menyangka pria itu terus bertanya tentang sejarah dan proses pembuatan kue rintak.
5: Hadirin sekalian, saatnya pengumuman pemenang Festival Kuliner Tradisional Bangka. Juara pertama tahun ini diraih oleh Rara dengan kue rintak warisan keluarga.
2: Alhamdulillah.
0: Namun kejutan sebenarnya datang setelah acara selesai.
6: Rara, boleh saya berbicara sebentar?
2: Boleh, Pak.
6: Saya adalah kurator Museum Budaya dan Kuliner Bangka Belitung.
2: Kurator museum?
6: Benar. Dan saya datang ke festival ini untuk mencari pelaku usaha yang masih mempertahankan resep asli makanan tradisional Bangka.
2: Beneran, Pak?
6: Lebih dari itu.
0: Pak Joni mengeluarkan sebuah foto lama.
6: Apakah ini nenekmu?
2: Iya, itu nenek Mariam waktu muda.
6: 30 tahun lalu, nenekmu mengajari ibu saya membuat kue rintak saat mereka sama-sama aktif dalam kegiatan pelestarian budaya.
0: Mata nenek Mariam mulai berkaca-kaca.
1: Masih ada yang ingat?
6: Tentu. Karena itu, saya ingin memasukkan resep dan kisah keluarga ini ke dalam buku kuliner tradisional Bangka yang sedang kami susun.
2: Jadi, resep nenek akan diabadikan?
6: Bukan hanya resepnya, kisah perjuangan menjaga budaya Bangka juga akan diceritakan.
1: Lihat, Ra, apa yang kita jaga dengan tulus tidak akan hilang begitu saja.
2: Ya, Nek, aku akan terus membuat kue rinta. Hari itu, Rara memahami bahwa menjaga budaya bukan soal menjadi terkenal, melainkan tentang memastikan warisan leluhur tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Karena di balik setiap keping kue rinta tersimpan cerita, sejarah, dan identitas masyarakat Bangka yang tak ternilai harganya.

89,3 MHz Pro 1 RR Lux Mahe. Baik pendengar di manapun Anda berada, saat lagi seperti biasa di Kamis malam pendengar, Hijrah akan hadir untuk menemani suasana malam Anda, di mana di kesempatan malam hari ini melalui Zoom akan bergabung yaitu Walid Zarkasi SHI MHI selaku Ketua Tastafir Lux Mahe. Kita akan bicara soal menjaga iman di akhir zaman seperti menggenggam bara api. Anda juga bisa nanti menyaksikan langsung di RRI official kami, di RRI Lux Mahe official. Anda juga bisa menyaksikan melalui channel YouTube dan juga mendengarkan melalui 89,3 MHz dan 93,5 MHz di kawasan Langsa dan sekitarnya.

0: 89,3 MHz Pro 1 RL Loxmoy. Baik pendengar, yang seperti yang sudah kami sampaikan, kita akan masuk dalam program Hijrah Pendengar sampai dengan formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita akan bicara soal menjaga iman di akhir zaman seperti menggenggam bara api. Ya, iman sendiri adalah cahaya yang mampu menerangi langkah hidup kita, dan di tengah berbagai ya banyak godaan dan tantangan di akhir zaman ini. Jadi menjaga iman ini memang harus benar-benar butuh keyakinan di dalam hati dan juga cerminan dalam setiap perkataan. Tapi lagi-lagi dengar, bagaimana ya iman ini dijaga di akhir zaman seperti menggenggam api, bara api. Dan kita akan perbincangan ini bersama Wali Zarkasi SHI MHI selaku Ketua Tasafi Kota Loxmoy. Assalamualaikum Walid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih Walid untuk waktunya di kesempatan malam hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Baik Walid, ini memang menarik Walid, terkait dengan menjaga iman di akhir zaman seperti menggenggam bara dalam api. Berarti seperti menggenggam tapi api begitu ya Walid. Silakan Walid untuk menjelaskan. Luar biasa ini topiknya malam ini.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Jadi jamaah Hijrah RRI Kota Loxmoy yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang masalah menjaga iman di akhir zaman seperti menggenggam bara api. Memang kita ketahui di akhir zaman ini menjaga keimanan itu merupakan ujian yang sangat berat. Jadi berbagai fitnah yang kita hadapi. Fitnah berupa syahwat, fitnah berupa syubhat, fitnah berupa kemaksiatan, serta banyak sekali daripada hamba-hamba Allah itu lemah pemahamannya tentang masalah agama, sehingga menyebabkan seseorang mukmin itu harus berjuang keras dalam mempertahankan imannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keadaan tersebut seperti seseorang yang menggenggam bara api. Sebagaimana hadis Rasulullah, ya'ti 'alan nasi zamanun sabiru fihim 'ala dinihim kal qabidhi 'alal jamri. Yang artinya akan datang suatu masa kepada manusia orang yang bersabar memegang agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini itu menunjukkan bahwa mempertahankan agama pada masa penuh fitnah itu memerlukan kesabaran, keteguhan, dan pengorbanan. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, kalau kita ingin menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman fitnah yang seperti ini, yang pertama sekali adalah kita tetap istiqamah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Fusilat, ya. Surat Fusilat yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, serta bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Itu kalau kita istiqamah dalam menjaga keimanan kita, ya. Makanya ulama berkata, berbahagialah itu bagi orang-orang yang beriman, berbahagialah bagi orang-orang yang taat kepada Allah, berbahagialah bagi orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Mereka tidak pernah takut kepada mati. Mereka tidak pernah mencari mati, bahkan mereka merindukan kematian. Kenapa? Karena mati pada orang yang beriman, mati pada orang yang bertakwa kepada Allah, mati pada orang-orang yang istiqamah dalam memperkuatkan agamanya, itu adalah awal kehidupan untuk bertemu dengan sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah dalam mempertahankan agama dan juga mempertahankan keimanan kita pada masa fitnah, pada masa zaman seperti ini, kita berpegang teguh pada agama. Tetap kita pegang teguh kepada agama, hidup sesuai dengan syariat. Makanya kalau hidup kita tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan agama, maka kita tidak akan pernah senang, susah tiap hari sampai kita mati juga dalam keadaan susah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Hud, maka tetap engkau pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita melihat di sini jalan yang benar itu adalah jalan yang sesuai dengan agama. Jalan yang benar ini adalah jalan yang sesuai dengan syariat. Kalau jalan tersebut tidak sesuai dengan agama, jalan tersebut tidak sesuai dengan hukum Allah, maka jalan itu adalah jalan yang salah, jalan yang sesat, menyesatkan. Maka di sini kita harus pegang teguh. Apalagi kita lihat zaman sekarang. Sekarang ngaji noda tentang keadaan dunia seperti ini. Orang tidak tahu tentang masalah agama, bagaimana dia berpegang teguh kepada agama. Yang haram dihalalkan, ya, yang halal diharamkan. Jadi tidak sesuai lagi kehidupan dengan agama. Yang ketiga adalah itu kita berpegang teguh kepada Allah. Berpegang teguh kepada Allah sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, berfirman dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, kata Allah dalam surat Ali Imran. Yang artinya adalah berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah. Mana tali Allah? Itulah agama. Dan janganlah bercerai-berai. Nah, berpeganglah kita semua kepada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bentuk-bentuk fitnah akhir zaman itu banyak sekali. Ada beberapa bentuk-bentuk fitnah di akhir zaman itu. Yang pertama fitnah syubhat. Apa itu fitnah syubhat? Fitnah syubhat itu kerancuan pemikiran manusia sudah bertolak belakang dengan agama. Yang kedua adalah penyimpangan akidah. Aha, ini coba kita lihat. Ini banyak sekali yang sudah menjadi penyimpangan akidah tentang masalah tauhid. Bahkan mereka menyota pegah di dalam bahasa Aceh, tingoh himen but yang hari dipegah hari. Seperti itu. Mereka tidak takut lagi kepada penyimpangan akidah tersebut. Kerancuan pemikiran mereka terhadap akidah tersebut. Dan yang kedua bentuk fitnah akhir zaman itu adalah fitnah syahwat. Nah, ini fitnah syahwat ini seperti harta. Harta itu sebagai fitnah juga. Ya, kita adalah hidup dalam dunia, kalau sudah digelimang dengan harta, itu sebuah fitnah bagi kita. Yang kedua, jabatan. Itu fitnah syahwat. Kita suka kepada jabatan, kita suka kepada ini, pada pangkat dan segala macam. Yang ketiga adalah zina. Nah, itu juga fitnah syahwat. Dan juga selanjutnya adalah kemewahan dunia. Itu juga fitnah, yaitu syahwat. Yang ketiga bentuk fitnah akhir zaman itu lalai karena teknologi dan media sosial. Ah, ini yang jadi masalah. Ah, ini fitnah akhir zaman sudah sampai ini sekarang. Lalai kita dengan HP. Lalai kita dengan media sosial. Menggunakan media sosial tidak sesuai dengan syariat. Menggunakan media sosial itu tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita lalai. Sehingga dengan teknologi tersebut kita bukan menambah wawasan tentang masalah agama, bukan menambah wawasan tentang masalah historis sejarah Islam, tapi dengan adanya teknologi dan media sosial banyak sekali hamba-hamba Allah menambah dosa. Nah, ini yang jadi masalah ya. Nah, jadi lalai karena teknologi, lalai media sosial. Yang selanjutnya bentuk fitnah akhir zaman, yaitu meremehkan ibadah dan ilmu agama. Nah, ini jadi masalah. Bagaimana meremehkan ibadah? Maka itu namanya seperti kita menggenggam bara api. Tak sembahyang ipegah. Kita nyawa minta surga. Anak tak kenggok ipegah malim tak. Segala macam seperti itu sekarang kita lihat. kita berbuat kebaikan, tapi orang bukan mendukung kita berbuat kebaikan, malah meremehkan kebaikan yang kita lakukan. Begitu juga dengan adanya ilmu agama. Nah, tungku ya semua.

akhir zaman itu adalah banyaknya kemaksiatan yang dianggap biasa. Nah, ini yang jadi masalah. Dan di apa khususnya kita bicara di kota Luxmawe dan juga di kota Luxmawe yang sudah kita ketahui itu banyak sekali masyarakat-masyarakat hamba-hamba Allah ya melakukan kemaksiatan kepada Allah sehingga mereka menganggap suatu remeh di situ. Seperti contohnya sudah masalah ada salah satu cabang olahraga yaitu domino ya sehingga diperbolehkan pada para ulama itu sudah mengharamkan ya waktu diperbolehkan domino itu sebagai cabang olahraga maka masyarakat salah mempergunakan sehingga main do dominonya babak kedai kopi sampai rumah gop karu gop mengganggu ketenangan orang lain mengganggu ketertiban. Kalau itu memang sebagai olahraga dia olahraga saja nyotai pui betai pegah banyak mandu mainan. Maka lebih bagus itu ulama sudah mengharamkan maka kita berpegang teguh kepada yang telah dikatakan oleh ulama aja beta lawan. Jadi yang kita bicara dengan pemikiran logika kita karena harum karena ini karena itu segala macam. Kalau kita tidak mengetahui tentang hukum Islam, kalau kita tidak mengetahui tentang ijtihad, maka lebih baik kita diam. Apa yang sudah disampaikan oleh para ulama itulah yang kita pegang teguh terhadap apa yang disampaikan oleh para ulama. Maka di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim ya bersegeralah melakukan amal saleh sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap. Seseorang pada pagi hari beriman lalu sore hari dia menjadi kafir atau sore hari dia beriman lalu pagi hari dia menjadi kafir karena ia menjual agamanya demi sedikit keuntungan dunia. Ini yang jadi masalah. Ya, maka Rasulullah mengatakan seperti itu. Dino tu makanya wateta imannya lagi menggambar api. Maka hati-hati tak. Bunga beriman, cauro kakape dia. Cauro beriman, support kakape. Support beriman, malam kaji kakape. Kita tidak tahu, makanya kita harus sikalah yang seperti saya katakan tadi. Maka karena demikian supaya kita hidup tenang, ya. Supaya kita hidup damai dalam kehidupan akhir zaman seperti ini, maka ada tips ataupun cara-cara menjaga iman di akhir zaman. Salah satu cara-cara menjaga iman di akhir zaman itu yang pertama sekali adalah memperbanyak membaca dan mentadabbur Al-Quran. Jadi bila buku Quran ni kata yo. Ya, ada semayang, tabur Quran, tadabbur pun yang terbacanya supaya menjadi amal ibadah kepada kita. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, cara menjaga iman di akhir zaman itu adalah menuntut ilmu agama dari ulama. Itulah yang lurus akidahnya. Ulama etikat ahli sunnah wal jamaah. Di situ kita menuntut ilmu. Betulnya yang penting dan. Karena kemana saja kita pergi, di mana saja kita tidur, ilmu itu jangan pernah kita lupakan. Oh, tajam mentek, menyuhana ilmu itu tahu itu. Maka jangan remehkan. Jangan remehkan. Kita akan kembali kepada Allah. Beda pikir lagi tu, kita tahu apa Allah Ta'ala, kita tahu. Kita menjawab pertanyaan itu dengan agama kita, dengan ilmu kita. Dengan amalan dan ilmu kita, kita jawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Kita masuk surga itu dengan ilmu dan amalan kita, insya Allah kita akan masuk ke dalam surga, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka secara zahir ya orang yang tidak punya ilmu itu sudah pasti orang itu tidak benar dalam ibadah. Orang yang tidak benar dalam ibadah jika dia meninggal, itu namanya meninggal dalam keadaan maksiat. Apalagi tidak ibadah. Apalagi anak ke temayang, anak ke puasa, sapu dan ke bubur. Nah, berarti keseharian mereka itu dalam keadaan maksiat kepada Allah, tidak punya ilmu, temayang tan, sapu tan. Berarti dikala mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mati mereka itu dalam keadaan maksiat. Kalau kita masih dalam keadaan maksiat, itu namanya mati dalam keadaan suul khatimah, naudzubillah. Yang selanjutnya cara menjaga iman di akhir zaman itu menjaga salat lima waktu dan memperbanyak salat sunnah. Yang didat, semayang lima bote. Yang kejut, menyogetanya hana ada semayang yang agak ragu tu, hai dah jaga iman. Iman katanya hai dah jaga. Semayang tak, ibadah jaga iman. Semayang hanji tak jaga, ibadah jaga iman.
Kalau kita tidak bisa menjaga salat, kita, diri kita, tidak

0: kita bisa jaga, hanya kita jaga doa dia, doa ke doa kita jaga, sembahyang kita jaga, mandu kita jaga, menyuruh sembahyang, hanya cetah, hanya cetah juga. Yang selanjutnya adalah memperbanyak zikir dan doa. Yang selanjutnya memilih lingkungan yang saleh, lingkungan yang baik, hidup yang baik. Jadi mengen dengan orang yang gad, minta orang yang saleh-saleh, laki petuah-petuah, minta nasihat-nasihat kepada beliau-beliau. Yang selanjutnya cara menjaga iman di akhir zaman, menjauhi maksiat dan perkara-perkara syubhat. Yang terakhir, cara menjaga iman di akhir zaman itu adalah bersabar dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berdoa kepada Allah. Ya, selalu kita berdoa kepada Allah, memohon keteguhan iman. Rasulullah memohon keteguhan iman, sering berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatimu di atas agamamu. Ini ada semayang tapi. Ada semayang tapi ini berdoa kepada Allah. Ya. Hadirin sidang jamaah hijrah Radio Republik Indonesia, kita selalu berdoa kepada Allah setelah salat. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Dan juga doa yang lain diajarkan kepada kita dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya apa? Yang artinya, ya Allah, janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau memberi petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau maha pemberi. Itulah. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil daripada kajian malam ini, menjaga iman di akhir zaman memang berat. Bahkan diibaratkan seperti menggenggam bara api. Namun Allah menjanjikan pertolongan, menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang tetap istiqamah. Karena itu setiap muslim hendaknya memperkuatkan akidah, memperbanyak amal soleh, menjaga persaudaraan dengan orang-orang yang soleh, serta senantiasa memohon kepada Allah agar diteguhkan iman hatinya hingga akhir hayat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang tetap teguh memegang iman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga bertemu dengannya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan, Bu.
1: Ya, Masya Allah, Ustadz, apa yang sudah disampaikan luar biasa. Memang banyak sekali tantangan di akhir zaman ini ya, Walid. Tapi lagi-lagi, Walid, kita adalah bahwasannya kita manusia lemah yang gampang sekali tergoyahkan ya, Walid. Segala sesuatunya lagi-lagi ya, istiqomah ini yang mungkin yang sedikit menjadi pertanyaan yang sangat sulit ya, Walid, untuk kita pertahankan ya. Bagaimana sebenarnya menjaga konsistensi istiqomah ini kita di tengah gempuran zaman ini, Walid? Ya, kita tidak bisa menafikan bahwasannya kita adalah manusia bersosial, manusia yang juga ruang lingkup dengan era saat ini, Walid. Silakan, Walid.
0: Makanya sudah saya katakan tadi tentang masalah cara menjaga iman di akhir zaman. Masalah satunya kan menjaga, memperbanyak membaca dan mentadabur Al-Quran itu untuk istiqamah kita. Karena dengan kita membaca Al-Quran, hati kita tetap tenang, hati kita istiqamah, kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu penting sekali. Itu salah satu istiqamah. Yang kedua, salah satu untuk menetapkan iman kita, untuk istiqamah iman kita dalam hati kita, seperti saya katakan tadi, menuntut ilmu agama dari ulama yang lulus akidah itu. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita, makanya menyuruh anak tahu ujabu, anak tahu bagaimana iman. Jangankan kita tanya yang pula, apa itu iman? Tidak tahu apa itu iman, tidak tahu apakah anak ilmu. Maka kalau orang yang tidak punya ilmu, tidak tahu iman, maka itu dikhawatirkan imannya itu. Maka menuntut ilmu agama itu wajib untuk memperkuatkan iman kita di akhir zaman ini. Jadi wajib beragama. Oleh menjaga salih mawaddah inilah. Ya. Lalu baca Al-Quran, bayangkan. Gimana cara? Lalu baca Al-Quran, tapi hanya yabut. Sama juga. Baca Al-Quran, Jumat baca Al-Quran, ya, tapi tidak tidak menuntut agama, ya. Jumat menuntut ilmu, tapi tidak menjaga salat lima waktu, ya. Setelah itu banyak-banyak yang lain, tapi harus ada semua. Memperbanyak Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, menuntut ilmu agama, menjaga salat lima waktu, memperbanyak zikir dan doa, memilih lingkungan yang saleh, menjauhkan maksiat dan perkara syubhat, bersabar dalam menaati Allah Subhanahu. Itu jalan kita untuk istiqamah iman kita dalam hati kita.
1: Ya, Walid, baik, soal membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dalam arti harus juga mentadaburnya begitu, Walid?
0: Iya.
1: Ya. Ya. Bukan hanya sekedar baca.
0: Mentadaburnya itu meresapi.
1: Okay.
0: Apa kita baca ini?
1: Ya.
0: Seperti kita, banyak sekali membaca kita, orang membaca Al-Quran. Salah satu selalu kita baca, wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang baca itu dia makan riba, baca riba aja. Itu tidak mentadabur aja, hanya membaca saja. Banyak sekali orang di bulan Ramadan membaca Al-Qur'an tadi tidak mentadaburnya. Baca saja, wala taqrabu zina. Jangan engkau dekati akan zina. Tapi betapa banyak manusia-manusia yang mendekati kepada zina. Berarti Al-Quran yang dia baca itu tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya apabila dia tidak mentadabur apa yang telah dia baca tadi. Diamalkan. Itu kalam Allah itu. Kalam yang sangat mulia itu. Diamalkan apa yang sudah dia baca. Maka kalau kita menghafal Al-Quran itu harus benar-benar apa? Sudah sering saya katakan ya. Sudah sering saya katakan kepada orang-orang yang hafid Quran. Saya katakan sama mereka anak murid. Saya bilang sama mereka, anak-anakku sekalian, kalau kalian ingin menghafal Quran, jangan tujuan untuk mencari dunia. Artinya bagaimana? Nadu muru ngafai Quran untuk mengalewat kepada ya polisi, lewat ke tentera, lewat ke doktoran. Setelah dia lewat di situ, dia tidak menghafal lagi. Artinya dia meninggalkan hafalan-hafalan tersebut. Itu dosa. Ya. Setelah itu seperti yang saya kata, yang saya katakan tadi. Membaca Al-Quran itu harus dengan ilmu. Salah satunya kita membaca Al-Quran itu dengan ilmu tajwid yang benar. Baca Al-Quran. Ya, 15 hari tamat satu juz. 30 juz tamat. Tapi cara membacanya, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan tidak pas. Alhamdulillah, rabbil alamin, rairil mardu. Apa dikatakan seperti itu? Itu salah. Itu bahkan menjadi kita berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa kita membaca ayat-ayat Allah, kalam-kalam Allah kita salah? Itu harus juga dengan adanya ilmu ya. Seperti ya. Itu, Bu.
1: Baik, dan baik, Walid juga mengingat waktu sebenarnya. Ya, ini kan mentadabur juga salah satu menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, kepada Rasul, ya. Agar iman kita ya. Ini kan hanya tidak hanya mendapat pengakuan ya, Walid ya. Tapi kan tercermin dalam ya. Perilaku kita sehari-hari nih. Kadang-kadang hanya ada butuh pengakuan, ya. Tapi dalam cerminan perilaku kita sehari-hari ini kadang-kadang berbanding lurus ya, Walid.
0: Iya. Iya, iya, iya.
1: Iya. Dan apa pesan Walid kepada pendengar masyarakat yang mungkin saat ini sedang mendengarkan hijrah di malam hari ini, yang mungkin termasuk saya, Walid, yang imannya mungkin sedang melemah, yang mungkin saja istiqomahnya lagi terguncang ini, Walid, dan mungkin para pendengar lainnya, silakan Walid, mungkin memulai dari satu ibadah mungkin yang konsisten, yang bisa mengembalikan kita kepada jalan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Seperti yang saya katakan di penutup tadi ya, pesan saya kepada seluruh jamaah hijrah Radio Republik Indonesia Kota Luxmawe, menjaga iman di akhir zaman itu memang berat. Bahkan Rasulullah mengibaratkan seperti menggenggam bara api. Namun kita jangan, tidak perlu susah, tidak perlu gundah, tidak perlu rasa malas dalam istiqamah untuk beriman kepada Allah. Allah menjanjikan pertolongan dan pahala yang besar bagi orang-orang yang tetap istiqamah. Karena itu setiap muslim hendaklah memperkuatkan akidah, memperbanyakkan amal saleh, menjaga persaudaraan dengan orang-orang yang saleh, serta senantiasa memohon kepada Allah agar diteguhkan hatinya hingga akhir hayat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan istiqamah kita dalam dunia, dengan kuatnya iman kita dalam dunia, dengan tetapnya iman kita di dalam dunia, dengan penuh kesabaran kita menghadapi segala cobaan-cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'al akhirah kalamina 'inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Walid atas apa yang sudah disampaikan. Semoga dengan hijrah yang sudah disampaikan ini membuat kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak amal saleh ya Walid, menjaga hati dari amin. Dari yang selama ini mungkin lalai, tidak ada waktu yang namanya terlambat, dan semua Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang ya Walid, dan semoga amin. Menjadi senantiasa kokoh dan menuntun kita kehidupan yang penuh berkah. Terima kasih Walid sekali amin, lagi. Amin. Assalamualaikum Walid.
0: Assalamualaikum. Mohon izin Bu, saya keluar ya.
1: Baik, silakan Walid. Baik, pendengar di manapun Anda berada, demikian hijrah untuk malam hari ini. Menjaga iman di akhir zaman seperti menggenggam bara api, yang sudah disampaikan oleh Walid Zarkasi SHI, MHI, Ketua Tastafi Luxmawe. Semoga apa yang sudah disampaikan kita bisa mengambil ibrah dan bisa terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal soleh kita, menjaga hati kita dari hal-hal yang melalaikan. Semoga iman kita senantiasa kokoh dan menjadi penuntun menuju kehidupan yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kita sudahi perjalanan hijrah malam hari ini. Kita jumpa hijrah dengan topik-topik yang lainnya. Jangan lupa setiap Kamis malam di formasi pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila, baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi. Orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Indonesia, tanah. Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

di formasi pukul 21 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Setiap orang punya ego pendengar, tapi dalam kadar yang tepat, ego juga bisa membantu kita menjaga harga diri ya. Tapi kalau egonya terlalu besar, ini bisa juga ya menuntun kita, menghalangi kita untuk bisa berkomunikasi dua arah, bahkan bisa merusak hubungan. Jadi belajar merendahkan hati, mau mendengar dan mau menerima kekurangan orang lain dan diri, ya ini adalah langkah penting ya untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Baik, sudah formasi pukul 21 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar untuk Anda yang di kesempatan malam hari ini baru saja ya sampai di rumah, mungkin lelah, sangat melelahkan. Tapi lagi-lagi sesampai di rumah rasanya semuanya bisa saja terobati ketika bisa berkumpul bersama keluarga ya dan orang-orang yang Anda sayangi. Dan semoga bisa memberikan energi kembali untuk Anda walaupun harus untuk kembali beraktivitas besok pagi ya. Baik, di kesempatan malam hari ini yang sedang menikmati ya minuman tradisional, jamu atau bandrek. Ini dua pilihan sih, tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau memang yang suka untuk menikmati jamu, ya ini lebih baik. Karena jamu sendiri merupakan minuman tradisional yang memang menjadi ciri khas negara kita ya. Dan ragam rempah banyak sekali manfaatnya dan juga sudah memang terlihat khasiatnya. Ya, jadi sebenarnya banyak sekali obat-obatan yang bisa kita tanam ya, apotek hidup di sekitar taman kita. Jadi tinggal kitanya sendiri bagaimana mampu melakukan dan berupaya untuk menjaga dan mengawal apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Baik, kita masih hadirkan informasi pendengar di kesempatan malam hari ini. Baik, kali ini mendengar terkait dengan ada 365 sekolah terdampak bencana banjir akhir tahun lalu ya, di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara mulai direvitalisasi. Jadi secara keseluruhan progres pengerjaan bangunan hingga Kamis 23 Juli 2026 ini masih memasuki tahapan sekitar 40%. Jadi revitalisasi bangunan terdampak banjir ini jadi merupakan bantuan dari pemerintah pusat ya melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah lewat program revitalisasi satuan pendidikan. Jadi total anggaran yang dikucurkan untuk 3.000 sekolah yang terdampak bencana di Sumatera dan Aceh pendengar sebesar 2,9 triliun bersumber dari APBN 2026. Dan juga di mana jumlah revitalisasi bangunan sekolah secara keseluruhan sebanyak 365 gedung pendidikan, 206 bangunan jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD, 129 sekolah dasar, dan 19 bangunan sekolah menengah pertama. Dan juga pihak sekolah juga ini disarankan untuk merelokasi siswa selama revitalisasi bangunan dengan bermusyawarah bersama komite pendengar. Jadi sementara itu Kepala SMP Negeri 2 Syamtalira Bayu Abu Bakar ini juga menyebutkan kalau saat banjir besar yang terjadi di 25 November 2025 lalu, semua mobiler dan bangunan sekolah mengalami kerusakan parah pendengar. Air bahkan mengenangi bangunan pendidikan tersebut sekitar 1 meter. Ya, mulai dari komputer, buku di perpustakaan tidak ada yang bisa dipakai lagi. Begitupun dengan gedung perpustakaan rusak parah. Alhamdulillah ya, sekarang sudah direvitalisasi untuk sekolah dan masuk ke tahap 70%. Dan juga diharapkan pemerintah pusat turut membantu pengadaan mobiler, ya, komputer dan buku yang sebelumnya sudah rusak akibat banjir untuk para siswa.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas, kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional, menjadi kawah candera dibuka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya, lima sila itu kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

di formasi pukul 22:12 waktu Indonesia Barat. Dr. PM pendengar dengan Damai Mimpi. Kalau tadi sebelumnya juga ada lagu yang luar biasa untuk menemani suasana malam Anda di Ruang Rindu. Kali ini saya hadirkan Baby Romeo bersama Rita Effendi dengan lagu tentang cinta. Masih banyak lagi lagu-lagu yang akan hadir di Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini.

22 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Club Project pendengar, baiknya. Ya, sebaiknya untuk Anda yang mungkin besok harus beraktivitas, sudah bisa mengambil masa istirahat ya. Baiknya juga untuk Anda yang akan melakukan pergantian sip juga bersiap-siap. Saya ingin menyapa yang ada di PT Pupuk Iskandar Muda, PT Perta Argas, PT Pertamina, PT PHE ya, dan juga PJB, dan juga seluruh para pekerja sip, para security juga ya yang melakukan pergantian sip, dan juga para tim medis dan juga para dokter yang ada di rumah sakit kemudian juga di kawasan Loksmoy dan Aceh Utara. Langsa, apa kabar di malam hari ini? Bagaimana cuacanya? Semoga semua juga berjalan dengan baik. Pelaku UMKM ya yang juga berjibaku terus sampai dengan tengah malam nanti memberikan luar biasa ya kebutuhan masyarakat yang selalu haus akan jajanan. Dan di kawasan Jalan Darussalam saya menyapa juga untuk di Jalan Pase. Kemudian di kawasan Jalan Perdagangan, para pedagang durian dan juga pulut panggang ya. Di kawasan Jembatan Cunda juga. Kemudian di kawasan Jalan Pase ya. Dan kawasan di Aceh Utara juga ya, di kawasan pasar-pasar Punter Gedung ya. Simpang Rangkaya juga, apa kabar di malam hari ini? Dan juga di kawasan Lok Sukun, Banten Labu yang bisa mendengarkan kami melalui siaran terestrial dan juga RRI Digital. Masih di perjalanan Ruang Rindu. Dan kali ini saya akan hadirkan salah satu pentolan dari kelompok adegan ya. Dan dia punya sebuah apa ya, mungkin ikon ya, Sangkutu Loncat. Siapa lagi kalau bukan Hari Mukti dengan Hanya Engkau untuk Anda semua.

genre pop, jazz, dan latin. Jadi terlihat dari perjalanannya luar biasa sekali ya. Mereka punya beberapa album ya, dari mulai tahun 94, 96, 98, 2000, 2002, 2003, 2006, 2010, 2011, dan sampai 2016. Mulai dari Cerita Cinta sampai nanti Permaisuriku, kemudian juga Cinta Sudah Lewat. Ada juga yang luar biasa, Tak Sebebas Merpati, Enggak Ngerti, ya. Setahun Kemarin, oke, Mantan Terindah, Merendah Kasih, Andai Dia Tahu, yang baru saja Anda dengarkan. Banyak sekali lagu-lagu Kahitna yang luar biasa ya. Sang vokalis siapa lagi kalau bukan ada Hedi Yunus dan juga Carlos Saba dan Yofi Widianto ya, pastinya sebagai pianis, keyboard dan juga synthesizer-nya. Oke, kita tinggalkan Kahitna dengan Andai Dia Tahu. Kali ini ya ada tiga wanita yang tergabung dalam bukan band, tapi mereka memiliki nama masing-masing. Rida, Sita Dewi, Satu Bintang di Langit yang Kelam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang cair. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kebiasaan membaca bagi orang sukses. Kesuksesan yang diraih seseorang tidak lepas dari jerih payah dan kucuran keringat di masa perjuangan. Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa adanya usaha dan ikhtiar. Tentunya dengan diiringi doa untuk memotivasi agar tujuan yang ada di depan mata akan tercapai. Selain itu, ternyata kesuksesan seseorang tergantung pada kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Jangan harap kebiasaan bermalas-malasan akan membuat kamu sukses dan menjadi orang terpandang. Orang sukses itu senang memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang berguna. Kenapa? Karena pada siang hari selalu banyak aktivitas untuk dilakukan. Daripada menonton televisi, mereka lebih senang membaca, baik dalam bentuk buku, media online, ataupun bacaan lainnya. Mari banyak membaca untuk menjadi orang sukses.

kebiasaan membaca bagi orang sukses. Kesuksesan yang diraih seseorang tidak lepas dari jerih payah dan kucuran keringat di masa perjuangan. Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa adanya usaha dan ikhtiar. Tentunya dengan diiringi doa untuk memotivasi agar tujuan yang ada di depan mata akan tercapai. Selain itu, ternyata kesuksesan seseorang tergantung pada kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Jangan harap kebiasaan bermalas-malasan akan membuat kamu sukses dan menjadi orang terpandang. Orang sukses itu senang memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang berguna. Kenapa? Karena pada siang hari selalu banyak aktivitas untuk dilakukan. Daripada menonton televisi, mereka lebih senang membaca, baik dalam bentuk buku, media online, ataupun bacaan lainnya. Mari banyak membaca untuk menjadi orang sukses.

Jadilah pihak yang selalu optimis dan berusaha untuk melihat kesempatan di setiap kegagalan. Jangan bersikap pesimis yang hanya melihat kegagalan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat donat, sedangkan orang pesimis melihat lubangnya saja. Anda dapat mengembangkan keberhasilan dari setiap kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan menuju keberhasilan. Tidak ada elemen lain yang begitu berharga bagi Anda jika saja Anda mau mempelajari dan mengusahakannya bekerja untuk Anda. Pandanglah setiap masa.

0: Titik Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Mata mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari, saya Yuna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Janji Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil 'alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'adzim. Amma ba'du. Tiada kata yang paling indah di pagi hari yang sangat mulia ini melainkan kata-kata puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat-Nya. Pada pagi hari ini kita masih dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menatap dunia yang fana ini, sambil kita menunggu suatu hari kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, para pemirsa, pendengar, dimanapun saja berada, kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kemudian berselawat kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, seterusnya kepada para ulama, mutaqaddimin, mutaakhirin, dan ulama yang mu'tabar. Yang kami hormati tentunya yang pertama sekali kepada pimpinan LPPERI Kota Loksmawe, karena berkat dukungan penuh daripada ERI, acara Mutiara Pagi ini dapat terlaksana dengan baik. Kami ingatkan bahwa kegiatan ini terlaksana adalah kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan pemerintah Kota Loksmawe melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe. InsyaAllah kegiatan ini terus berlanjut dan mendapat barokah dari Allah. Amin. Kemudian juga yang kami hormati kepada seluruh para petugas yang telah menyukseskan kegiatan pada pagi hari ini. Seterusnya kepada para pemirsa, pendengar dimanapun saja berada, InsyaAllah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dimanapun saja berada, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tentu saja dalam kehadiran kita di atas permukaan bumi ini hidup 50, 60, bahkan 70 tahun, mungkin sampai 100 tahun, tentu saja kita punya sebuah tujuan dan tiket yang tentu konsisten, bagaimana menggapai kehidupan ini, mencapai sebuah kehidupan yang penuh kebahagiaan. Dunia juga satu hari lagi kita nanti akan dikembalikan oleh Allah, kan, menuju akhirat juga kita akan berharap mendapat kebahagiaan yang bahagia pula. Dan inilah doa-doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah dalam setiap momen usai salat dan kesempatan lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang kita panjatkan, kiranya Allah akan memberikan kita kebahagiaan hidup di dunia ini dan juga kebahagiaan hidup di akhirat, negeri yang kekal baka tentunya. Namun ya jamaah sekalian, tidak semua orang-orang yang hari ini diberikan kehidupan oleh Allah di atas permukaan bumi ini mendapat kehidupan yang bahagia. Baik bahagia di dunia ini dalam konteks perspektif dunia, ya, mendapat fasilitas yang baik, finansial yang cukup dalam konteks penilaian manusia. Juga belum tentu juga kita bisa meraih kebahagiaan di negeri akhirat. Bahkan banyak, ya, tidak sedikit orang-orang yang hidup di dunia ini bahagia dan juga dia belum tentu di akhirat akan bahagia, bahkan celaka. Dan sebaliknya, bisa jadi di dunia dia kurang bahagia dalam pandangan manusia, tetapi dalam pandangan Allah dia bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ataupun boleh-boleh jadi keduanya mereka tidak bahagia. Di dunia sengsara, di akhirat juga dikembalikan oleh Allah di dalam neraka. Na'udzubillah. Summa na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu, pada pagi hari yang sangat berbahagia ini, mari kita coba kaji lebih jauh tentang perspektif Al-Quran tentang orang-orang yang merugi. Dengan referensi Al-Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Mari kita ikuti. Jamaah yang berbahagia, ayat ini saya pikir semua kita sudah hafal, ya, karena ayat ini sangat pendek, cuma 3 ayat, ya, di antara surah-surah yang terpendek di dalam Al-Quran, termasuk surah Al-Asr, kemudian surah Al-Kausar, ya, 3 ayat, dan semua kita hafal. Namun banyak kita lupa mengambil iktibar di balik pembelajaran yang terkandung di dalam ayat tersebut. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu khusrin, dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang tidak merugi adalah amanu, orang yang beriman, wa amilus salihah, dan yang kedua orang-orang yang beramal saleh, watawa saubil haqq, yaitu orang-orang yang saling berwasiat dalam kebenaran, watawa saubis sab, dan berwasiat ataupun dalam bahasa yang lain, ya, saling menasehati dalam hal kesabaran. Nah, ini makna secara letterlegnya lebih kurang demikian. Mari kita coba telusuri, kita dalami lebih jauh lagi ayat tersebut. Para pendengar dimanapun saja berada, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Asr ini diawali dengan huruf waw, wal asri. Di dalam banyak literatur, ya, apakah dalam ilmu ulumul Quran, dalam berbagai tafsir, disebutkan bahwa waw di situ bermakna waw sumpah, waw qasam, ya, waw sumpah. Artinya Allah di situ bersumpah, wal asri, bersumpah dengan waktu, demi masa. Nah, ini perlu digarisbawahi juga bahwa Allah sah-sah saja dan wajar saja, karena tidak ada yang paling mulia, yang paling zat, yang paling tinggi kecuali Allah. Maka Allah bersumpah dengan makhluk, dengan ciptaannya, waktu. Waktu itu makhluk, ciptaan Allah. Maka ketika Allah bersumpah dengan makhluk, itu bagi Allah itu sangat wajar. Atau bersumpah dengan yang lainnya, seperti dalam surah yang lain, wattini wazzaitun, itu juga Allah sumpah demi buah tin, ya, dan buah zaitun. Kemudian lagi wasyamsi wadhuhaha, ini juga Allah sumpah. Nah, apa maknanya jamaah sekalian? Kalau kita lihat pendapat Fakhruddin Ar-Razi, dijelaskan bahwa kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena perjalanan hidup manusia itu sangat tergantung dengan waktu itu sendiri. Proses, ya, proses dari tiada manusia itu lalu ada ke dunia ini dari nol usia, kemudian sebulan, kemudian setahun, kemudian 10 tahun, masa anak-anak, ya, masa bayi, anak-anak, remaja, ya, pemuda, dewasa, sampai kita menua, itu semua terjadi karena adanya proses perjalanan waktu. Makanya ada waktu satu detik, ya, yang familiar dengan kita, satu menit, ya, ada satu jam, satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun, satu abad, itu waktu. Nah, di dalam waktu itulah kita hidup, di dalam waktu itulah kita berkiprah, di dalam waktu itulah kita berbuat kebaikan-kebaikan, atau sebaliknya kita berbuat keburukan-keburukan. Maka waktu itu sangat berharga, sangat penting. Banyak manusia melewati waktu itu sia-sia. Banyak manusia melalaikan waktu itu sendiri, sehingga dari usia, dari bayi sampai dia sudah dewasa, ternyata ketika direview ulang kembali 20, 30, bahkan 50 tahun ke belakang sia-sia. Nah, makanya kata Fakhruddin Ar-Razi, Allah bersumpah dengan waktu itu bahwa manusia itu rugi demi waktu. Walaupun ada sebagian ulama tafsir menjelaskan waktu itu dimaksud adalah waktu asar, demi waktu asar. Karena waktu asar itu banyak manusia dikala itu rugi, lalai waktu asar, sibuk. Tapi dalam pemahaman yang umum, ya semua waktu. Apalagi sekarang kadang-kadang orang juga malam lalai. Seperti kemarin itu sedang adanya Piala Dunia, banyak orang yang lalai. Mereka sempat menonton jam 2, jam 3, ya, bahkan jam 4 pagi, lalu dilanjut lagi jam 8 pagi. Sempat mereka menggunakan waktu untuk menonton. Tapi sayang mereka gak sempat sholat subuh, mereka gak sempat salat duhur, gak ada waktu untuk salat, gak ada waktu untuk salat maghrib isya, yang ada waktu untuk nonton. Nah, ini sebuah fakta realitas betapa ruginya waktu yang kita gunakan. Yang seharusnya kita juga nonton, ya silakan, gak apa-apa. Tapi waktu untuk Allah juga tidak kita sia-siakan. Nah, jadi jamaah yang berbahagia, waktu secara totalitas, baik waktu pagi, siang, malam, ya, menyeluruh manusia itu hidup dalam waktu itu banyak, kata Allah itu mereka itu rugi. Nah, sekarang kita coba identifikasi manusia dalam konteks secara umum. Ini kita hari ini, ya, mari kita lihat diri kita lah masing-masing. Ya, apa benar rugi apa tidak? Dengan usia kita pada hari ini 50, ya, 40, 30. Coba kita review ulang ke belakang. 30 tahun itu berapa tahun kita sudah berbuat baik kepada Allah? Berapa tahun kita berbuat kebaikan kepada manusia? Dengan potensi yang ada pada diri kita. Allah memberi kita usia, sehat kita. Berapa banyak sehat yang kita miliki, yang Allah berikan itu tanpa bayar, gratis sehat itu. Enggak ada tempat yang menjual sehat, enggak ada. Rumah sehat ada, rumah sakit ada, tapi rumah untuk menjamin sehat mana, enggak ada. Mahal sehat itu. Nilainya mahal sekali. Banyak orang menghabiskan uang, ya, untuk mencari sehat, ya, sampai ke luar negeri, tapi belum tentu mereka dapat. Uang dia habiskan ratusan juta, bahkan miliaran, ujung-ujungnya mati. Mahal sehat itu. Nah, coba kita hitung berapa banyak sudah kita buang waktu sehat itu kepada perbuatan yang sia-sia. Ini dari segi sehat. Sudah 30 tahun, mungkin hanya beberapa tahun kita sempat beribadah kalau kita kalkulasi. Katakanlah orang yang beribadah, jangan dulu orang yang tidak beribadah. Kita ada sholat sehari semalam itu 5 waktu. Sekali sholat 5 menit paling, ya, 5 kali 5, 25. Kalau sunat ba'diyah, qobliyah, rawatib itu nonsen, enggak ada, wah. Ya, enggak sama sekali. Ngapa harus kita sibuk dengan sholat itu? Paling-paling yang wajib. Cuma dalam satu hari kita menghabiskan waktu 25 menit. Mungkin kalau ada zikir dibacakan oleh pimpinan sholat, mungkin kita langsung angkat kaki pulang. Jadi gak sempat kita berzikir. Jadi waktu dalam satu hari itu 24 jam, ya, mungkin hanya 1-2 jam. Yang lainnya sia-sia. Kecuali kita beribadah dalam bentuk sosial, kita bekerja, ya ibadah dengan niat tulus dan ikhlas, mencari rezeki karena Allah untuk kebutuhan keluarga. Kalau pekerjaan itu halal, kalau pekerjaan itu memberi dampak positif kepada umat, kalau pekerjaan yang kita lakukan malah di sana kita mencuri, membawa kabur uang negara seperti yang hari ini kita tontonkan di berbagai media sosial, ya, ratusan juta bahkan miliaran triliunan uang kita bawa kabur. Berapa banyak lagi waktu yang sudah kita buang? Bahkan kesempatan waktu itu bukan untuk beribadah, malah untuk bermaksiat kepada Allah. Itu dari sisi waktu. Kemudian kita lihat lagi dari sisi yang lain. Allah hari ini kita diberikan harta benda, kekayaan yang lumayan lah, walaupun tidak sampai pada posisi miliarder, milioner. Nah, seperti kata orang Korea, walaupun kita bukan seperti seorang CEO, ya, tapi minimal cukuplah 10 juta satu bulan kita bekerja. Berapa banyak uang itu kita gunakan kepada agama Allah?

harta kita rugi, Allah berikan usia-usia juga rugi, kesehatan rugi. Lalu Allah titipkan lagi amanah anak kepada kita. Yang seharusnya anak itu menjadi anak yang baik.

Nah, imama itu anak yang kita harapkan, qurrata ayun, ya, yang bisa membuat hati kita sejuk, ya, mendengar nama anak di malam hari kita bisa tertidur pulas. Ini malah sebaliknya, kita nggak bisa tidur malam memikirkan dia sampai jam 12, jam 1, kita tidak tahu di mana posisinya, di mana dia, apa yang dia lakukan, kita tidak tahu, kita gelisah. Belum lagi memang kita sudah tahu pekerjaannya, dia lagi dicari-cari karena bermasalah. Anak yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita sia-siakan menjadi bermasalah, ya, bermasalah di tengah-tengah masyarakat, berurusan dengan hukum. Mereka terjun ke dalam dunia sabu-sabu, ke dalam dunia gelap, judi online, ya, belum lagi pekerjaan-pekerjaan online lainnya. Bahkan PSK juga sekarang banyak yang online. Nah, ini anak yang kita tinggalkan, yang seharusnya anak itu juga bisa menjadi bagian daripada ibadah kita. Ketika anak itu jadi anak-anak yang baik, ini sebuah problem, ini sebuah tantangan pada hari ini. Sehingga berapa banyak generasi muda kita hari ini melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat Islam. Pemerintah sudah berupaya dengan berbagai regulasi-regulasi yang ada supaya anak-anak itu bisa berbuat hal-hal yang positif. Tapi malah dia cari kesempatan. Orang tua juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pemerintah nggak bisa bergerak secara totalitas, secara menyeluruh untuk membimbing anak-anak kita. Paling dia hanya bisa melakukan patroli-patroli lewat Satpol PP, WH. Ya, polisi juga terbatas. Personilnya itu sedikit. Karena pelaku kejahatan itu jauh lebih banyak dari jumlah personil yang ada. Dengan waktu yang terbatas, dengan jam kerja juga yang terbatas, dengan finansial juga yang terbatas, tidak mungkin mereka 24 jam melakukan patroli-patroli. Jadi patroli itu ada pada diri kita, keluarga. Karena kita punya anak, di mana kamu? Ya, di mana kamu sekarang? Posisinya di mana? Ayo pulang. Tapi kita tidak melakukan hal itu. Nah, ini jadi anak yang seharusnya menjadi pelipur lara, ya, penyejuk hati, malah hari ini tidak sedikit, ya. Mudah-mudahan anak-anak kita, ya, para pemirsa dimanapun saja berada yang mendengar siaran ini, anak-anak yang soleh semua, ya. Tapi banyak sekali hari ini kita lihat, ya, anak-anak yang menjadi beban keluarga, beban masyarakat, beban negara. Ini persoalan. Jadi rugi, anak kita punya, anak juga rugi. Ataupun kita yang sudah berkeluarga, kita suami punya istri, istri juga jadi beban kita. Kita tidak mampu mendidik dia menjadi istri yang saleh wal salehah, ya, istri yang baik, yang taat kepada Allah, taat kepada suami. Hari ini banyak istri itu yang suka dia pamer di medsos, ya kan, memamerkan dirinya di TikTok dengan goyang-goyangnya, macam-macam lah. Nah, ini juga akan memberikan malapetaka bagi kita suami, ketidakmampuan kita mendidik mereka. Cukup banyak hari ini terjadi media sosial. Hari ini sesuatu yang tidak bisa kita tutup. Kita bisa melihat secara live. Tiap malam ada live di TikTok. Sekarang kita buka live, kita lihat itu wanita itu. Pasti kalau kita lihat dari usianya sudah punya suami, tapi kok berani dia memamerkan auratnya, dia tidak menutup aurat secara sesuai dengan syariat Islam. Ini fakta realita. Artinya apa? Kita punya istri juga menjadi beban bagi kita. Rugi kita. Istri merugikan kita, anak merugikan kita, harta merugikan kita, semua yang kita miliki semua rugi. Makanya Allah mengatakan tadi, wal asri, demi masa, manusia itu rugi. Tapi jangan bersedih dulu juga, karena ayat ini masih berlanjut. Para pemirsa dimanapun saja berada, illal ladzina amanu. Nah, ada beberapa

0: kelompok manusia dalam ayat tersebut diistisnakan oleh Allah, kecuali yang tidak merugi adalah yang pertama adalah amanu. Nah, orang yang tidak merugi dengan kondisi-kondisi seperti yang sudah kita ilustrasikan tadi itu orang beriman. Karena orang beriman itu gak ada hubungan dengan kondisi keadaan zaman. Karena orang beriman itu dalam kondisi apapun ya beriman, seperti emas. Emas kemanapun dia bawa ya emas. Apakah ada gempa bumi sehingga dibawa arus air busuk, ada emas. Emas tetap ya, dimanapun dia berada emas. Dalam lumpur dia jatuh emas. Artinya apa? Orang beriman itu ibarat emas. Dia tidak ada pengaruh dengan kondisi. Karena dia lebih takut ini akhafullah. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada Tuhan kita, bahwa Allah itu ada menugaskan para malaikatnya yang diberikan tugas-tugas tertentu, pencabut nyawa, mencatat semua amalan-amalan kita. Kita yakin itu. Kita tahu bahwa yang bisa kita lihat itu ada juga yang tidak bisa kita lihat sedang melihat kita. Nah, kita yakin itu. Maka kita tidak berani berbuat macam-macam. Karena ada zat yang maha melihat. Malaikat mencatat. Kita yakin itu. Dan kita yakin bahwa suatu hari nanti Allah akan memanggilkan kita kembali, menghidupkan kita kembali. Allah akan menginterogasikan kita kembali, mengaudit kita apa yang sudah kita lakukan. Dan Allah akan mengembalikan kita kalau kita berbuat baik. Yakin tuh. Jadi tidak cukup dengan lidah saja. Yakin beriman dengan lidah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu lisan. Yakin dengan hati. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, iman itu adalah dibuktikan di dalam realitas kehidupan sehari-hari. Kalau kita memang orang beriman kepada Allah, buktikan. Ketika waktu salat kita, di mana kita? Ada gak menyembah Allah? Ketika kita saat itu di mana? Ketika saat itu kita berada di kafe, jadi ternyata kita mengabaikan perintahnya lah salat. Lalu di mana iman kita? Berarti kita belum beriman. Belum yakin kita kepada Allah. Belum yakin kita bahwa ada akhirat, ada dosa, ada neraka, ada surga. Sehingga kita berani meninggalkan perbuatan, meninggalkan sholat. Padahal kita tahu sholat itu ada tiang agama. Sholat itu ada amal yang pertama sekali diperiksa nanti oleh Allah pada hari kiamat. Dan kita sadar bahwa meninggalkan sholat itu perbuatan dosa yang paling besar. Tapi itu kita tinggalkan. Di mana iman kita? Jadi realitanya yang dibutuhkan jamaah, para pendengar, pemirsa, dimanapun saja berada. Ini yang pertama. Orang-orang yang tidak pernah merugi adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Iman dengan sebenarnya, dengan lisan ya, dengan hati yakin kita 100%, tidak boleh 99%. 100% Allah adalah Tuhan kita. Tidak ada Tuhan yang wajib, yang pantas ya harus kita sembah kecuali Allah. Dan yakin bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Kemudian di dalam konteks kehidupan kita ikuti perintah Allah. Allah memerintah kita sholat, Allah memerintah kita puasa, Nabi menyuruh kita berbuat baik. Itu bukti nyata bahwa kita orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qadar, qadar dan qadar Allah, ketentuan Allah. Itu bukti nyatanya diperlihatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama jamaah subuh, para pendengar dimanapun berada, yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Sudah 20 menit lebih nih. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya ya. Kita akan melanjutkan poin kedua, ketiga, dan seterusnya. Namun bila mana para pendengar ada yang ingin nanti ditanyakan, ya mungkin tidak sempat sekarang, ya bisa dicatat pertanyaannya, bisa dikirimkan ke kami sendiri juga boleh secara privasi 085232619191, atau bisa juga dikirim langsung pertanyaannya ke koordinator ya Mutiara Pagi yang ada di RRI Luxmawe ini. Kami rasa pada pagi hari ini yang mengingat waktu ya, kita juga punya aktivitas lainnya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi renungan dan bahan pertimbangan kepada kami sendiri juga kepada para pendengar sekalian. Demikian, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Luxmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Luxmawe.

0: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Sumawe.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dipancarkan dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tumpu Tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.

0: Padahal bahasa Aceh ini adalah bahasa ibu, bahasa sehari-hari. Kadang-kadang kita bisa juga bawa ke dalam bahasa Indonesia.
1: Dianggap bias, makanya mungkin itu yang perlu kita bahas khusus terkait dengan bahasa bias, dan kita sudah putuskan hasilnya dan sudah kita sampaikan kepada pihak.
2: Ini kan anak-anak remaja awal, ketika dia masih duduk di bangku SD, ketika dia menginjak untuk menuju ke SMP itu berbeda mereka.

Tim redaksi RRI Loksmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Olahraga sepak bola tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Sejumlah kalangan di kota Loksmawe menilai hak anak sudah melekat bahkan sejak ia masih dalam kandungan. Inilah berita selengkapnya edisi Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Yuna Ari.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Olahraga sepak bola tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Hal ini disampaikan oleh Akbar, seorang warga yang rutin bermain bola untuk menjaga kebugaran fisiknya. Menurut Akbar, bermain bola secara rutin dapat meningkatkan kesehatan fisik secara keseluruhan. Tubuh menjadi lebih segar dan bugar, serta membantu memperkuat otot-otot dan sistem pernafasan. Dengan aktivitas olahraga yang teratur, tubuh juga terasa lebih ringan dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
1: Kalau untuk manfaatnya sebenarnya banyak. Salah satu ya untuk tadi itu kesehatan, kan, fisik. Jadi badan lebih segar, lebih bugar gitu. Kalau kita sering olahraga, badan juga lebih sehat. Ya, untuk otot-otot, pernapasan kan, jadi lebih kuat gitu, lebih enak gitu badannya, lebih ringan gitu. Untuk istirahat, kalau olahraga itu sebenarnya lebih enak. Karena kan selesai olahraga kita capek gitu, jadi tidur juga lebih enak gitu.
0: Tidak hanya itu, olahraga juga berpengaruh pada kualitas istirahat. Akbar menuturkan setelah berolahraga tubuh akan merasa lelah secara alami sehingga tidur menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Selain menjaga rutinitas olahraga, Akbar juga memperhatikan pola makan. Ia mengkonsumsi makanan bergizi seperti buah-buahan, makanan berserat, serta protein untuk mendukung kebugaran tubuh. Menurutnya, keseimbangan antara olahraga dan pola makan sehat sangat penting untuk menjaga kesehatan secara optimal. Berikut kita dengarkan pandangan publik terkait hidup sehat sesuai syariah yang akan disampaikan oleh reporter kami, Nasrullah.
2: Pendengar, bagaimanakah pandangan publik terkait hidup sehat sesuai syariah? Berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat Luxmawe, Ustadz Abdurrahman Yusuf berikut ini.
3: Kalau kita merujuk kepada pola hidup Rasulullah SAW dan juga pola makan beliau, maka di sana ada begitu banyak keteladanan dan contoh yang Rasulullah SAW berikan kepada kita. Bagaimana seharusnya kita menjaga dan menjalani pola hidup dan pola makan yang sehat itu. Nah, misalnya Rasulullah SAW itu, ya, kalau dalam bahasa sekarang disebut sebagai seorang olahragawan. Ya, beliau tidak pernah tidak mengeluarkan keringatnya. Minimal beliau kalau misalnya tidak berkuda, tidak melatih ketangkasannya dengan pedang, dengan tombak, dengan panah, gitu ya. Ya, beliau minimal melakukan jogging, ya, jalan keliling-keliling kota Madinah gitu sampai keluar keringatnya. Itu minimal yang beliau lakukan. Tapi hari-hari beliau adalah senantiasa menjaga ritme ketangkasan beliau dengan selalu berlatih. Ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menjaga pola hidup yang sangat sehat, gitu ya. Demikian juga dengan pola tidurnya. Ini kan bagian dari pola hidup juga. Beliau tidur tidak larut malam. Ya, kalau dalam berbagai riwayat yang sahih disebutkan beliau selalu tidur itu tidak lama setelah sholat isya. Ya, karena waktu itu kan belum ada jam, jadi tidak ada hadis yang menyebutkan jam. Ya, jelas beliau tidur tidak lama setelah isya kecuali agak sedikit lama setelah isya kalau ada ayat yang turun. Ya, kalau ada ayat Al-Quran yang turun setelah isya itu beliau jelaskan itu dulu kepada para sahabat, baru kemudian beliau langsung tidur. Tapi beliau tidak pernah tidur di menjelang tengah malam itu tidak pernah. Jangankan tengah malam, menjelang tengah malam ini tidak. Jadi beliau selalu tidur di awal dan sehingga beliau bisa bangun di awal malam. Ya, jadi jauh sebelum terbit fajar beliau sudah bangun. Ya, kalau kita perkirakan sekarang itu sekitar jam 2, jam 3 lah gitu ya. Beliau melakukan sholat malam, ya, sujud yang panjang, nyambung dengan sunat fajar dan subuh. Nah, kalau kita lihat banyak riwayat dari pola makan, nah di sini juga kita temukan ada begitu banyak keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW bagaimana kita menjaga pola makan yang sehat. Nah, kalau kita merujuk ke Al-Quran misalnya, dalam Al-Quran kan ada dua hal yang ditekankan oleh Allah dalam persoalan makan minum. Yang pertama halalan, yang kedua tayyiban. Jadi halal dan tayyib. Jadi tidak hanya sekedar halal, tapi juga bagaimana dengan tayyibannya? Nah, makna tayyiban itu berasal dari kata tibun. Tibun itu artinya obat. Tabibun itu artinya dokter. Jadi tayyiban itu adalah makanan yang sehat dan bergizi, ya. Yeah. Maka kita lihat bagaimana dan apa yang dikonsumsi oleh Rasulullah SAW. Nah, keseluruhan dari apa yang dikonsumsi oleh Rasulullah, baik itu makan dan minum, itu semuanya adalah sehat dan bergizi. Tidak ada satupun makanan yang mengandung atau mengundang penyakit bagi tubuh. Ya, dalam kehidupan Rasulullah, beliau makan ya sekedar untuk kenyang, bukan untuk kekenyangan. Ya, dan beliau baru akan makan lagi kalau memang sudah ada rasa lapar. Jadi kalau belum ada rasa lapar, beliau hanya ngemil-ngemil saja. Nah, cemilan Rasulullah itu adalah buah. Jadi Rasulullah tidak pernah cemilannya itu macam-macam gitu kan. Cemilan Rasulullah itu buah. Buah yang paling beliau suka itu diantaranya adalah buah kurma, terutama kurma ajwa ya. Kemudian rutab, kurma yang belum matang ya, yang warna merah atau kuning. Kemudian anggur, buah delima, buah semangka ya, mentimun gitu. Jadi buah zaitun, buah tin ya. Jadi kayak gitu Nabi makan. Jadi sangat sehat.
2: Sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, umat Islam diharapkan selain mengikuti ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, namun juga meneladani perilaku beliau seperti halnya pola hidup Rasulullah dalam menjaga kesehatan. Demikian Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Saudara, sejumlah kalangan masyarakat di kota Loksmawe menilai hak anak sudah melekat bahkan sejak ia masih dalam kandungan. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
5: Masalah pemenuhan hak anak di Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyerahkannya kepada salah satu pihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seluruh elemen masyarakat mulai dari orang tua, pemerintah hingga lingkungan sekitar memiliki kewajiban hukum yang sama. Direktur Psikologi Asakita Loksmawe, T. Nurdia Iksan, yang juga berlatar belakang ilmu hukum menegaskan bahwa hak anak sudah melekat bahkan sejak ia masih di dalam kandungan.
6: Pemerintah sudah mulai sadar sih kalau menurut saya. Seharusnya ini memang harus sadar jauh sebelum ini gitu. Ya. Sudah mulai sadar bahwa memang ini hak anak ini memang benar-benar harus menjadi perhatian khusus gitu. Karena bukan hanya setelah lahir, sebelum lahir sekalipun dia sudah punya hak secara aturan, apalagi secara konstitusi. Mereka sudah punya hak. Artinya apa? Bayi itu kan tidak sembarangan kita boleh menggugurkan. Itu kan sudah ketika sudah menjadi ini sudah menjadi subjek hukum. Kalau bahasa hukum seperti itu. Sampai di usia 18, belum lagi kita lihat hari ini pergaulan yang bebas, usia 15 sampai 18 itu paling banyak menjadi korban dari penggunaan zat-zat adiktif itu, belum lagi dengan pergaulan bebas dan sebagainya.
5: Denurdia Iksan menyayangkan implementasi di lapangan dinilai belum optimal. Pemerintah daerah dan masyarakat seringkali menuntut evaluasi terhadap tumbuh kembang anak, tanpa terlebih dahulu memfasilitasi regulasi dan infrastruktur yang memadai. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe menggelar seminar Problematika Syariat Islam tahun 2026 dengan mengusung tema perilaku dan kepatuhan masyarakat antara konsep, pemahaman, dan implementasi dalam tatanan kehidupan syariat Islam. Acara yang diselenggarakan di Aula Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe kemarin. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten Satu Setdako Loksmawe, Mirda Isan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa keberhasilan penerapan syariat Islam memerlukan komitmen dan sinergi seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, implementasi syariat Islam tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif ulama, lembaga adat, aparat keamanan, tokoh masyarakat, akademisi serta seluruh lapisan masyarakat dalam membangun kesadaran dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Sementara itu, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe, Sufri, menyampaikan seminar ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah melalui Dinas Syariat Islam untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai syariat Islam sekaligus menjadi forum ilmiah dalam membahas berbagai persoalan yang dihadapi dalam implementasi syariat Islam di tengah kehidupan masyarakat. Berita yang terakhir, sejumlah akademisi Unimal menilai pentingnya penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kompetensi bagi generasi muda, menyusul masih tingginya angka pengangguran di Provinsi Aceh.
5: Pengamat ekonomi dari Universitas Malikul Saleh Unimal Dr. Ikramuddin menggarisbawahi pentingnya penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kompetensi bagi generasi muda di Provinsi Aceh. Pasalnya, data terbaru menunjukkan tren kenaikan angka pengangguran yang memerlukan respon serius dari pemerintah daerah. Menurut Dr. Ikramuddin, berdasarkan data BPS Aceh per Februari 2026, jumlah pengangguran di Aceh tercatat mencapai lebih dari 156 ribu orang. Dengan tingkat pengangguran terbuka TPT sebesar 5,88%. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
7: Nah, dengan tingkat pengangguran terbuka itu mencapai 5,88%. Dan ini meningkat dibandingkan dengan Februari tahun 2025 kemarin. Dan kondisi ini kan terus meningkat setiap tahunnya. Kalau kita lihat pola yang terjadi di masyarakat kita. Kenapa? Ya, karena setiap tahun kan kampus-kampus, sekolah-sekolah, akademi dan sebagainya itu kan memproduksi para sarjana atau lulusan-lulusan SMA lah ya, kalau mereka tidak masuk ke perguruan tinggi. Sudah jelas mereka kan akan antri di mencari loker-loker ya, di mana mereka bisa bekerja. Nah, kondisi ini ya juga menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja itu menjadi sangat penting. Ini akan dibarengi oleh peningkatan kompetensi generasi muda kita.
5: Meski demikian, dari total angka kerja Aceh yang mencapai sekitar 2.657.000 orang, berdasarkan Saker Nas Februari 2026, tingkat partisipasi angkatan kerja tergolong positif, yakni di atas 63%. Namun pertumbuhan angkatan kerja tersebut diakui belum sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada saat ini. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Saudara, Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRIloksmawe, serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Demikian Fokus Pagi edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe. Saya Yuna Ari mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

0: Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Bantuan Kepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kebantu pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di

Hari ini hari yang baik untuk kita bersyukur, walaupun memang setiap hari kita harusnya bersyukur ya. Kita gak beli oksigen, kita masih bisa menghirup dengan bebas dan juga gratis oksigen. Kita bisa sarapan pagi, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sisi yang paling baik dari segala hal adalah bersyukur. Salam Jumat berkah, semoga Allah memberikan kita hati yang selalu bersyukur, rezeki yang berkah, dan hidup yang penuh dengan kebaikan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Langkah kaki pertama kita di hari yang penuh berkah ini adalah awal dari keberhasilan kita ya. Mudah-mudahan hari Jumat bukan cuma jadi penanda akhir pekan yang semakin dekat. Besok udah Sabtu, Minggu. Ini hari yang bisa menjadi momen terbaik untuk kita menyelesaikan minggu ini dengan penuh senyuman yang tulus, dengan semangat yang paling tangguh. Apapun yang sedang Anda hadapi, pendengar, percayalah bahwa setiap usaha yang keras, niat yang baik yang sudah Anda tanamkan hari ini bisa membuahkan hasil yang manis di suatu hari nanti. Yang belum buka jendela, buka pintu, biarkan udara pagi masuk, hirup udara pagi yang segar, dan mulailah hari ini dengan penuh rasa syukur dan optimisme. Bersama Pro 1 RRI Loksmawe, kanal informasi dan inspirasi, kami siap menemani aktivitas Jumat pagi Anda dengan sajian informasi terhangat, musik-musik, lagu-lagu Aceh juga akan terus hadir sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 7 setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta, pukul 7.30 kita update info bersama rekan-rekan di Korwil Lintas 17 Banda Aceh. Dan juga nanti pada pukul 8 kami akan hadirkan bincang pagi untuk edisi Jumat 24 Juli 2026. Tetaplah bersemangat, jaga kesehatan, dan kita jadikan hari ini luar biasa dengan mendengarkan kembali lagu-lagu Aceh yang sudah Yuna siapkan. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksmawe.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Anda sedang mendengarkan Tosatu RRI Lok Semawi, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.

0: Salah satu lagu asyik dari Cut Zuhra featuring Nazar Shah Alam dengan judul lagunya Lah Maoy. Lagu keren sih ini menurut Yuna, tapi sayang sekali lagunya harus kita cut karena saat ini sudah tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yuna akan ajak Anda untuk sama-sama kita dengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya.

0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
3: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
4: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir dan